Pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang dipancar luaskan dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Selamat pagi semuanya, apa kabar di pagi hari ini pendengar ya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Terus juga sudah ada sebagian kita sudah berangkat ke kantor ya. Selamat jalan saja, semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan untuk Anda yang berada di Kota Sabang saat ini, pengunjung ya, wisatawan, baik itu wisatawan dari luar Nanggro atau Nanggro ataupun dari mancanegara, ya selamat pagi semuanya. Good morning gitu semuanya. Semoga sehat selalu ya pendengar. Anda yang masih bersama kami di 94 MHz, Anda juga masih bisa memantau kami juga di melalui audio streaming kami di rri.co.id atau RRI digital kami gitu ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, semangat pagi karena pagi-pagi ini masih ada yang agak-agak lesu gitu. Karena paginya juga masih masih agak sedikit mendung gitu ya, walaupun gak semuanya mendung, sudah ada keluar sedikit ya, matahari masih sedikit keluarnya, nampaknya seperti itu. Semoga tetap terus konsisten itunya ya, cuacanya. Semoga kita, apa yang kita kerjakan di hari ini bisa semua terselesaikan dengan baik. Untuk adik-adik yang sedang liburan, asik banget ini karena memang bisa tidur lama gitu ya, habis sholat subuh tidur lagi gitu, ataupun juga bermalas-malasan di tempat tidur gitu. Jangan berlarut terus ya, bantu ibunya di rumah gitu. Jadi isi aja suasana liburannya dengan baik, dengan membantu orang tua di rumah gitu ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita hadirkan lagu-lagu hiburan seperti yang satu ini untuk Anda.

0: Dek, baru pulang belanja ya? Kok banyak banget belanjanya?
1: Iya nih kak, untuk stok seminggu.
0: Kok pakai kantung plastik sih? Kalau belanjanya banyak, mendingan pakai keranjang aja.
1: Kan lebih praktis gini, ntar kalau nggak dipakai lagi, tinggal buang aja dan kita ganti sama yang baru.
0: Nggak baik loh kalau sampah plastik dibuang sembarangan, nanti bisa berdampak buruk untuk lingkungan kita. Karena plastik kan susah terurai, terus kalau dibakar bisa terjadi pencemaran lingkungan juga.
1: Oh, ternyata banyak juga ya dampak buruknya. Iya deh, mulai besok pakai keranjang aja kalau belanja. Walaupun nggak sepraktis kantong plastik, tapi tidak menimbulkan bahaya untuk lingkungan kita.
2: Penggunaan kantung plastik secara berlebihan mengundang ancaman. Tanah tidak dapat mengurai kantung plastik dalam waktu singkat, sehingga mencemari lingkungan. Sementara 100.000 hewan seperti lumba-lumba, paus, penyu, bahkan penyu terbunuh setiap tahunnya karena menelan kantung plastik. Dan Indonesia ternyata merupakan negara kedua terbesar setelah Tiongkok dalam penggunaan kantung plastik. Sudah saatnya berpikir panjang dalam menggunakan kantung plastik demi kelangsungan kehidupan lingkungan serta terwujudnya kebersihan pantai dan kawasan wisata kita. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sabang.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Welcome semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurst melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan, wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Tuh.
1: Tapi lampu tempel Bapak.
0: Lampu
1: aduh,
0: tempel.
1: Apa ya bahasa Sundanya?
0: Aduh.
1: Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayat tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro, bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang di pancar luaskan dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar ya, di pagi hari ini hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Pendengar, informasi untuk Anda di pagi hari ini, korban meninggal dunia akibat ledakan KMP Aceh Hebat 2 kembali bertambah. Muhammad Bilal Ramzi, 19 tahun, salah seorang taruna Politeknik Pelayaran Malayati asal Pulau Weh, Kota Sabang, meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUZ Banda Aceh, Kamis 25 Juni 2025 kemarin. Muhammad Bilal Ramzi sebelumnya menjalani perawatan sejak 12 Juni 2026 setelah mengalami luka bakar akibat ledakan di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 saat kapal bersandar di Pelabuhan Ulili Banda Aceh. Manajer Operasional PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh Juliansah membenarkan kabar meninggalnya korban. Ia mengatakan pihak ASDP terus melakukan pendampingan terhadap korban dan keluarga sejak insiden terjadi. Ia juga menjelaskan pihak ASDP turut membantu proses penanganan korban, termasuk koordinasi dengan keluarga hingga proses pemulangan jenazah ke daerah asal. Muhammad Bilal Ramzi menjadi korban meninggal dunia kedua dari insiden ledakan KMP Aceh Hebat 2 sebelumnya. Fakri Herdiko, 19 tahun, taruna Politeknik Pelayaran Malayati lainnya juga meninggal dunia saat menjalani perawatan medis. Ledakan KMP Aceh Hebat 2 terjadi pada 12 Juni 2022 yang lalu di ruang mesin kapal. Insiden tersebut menyebabkan 15 orang mengalami luka bakar, dengan mayoritas korban merupakan taruna Politeknik Pelayaran Malayati yang sedang menjalani praktik lapangan di atas kapal. Seluruh korban sempat mendapatkan penanganan medis di RSUZ Banda Aceh. Beberapa korban juga menjalani perawatan intensif akibat luka bakar serius yang dialami. Sementara itu, Humas RSUD Dr. Zainal Abidin Banda Aceh Rahmadi belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kondisi terakhir korban maupun penanganan medis setelah dikonfirmasi wartawan. Hingga saat ini penanganan terhadap korban lainnya masih terus dilakukan oleh pihak medis. Perkembangan kondisi korban masih menunggu informasi resmi dari pihak terkait. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, jenazah Muhammad Bilal Ramzi, taruna Politeknik Pelayanan Pelayaran Malayati asal Pulau Weh, Kota Sabang ini dipulangkan ke daerah asal pada kemarin ya, Kamis malam 25 Juni 2026. Setelah proses pemulasaran selesai dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh, Bilal Ramzi ini merupakan salah seorang korban ledakan KMP Aceh Hebat 2 yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat luka bakar yang dialami sejak insiden terjadi pada 12 Juni 2026 yang lalu. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh Andri Setiawan mengatakan proses pemulangan jenazah dilakukan melalui jalur laut menggunakan KMP BRR dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh menuju Pelabuhan Balohan Sabang. Ia juga menjelaskan pihak ASDP telah melakukan koordinasi bersama keluarga korban untuk memastikan seluruh proses pemulangan berjalan dengan lancar, termasuk pengurusan administrasi dan juga kebutuhan selama perjalanan. Menurutnya, perdampingan terhadap keluarga korban telah dilakukan sejak awal kejadian hingga proses pemulangan jenazah. Muhammad Bilal Ramzi itu menjadi korban meninggal dunia kedua akibat ledakan kapal KMP Aceh Hebat 2 dan sebelumnya Fakri Herdiko, 19 tahun, taruna Politeknik Pelayaran Malayati lainnya juga meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Ledakan KMP Aceh Hebat 2 ini terjadi di ruang mesin kapal saat bersandar di Pelabuhan Ulele Banda Aceh dan peristiwa tersebut menyebabkan 15 orang mengalami luka bakar dengan mayoritas korban merupakan taruna Politeknik Pelayaran Malayati yang sedang menjalani praktik lapangan di kapal itu. Pemulangan jenazah malam ini menjadi bagian dari penanganan lanjutan setelah korban menjalani perawatan medis selama hampir 2 pekan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kita akan bergabung siaran bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti dialog keluar studio dengan judul Sinergi Lintas Sektor Dukung Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dengan menghadirkan narasumber Dr. Andes Sulaimi MSI selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Aceh Besar, ada Al-Hori Wakil Pimpinan Perum Bulog Kanwil Aceh, dan juga ada Bapak Irawan SE, Ketua KDMP Syariah Gampung Lampulo, Rusidi SHAG MPD, Sekretaris Camat Kecamatan Pekanbada. Dan akan nanti dipandu oleh rekan kami Lismawati Arrahman. Baik pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.
2: Tersembunyi sisi lain para bintang sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, langsung saja saya akan berikan estafet siaran hari ini kepada rekan Risma yang akan membawakan dialog luar studio dengan tema sinergi lintas sektor dukung pengembangan koperasi Desa Merah Putih. Baik rekan Risma, silakan.
1: Baik, terima kasih Muammar di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali hari ini saya bisa hadir kembali bersama Anda untuk menyapa Anda dalam program Dialog Banda Aceh Menyapa. Pendengar, kali ini kami hadir secara langsung dari Gedung Koperasi Desa Merah Putih Syariah Manasah Darul Aman, Gampung Lamlumpu, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Dan tentunya dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat tentunya berbasis desa, di mana melalui kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah, BUMN, pelaku usaha hingga masyarakat, koperasi ini diharapkan itu mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang produktif, mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkan hal ini, tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentunya ini dibutuhkan dari lintas sektor yang kuat, dukungan akses permodalan, distribusi kebutuhan pokok, energi serta penguatan kelembagaan hingga pembinaan usaha menjadi faktor penting dalam pengembangan koperasi ini agar mampu itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu pendengar, kita akan membahas sinergi lintas sektor dukung pengembangan koperasi Merah Putih, di mana kita sampaikan juga telah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengalaman terkait pengembangan koperasi Merah Putih tersebut. Yang pertama akan saya sapa dulu ada Bapak Alhori, Wakil Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh, dan juga ada Bapak Dr. Andes Sulaimi MSI selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar. Sudah hadir bersama kami juga ada Bapak Irawan SE selaku Ketua Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampung Lamlumpu. Iya, kumsalam. Dan juga ada Bapak Rusdi SAG MPD selaku Sekretaris Camat Kecamatan Pekanbada yang juga ikut memberi support ya, khususnya bagi gampung-gampung yang ada di Pekanbada begitu, Pak. Pendengar, tentunya kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengupas bagaimana peran masing-masing sektor dalam mendukung tumbuh dan kembangnya Koperasi Merah Putih, tantangan yang dihadapi serta juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga nanti memberi kesempatan untuk seluruh peserta dan juga pengurus anggota Koperasi Merah Putih di Gampung Lamlumpu ini juga bisa nanti ada sesi tanya jawab. Siapa tahu nanti narasumber kita akan menanggapi seperti apa sehingga kemajuan koperasi ini akan lebih baik, manfaatnya untuk masyarakat itu paling penting. Baik, kita langsung saja ini tanya jawab kita untuk sesi pertama, kita ke Pak Sulaimi selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Aceh Besar ya Pak. Dan tentu Koperasi Merah Putih menjadi program strategis nasional. Bagaimana perkembangan pembentukan dan penguatan koperasi di Kabupaten Aceh Besar Pak hingga saat ini Pak, mungkin silakan Pak menggunakan.
2: Oke, terima kasih kesempatan yang baik ini. Kita semua berada di Gampung Lamlumpu, di KDMP Syariah Gampung Lamlumpu. Mungkin ada beberapa kami sampaikan bahwa KDMP ini merupakan program strategi nasional yang diluncurkan sejak tahun 2025. Di Aceh Besar sudah terbentuk 603 KDMP, salah satunya adalah KDMP Gampung Lamlumpu ini. Perkembangan sekarang KDMP di Aceh Besar, hampir semua KDMP sudah menyelesaikan administrasinya, mulai dari akte notaris, kemudian mengurus NIB, nomor izin berusaha, kemudian NPWP, kemudian yang terakhir kemarin berkenaan dengan rapat anggota tahunan. Itu memang ada beberapa yang belum melaksanakan berkenaan dengan arat, tapi hampir semua sudah melaksanakan. Pembentukan ini kayak kami pikir sebuah langkah maju apabila berkolaborasi bersama, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kemudian kampung, serta beberapa badan usaha milik negara untuk kolaborasi, sehingga KDMP yang menjadi program strategi nasional ini bisa berjalan dengan baik. Salah satu contoh adalah Kampung Lam Lumpu ini. Kenapa kami kita ambil lokasi pada hari ini? Ini sebenarnya inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh para pengurus sehingga KDMP ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat Lam Lumpu. KDMP ini kami pikir sebuah terobosan yang bagus. Kenapa ini kami sampaikan? Jumlah anggota mungkin di KDMP Lam Lumpu hampir mencapai 100 sekarang. 136. Apabila para pengurus bisa mensosialisasikan pada masyarakat, khususnya pada para anggota, tentunya mereka dibandingkan berbelanja di tempat-tempat yang lain, tentunya berbelanja di KDMP itu ada keuntungan tambahan daripada anggota, selain dia mendapatkan beberapa komoditi barang sembako yang murah, dan tentunya nanti di akhir tahun anggaran mereka juga mendapatkan saldo daripada belanja mereka sendiri. Tapi kalau mereka belanja di tempat-tempat lain, tentunya dia mendapatkan barang yang murah, tapi untuk mendapatkan saldo akhir keuntungan daripada pelaksanaan anggaran KDMP, para anggota juga tidak dapat apa-apa. Sehingga dengan KDMP ini, kalau inovasi dan kreativitas yang bisa dilakukan dengan baik, kami rasa ini sebuah kemajuan yang bagus. Dan kami juga berharap kepada kita semua, tentunya kepada BUMN yang ada 8 BUMN kami, kalau kami tidak salah, mari sama-sama kita mendukung program ini sehingga KDMP-KDMP yang lain yang selama ini mungkin belum bergerak dengan maksimal, mungkin ke depan bisa melihat-lihat bagaimana proses KDMP yang ada di Kampung Lam Lumpu ini. Mungkin demikian, Bu.
1: Pak Kadis, tadi Bapak sampaikan kalau KDMP Kampung Lam Lumpu ini sudah berputar dengan lebih baik ya Pak, bergerak dengan lebih baik. Ada beberapa KDMP yang mungkin belum berjalan dengan maksimal. Upaya apa Pak dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri Pak untuk mereka juga berpacu termotivasi Pak begitu?
2: Oke, terima kasih Bu. Tentunya kami dari pemerintah kabupaten melakukan pendampingan terhadap KDMP-KDMP yang ada di Aceh Besar. Pendampingan tidak mesti kami harus berkunjung ke KDMP-KDMP, tapi hari ini kan bisa lewat handphone, video call, dan juga kami juga mengajak para KDMP yang lain untuk bisa langsung berkomunikasi dengan pengurus KDMP yang ada di Kampung Lam Lumpu. Kami juga mensosialisasikan, menyampaikan kepada pengurus KDMP yang lain untuk bisa ya belajar di Kampung Lam Lumpu. Kita juga dari pemerintah pusat sekarang sudah hampir 10 bulan ada pendampingan juga dari para petugas yang di Aceh Besar sebanyak 60 orang. Selain kami yang melakukan pembinaan, pendampingan, juga ada BA dan PMO yang ada di Aceh Besar yang setiap saat mungkin bisa bersama-sama KDMP, karena mereka memang ditugaskan untuk melakukan pendampingan terhadap KDMP.
1: Iya, mudah-mudahan kalau KDMP ini sudah berjalan di seluruh kampung untuk Kabupaten Aceh Besar, Pak, ada reward bagi mereka seperti itu ya, Pak? Oke. Baik, kita ke Pak Irawan selaku Ketua KDMP Syariah Kampung Lam Lumpu nih. Pak Irawan, Kampung Lam Lumpu tertarik dalam pengembangan koperasi Merah Putih Syariah dan bagaimana respon masyarakat terhadap kehadirannya? Kenapa Kampung Lam Lumpu ini bisa geliat kooperasinya lebih baik begitu. Mungkin ini menjadi apa catatan buat kita bersama sehingga juga ada motivasi bagi KDMP-KDMP lainnya, Pak. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu. Izin Pak mau menyampaikan sedikit. Mungkin kok saya sampaikan secara spontan ini mungkin enggak habis. Kata-katanya enggak habis disampaikan. Mungkin ada saya ada buat tag sedikit, mungkin kalau bisa saya lihat tag sedikit, Bu. Ini the point aja jawaban-jawaban untuk saya selaku ketua KDMP Syariah Lampung Lang Lumpur. Yang pertama, kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Kampung Lam Lumpur dan memberi pengertian kepada masyarakat keuntungan menjadi anggota koperasi dan responnya cukup positif. Yang kedua, kita mengutamakan dan menjadi fokus yaitu sembako murah untuk anggota dan warga seperti beras, minyak dan yang lebih penting lagi LPG, Bu. Yang ketiga, mungkin saya sampaikan di sini, kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota sehingga anggota merasa nyaman dan senang menjadi anggota koperasi. Yang keempat, kendala kami pada saat ini adalah transportasi untuk pengangkutan barang untuk gedung gerai koperasi kami, pengangkutan ke tempat gerai, Bu, Pak. Yang kelima, memberi pengertian kepada masyarakat pentingnya menjadi anggota koperasi dan kita menjalankan koperasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan semboyan bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama dan untuk keuntungan bersama. Moto kami untuk anggota membeli di koperasi untung untuk anggota, membeli di tempat lain untung untuk orang lain.
1: Ini luar biasa, Pak, motonya.
2: Yang keenam, untuk dukungan saat ini yang kami harapkan sangat adalah sarana dan prasarana gedung, Pak. Prasarana gedung seperti meja, kursi dan komputer untuk bekerja kami. Yang ketujuh, visi besar kami yang kami inginkan menjadi KDMP Syariah Kampung Lam Lumpur maju, berkembang dan jaya serta betul-betul menjadi pilar kemandirian kampung seperti di logo koperasi kami.
1: Iya. Dan ini kita bisa melihat manfaatnya luar biasa. Saya bisa melihat dari koperasi Desa Merah Putih tersebut, KDMP-nya, kegiatan-kegiatan dilakukan dan juga ada sembako yang disiapkan begitu, Pak. Nah, saya ingin tahu juga modal awal ini seperti apa, Pak? Perputaran koperasi di Desa Lalumpu ini, Pak.
2: Ini modal awal kami koperasi KDMP Syariah Kampung Lumpu. Modal awal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.
1: Anggota, Pak.
2: Perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini juga. Kami simpanan pokoknya 50. Itu sekali bayar dalam menjadi anggota koperasi.
1: 50.000, Pak.
2: 50.000. Yang simpanan wajibnya 20.000.
1: Itu sangat terjangkau.
2: Tiap bulan, ya? Tiap bulan simpanan wajibnya begitu. Tiap bulan.
1: 20.000 berarti setiap bulan, Pak, ya. 50.000 untuk modal awal, ya, Pak.
2: Modal awal okay. Menjadi anggota. Perlu kami sampaikan juga pada saat ini modal awal koperasi kami simpanan pokok, simpanan wajib, Pak, hampir mendekati 20 juta. Oh, alhamdulillah.
1: Ya. Ini sudah berapa lama, Pak, berjalan?
2: Akhir bulan 2 kemarin, Bu, sesudah kami mengadakan rat, kami berjalan terus, Pak Sulaimi. Berjalan
1: baru 3 bulan, Pak, lebih kurang, ya.
2: Sedikit-sedikit nanti akan banyak.
1: Amin, mudah-mudahan ini bisa terlaksana sesuai dengan program pemerintah begitu, Pak. Artinya berjuang dari anggota ya Pak semuanya ya, dari ya, modal awal dari anggota ya Pak, seperti itu ya.
3: Betul Bu.
1: Oke, sejauh ini masyarakat sendiri Pak untuk berbelanja atau juga di koperasi seperti apa Pak ini?
3: Aktif Bu.
1: Aktif ya.
3: Aktif
1: tidak mesti anggota di sini, tapi boleh
3: bertukar orang. Bertukar orang, maksudnya hampir 80% anggota berbelanja di koperasi.
1: Di koperasi. Ya. Nah, kalau di luar anggota apakah bisa belanja di sini juga Pak?
3: Boleh, Bu.
1: Artinya masyarakat Kampung Lalumpu ya Pak?
3: Boleh. Okay. Kita mengutamakan anggota dan masyarakat Kampung Lalumpu.
1: Lalumpu ya Pak, seperti itu. Ada tidak Pak, kita mengajak untuk nambah anggota lagi begitu? Upaya apa dilakukan Pak?
3: Insya Allah, tapi kita enggak terburu-buru kali, enggak menggebu-gebu kayak seperti dulu lagi. Kita alhamdulillah kalau bertambah anggota kita terima.
1: Ya, Pak, karena kan mereka bisa melihat manfaatnya ya Pak, manfaat syafaatnya bagi masyarakat khususnya ya begitu Pak.
3: Iya betul Bu.
1: Berarti tadi transportasi yang agak sedikit ya Pak, ini tantangannya ya, kendalanya Pak. Terus ada beberapa item dan menjadi fokus pengembangan usahanya apa Pak di sini Pak? Salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, fokus pengembangan koperasi di Kampung Lalumpu apa ini Pak? Dari sisi sembako ini Pak?
3: Dari sisi sembako, kemanfaatan bagi anggota, anggota membeli di koperasi bisa menjual lagi Bu. Jadi kan anggota bisa keuntungan juga. Selain koperasi punya keuntungan, anggota bisa menjual kembali, punya keuntungan lagi.

0: Di Bapak Camat, Kecamatan Kemada, seharusnya beliau yang hadir, tetapi ada tugas yang lebih harus beliau di sana, maka diwakilkan kepada saya. Peran kecamatan dalam mensukseskan KDMP ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, bahwa mungkin kami dinas kooperasi dengan kecamatan-kecamatan selalu kolaborasi untuk mensukseskan program pemerintah ini. Tentu saja kami terus memantau kooperasi-kooperasi yang ada di, terutama kami di Kecamatan Kemada ada 25 kampung yang aktif. Sementara yang satu lagi tidak ada aktivitas. Memang kami ada 26 kampung ya. Oke, sebenarnya.
1: Berarti 20 kampung ya?
0: 25.
1: 25.
0: 25.
1: Satu yang belum, Pak ya?
0: Enggak, itu memang kampung Pulau Bunta yang itu ya.
2: Pulau Bunta ya, Pak. Iya.
0: 25 berarti yang aktif pemerintahannya. Kemudian alhamdulillah memang semua kampung sudah terbentuk kooperasinya. Tapi ini lebih-lebih kita apresiasi kepada Lam Lumpu yang sudah melaksanakan kegiatan dan sudah ada arat dan sudah ada aktivitas penjualan yang
2: kelihatannya sudah kelihatan.
0: Kelihatannya ya, luar biasa.
2: Artinya bisa menjadi pilot project bagi 25 kampung ya, lainnya Pak yang ada di sini begitu.
0: Dan bahkan jadi untuk Aceh Besar Pak Gadis. Iya.
2: Luar biasa nih ya, Pak Irawan.
0: Ini kalau enggak salah satu-satunya yang mungkin yang sudah sangat aktif. Keren. Kalau aktif mungkin yang lain aktif.
2: Mudah-mudahan yang lain juga akan mengikuti seperti itu Pak.
0: Insyaallah. Kami siap Pak Irawan ya, kami siap untuk didatangi oleh koperasi-koperasi yang lain, bukan hanya di Aceh Besar, bahkan kami dari di Aceh pun siap untuk
2: Studi banding begitu ya.
0: Studi banding kemari, siap.
2: Siap ya, membuka Pak.
0: Siap membuka diri. Dan kami selalu berkoordinasi dengan BA, Business Assistant, itu yang mendampingi kampung-kampung. Ya, kalau di kampung di Kecamatan Kemada ada empat orang Business Assistant yang mendampingi, fasilitator lah, ya, mendampingi desa-desa. Kami selalu meminta informasi dari Business Assistant. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa atau kampung-kampung, kami menghubungi kecilnya, menghubungi pengurusnya, sehingga bagaimana koperasi ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada, peraturan yang ada. Walaupun memang kalau di Kecamatan Pekan Badak ini memang sudah ada beberapa gerai yang sudah siap, tapi belum aktif. Tapi ini luar biasa. Lam Lumpu ini bisa memanfaatkan ini masih aset gampung ya.
2: Bisa digunakan. Jadi aset gampung ya, ya Pak, seperti baik. Itu ya. Oke, luar biasa. Dan masyarakat juga sangat proaktif mendukung ya, begitu. Tadi ada beberapa item yang disampaikan oleh Pak Irawan. Ada satu-satunya adalah sarana dan prasarana Pak yang mungkin masih terbatas ya Pak. Ya. Mungkin dari kecamatan seperti apa solusinya ya Pak. Dan juga transportasi, mungkin gerainya seperti itu Pak. Ini bagaimana Pak? Upaya apa akan dilakukan Pak untuk mendukung keberadaan koperasi ini, baik sisi sarana prasarana dan juga transportasinya Pak?
0: Kami pikir kalau untuk sarana dan prasarana yang lainnya, kita kan harus menunggu juga. Ini kan koperasi Merah Putih ini, kalau digerai sekarang kan sudah sedang direkrut pelatihan. Manajer kan sudah direkrut ya. Kemudian sedang pelatihan, sedang retreat. Ada mungkin mereka sekitar 1 bulan lebih ya dilakukan pelatihan. Kemudian mungkin selesai itu, kemudian gerai yang sekarang yang sudah siap pun belum bisa digunakan.
2: Iya.
0: Itu kan kita dengar juga dan kita baca di berita bahwa kalau fasilitas seperti motor kemudian truk pengangkutan itu transportasi memang itu nanti disediakan oleh pemerintah.
2: Disiapkan. Pak? Semoga. Ha.
0: Tapi kita itu menunggu Pak Gadis ya.
2: Iya.
0: Ya, jadi mungkin
2: yang penting kita bersabar ya, ya Pak.
0: Tapi untuk Lam Lumpu saya pikir atau di desa-desa yang lain gunakan fasilitas yang sudah ada dulu. Ya, ya, kan kita kerjasama dengan pihak kampung. Kalau di sini ada aset kampung yang bisa digunakan ya, ya, gunakan itu dulu.
2: Ya.
0: Kalau nanti memang perlu, kalau untuk sewa, kalau memang lebih besar disewa ya, aja dulu sebelum memang nanti ada pemakaian secara resmi gedung gerai KDMP.
2: Iya, betul.
0: Kalau kita di KDMP di Pekan Badak, gerai-gerai yang ada yang sudah siap.
2: Ada berapa gerai Pak ini sini di untuk Pekan Bada Pak?
0: Sekarang sudah

0: sampai 7 bahkan Pak Kris ya.
1: 7
0: kalau di tahap awal ada 5, ada di Lam Teh, Lam Awe, Lam Lumpu, Lam Kemok dan Lam Baru Nejit. Ya, kalau sekarang tambah Ajun dan Lam Hasan Murunjana.
1: Iya.
0: Ya, jadi
1: artinya ini mereka masih menggunakan punya gampung begitu di sini ya, Pak ya.
0: Di sini masih punya. Ini gedung
1: punya desa.
0: Punya desa, gedung desa. Kalau yang gerai yang sudah siap di Lamawe sudah siap.
1: Tetapi berarti nanti bakal pindah ke sana ya Pak gitu ya.
0: Kita punya di Lumpu. Di Lumpu punya gerai juga.
1: Punya
0: gerai. Di Lamawe sudah siap gerainya, tetapi kegiatan koperasinya
1: belum berjalan maksimal.
0: Gitu.
1: Sementara Lumpu sudah berjalan maksimal, namun gerainya mungkin masih dalam proses ya Pak begitu ya.
0: Proses.
1: Oke, mudah-mudahan cepat diselesaikan. Ya. Dan mereka punya gedung sendiri begitu,
0: dan
1: mudah beres.
0: Ya, siap. Dan mungkin dari pemerintah pun segera menyalurkan yang itu. Kan kita lihat ada motor, ada truk ya.
1: Iya.
0: Kemudian ada transportasi lainnya. Ya, mudah-mudahan segera.
1: Baik. Iya, mudah-mudahan. Pak Irawan harus bersabar, Pak Irawan. Mudah-mudahan ini akan segera nih. Yang intinya dari kecamatan tetap mendukung ya Pak.
0: Tetap mendukung.
1: Itu ya. Oke, baik. Kita ke Pak Al-Hori. Pak Al-Hori ini selaku wakil pemimpin Perum Bulog Kanwil Aceh. Mungkin bagaimana Bulog melihat peran koperasi Merah Putih ini Pak dalam memperkuat ketahanan pangan dan distribusi kebutuhan pokok di tingkat desa Pak. Pak Al-Hori silakan.
2: Baik, makasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon izin Pak Kadis, Pak Sulaimi, Pak Sekcam, Pak Rusli dan Pak Irawan. Ini kalau duduk sebelahan berarti udah menandakan keakraban Bu. Baik, kami dari Bulog cukup senang ya hadir di sini. Memang kami mewakili Bulog provinsinya Bu. Karena memang kalau di Aceh Besar sama Banda Aceh dan Kota Sabang memang langsung dikelola oleh kami. Kalau di cabang-cabang memang kami punya seperti Lok Semawi, Kota Cane, Belang Pidi dan sebagainya gitu. Jadi kebetulan memang di Aceh Besar itu langsung di bawah kami di Bulog provinsinya gitu. Yang pertama mungkin kami cukup senang dengan geliat yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman di Lam Lumpu ini, Pak Irawan dan tim. Memang tadi ngobrol-ngobrol pun Bu, sudah sekitar 5 kali repeat order Pak ya.
3: 6
2: gitu ya. Jadi sudah real berjalan secara bisnis to bisnis gitu. Jadi artinya ada sesuatu yang positif ya, ada untung dan sebagainya. Kan tidak mungkin kalau Pak Irawan rugi nggak mungkin terus-terusan gitu Pak ya. Jadi sudah berjalan gitu. Aktivitas kalau di kita kan ada dua produk yang utama ya yang bisa kita support. Yang pertama beras SPHP, yang kedua minyak. Kalau minyak memang tergantung juga oleh supplier di sumur di tetangga gitu ya. Nah kalau beras tuh memang dominannya lebih bisa kita kendalikan gitu. Untuk beras yang medium ya, SPHP. Seperti yang kita lihat di pojok ini yang warnanya hijau kuning gitu ya. Jadi kalau lihat hijau kuning ya udah itu baru beras SPHP-nya Bulog gitu ya. Nah kita juga relate dengan itu. Program-program seperti KDMP ini memang juga salah satu dari misi untuk stabilisasi harga gitu ya. Jadi kami memang juga ditugaskan oleh pemerintah Pak untuk memfasilitasi masyarakat Aceh secara umum agar dapat membeli produk kebutuhan pokoknya terutama beras dengan harga yang terjangkau gitu ya. Jadi di saat harga sekarang mulai tinggi ya, kan kalau kita lihat di sawah-sawah kan sudah habis Bu ya, baru mulai tanam gitu kalau sekarang. Nah kita punya cadangan stok yang cukup besar ya di Aceh ini. Terutama yang di Banda Aceh ya, di Aceh Besar kami punya gudang di Lamno kalau nggak salah ya namanya. Lam Baru Pak. Nah di situ cukup banyak, tadi juga Pak Irawan juga sudah akrab Pak dengan Bapak Ibu untuk pengambilan di lokasi mana gitu ya. Nah ini sebuah role model juga, kami juga membuka diri bagi teman-teman KDMP yang lain ya. Di kampung-kampung lain silakan datang ke kami dengan syaratnya juga cukup mudah. Tadi kalau Pak Kadis sudah menyampaikan itu, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis itu sudah lebih dari cukup. Tadi misalnya ada NIB, kemudian NPWP dan KTP, udah itu aja memang. Jadi kita nggak ribet-ribet sekali. Karena memang itu harus dipastikan terdaftar ya. Kami juga karena ini juga program pemerintah, maka harus clear secara prosedural gitu ya. Jadi dengan ada syarat-syarat tadi, otomatis semua KDMP itu sudah bisa ya. Tinggal silakan datang ke kantor kami, kami juga membuka seluas-luasnya ya untuk masyarakat. Jadi program ini untuk SPHP misalnya tidak hanya di pasar. Memang di pasar kami berkewajiban juga bekerja sama dengan toko-toko di pasar. Kemudian juga di desa-desa seperti KDMP ini juga kita sangat menyambut baik gitu. Karena semakin memperluas jangkauan dan otet-otet kami gitu. Sehingga semakin banyak desa yang gampung yang bekerja sama, semakin bagus gitu. Tidak terbatas dalam lumpuh. Sampai hari ini ada sekitar yang sudah realisasi sekitar 14 Pak. Se-Aceh ya, maksudnya memang dominannya di Aceh Besar sama Banda Aceh. Kalau daerah mungkin lagi proses Bu ya. Jadi
1: 14 Bapak katakan tadi.
2: Berapa? 14 KDMP yang sudah
1: KDMP ya Pak.
2: Repeat order. Ya, Pak, kalau gitu ya. masih cukup peluangnya besar gitu iya. Untuk dikembangkan terus. Memang yang dominan sekarang di Aceh ya, di Banda Aceh maaf. Itu di seperti Keramat ya, KDMP Keramat itu cukup sering repeat order untuk
1: artinya perputaran dia lebih kencang.
2: Lebih gitu kencang ya. Memang di situ kita juga harus sama clear Pak. Kita memahami ini bukan pasaran umum ya. Jadi ini adalah bagian dari program pemerintah. Jadi ada ketentuan dan prosedur yang harus kita sama-sama taati. Tapi yakinlah yang seperti itu kalau kita niatnya baik, insya Allah tidak ada kata rugi ya. Jadi kami juga akan berusaha semaksimal mungkin menservis ya teman-teman outlet ini supaya continue gitu. Mungkin poin terakhir tuh kita juga salut ya. Jadi Pak Irawan dan tim ya. Di tengah keterbatasan mungkin dengan tadi ada kendala-kendala, artinya sudah bisa menunjukkan bahwa tetap bisa berjalan. Seperti kata pepatah Pak ya, tidak ada rotan akar pun jadi gitu. Jadi hambatan-hambatan fasilitas dan sebagainya itu memang ada. Cuma bukan berarti kita berhenti ya. Ya adanya tempat yang penting tidak hujan, tidak panas itu Pak ya. Bisa menjaga produk dan bisa jalan silakan gitu. Itu mungkin dari kami Bu sementara.
1: Iya. Pak Alori, tentunya dalam manfaat yang dirasakan masyarakat Pak, jika koperasi mampu menjadi mitra distribusi pangan secara efektif Pak, seperti apa ini Pak?
2: Baik, yang pertama jelas sekali terkait dengan harga beli masyarakat. Jadi masyarakat kalau semakin mungkin memaksimalkan pembeliannya di KDMP, outlet-outlet KDMP seperti di Lam Lumpu ini, berarti kan mereka dapat memperoleh barang yang harganya relatif stabil dan tidak tinggi gitu Bu ya. Walaupun kita tidak membatasi Pak ya, ada yang hobinya ke pasar mungkin sekalian cari ikan, cari apa gitu ya, silakan. Kami pun ada di sana. Jadi yang pertama memang mendapatkan barang yang pas sehingga pengeluaran untuk rumah tangga kan bisa dialihkan untuk yang lain, sekolah anaknya, kuliah dan sebagainya gitu. Jadi tidak besar pengeluarannya untuk kebutuhan pokok gitu. Nah yang kedua mungkin bagi koperasi tentunya kan ada margin tuh Pak. Nah ini juga kan kembali ke anggota. Sebagaimana filosofi sebuah koperasi dari anggota untuk anggota juga gitu ya. Ya mudah-mudahan pengelolaannya semakin bagus, semakin baik. Pokoknya selama niat baik insya Allah selalu ada jalan keluar gitu ya. Itu mungkin Ibu moderator.
1: Iya, artinya Bulog tetap mendukung ya, tetap memberi peluang ya Pak, begitu terbuka ya Pak.
2: Iya, silakan untuk kan ini on air dan bisa disimak oleh teman-teman lain gitu. Ya. Jadi kita juga sekalian kita umumkan. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas, datang ke kami aja. Jangan datang ke tempat yang salah gitu.
1: Artinya langsung ke Bulog ya.
2: Langsung ke gitu kami ya. Aja. Nanti ketemu ya. Dengan tim kami. Kami saya juga bawa tim yang memang intens, ada Pak Pak Dede ya, Pak Fadil Dede itu juga kemudian cukup senior dan mengetahui seluk-beluk daerah-daerah gitu ya. Jadi Pak kami di sini ngerti dia di kampung ini gitu ngerti.
1: Iya.
2: Jadi silakan datang ke kantor kami.
1: Iya. Oke, baik kita ke Pak Sulaimi lagi. Pak Sulaimi, seperti apa model sinergi yang ideal antara pemerintah BUMN swasta dan koperasi desa dan bagaimana strategi pemerintah daerah Pak untuk memastikan koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif Pak, namun juga bisa aktif menjalankan usaha dengan lebih baik. Silakan Pak.
4: Terima kasih Bu Moderator untuk kedua kalinya. Sebenarnya semua kita kan ngambil peran sekarang. Peran pemerintah kabupaten, kemudian peran pemerintah kecamatan, kemudian peran BUMN itu sendiri, dan yang lebih penting adalah peran pengurus. Kami melihat beberapa kali pertemuan dengan beberapa pengurus KDMP, kadang-kadang terlalu pesimis dengan kondisi yang ada. Tapi seharusnya kalau semua pengurus optimis, walaupun dengan berbagai keterbatasan yang sampaikan Pak Ketua KDMP Lumpu, dan kebersamaan yang dibangun oleh pengurus, yang merasa hal-hal yang berat, hal-hal yang terkendala, kami yakin bisa teratasi. Kami pemerintah kabupaten, walaupun dengan berbagai keterbatasan yang kami miliki, karena memang ini program baru yang launching oleh Pak Presiden, kami terus berupaya duduk bersama, terutama dengan rekan-rekan dari Business Assistancy dan juga PMO, bagaimana mereka juga harus belajar, adik-adik ini semua para pendamping, untuk menyesuaikan, menyampaikan pada para pengurus KDMP bagaimana membangun sebuah kebersamaan dari pengurus. Kami ke depan melihat bagi pengurus yang aktif, inovatif dan kreatif, maka itulah yang nantinya akan berkembang. Tapi kemarin saat pembentukan mungkin karena waktu yang singkat, pembentukannya pun limit waktu diberikan saya singkat. Bahkan ada di antara pengurus yang hari ini di Aceh Besar khususnya yang tidak mampu menjalankan KDMP ini dan mereka mengundurkan diri. Tapi kami menyarankan untuk Pak Kecik dan perangkat kampung untuk segera mencari pengurus yang baru. Jadi tidak ada alasan dengan berhenti satu orang maka KDMP ini tidak berjalan. Kami juga menyampaikan kemarin kepada BA dan PMO, jikalau ada desa kampung atau desa yang anggotanya sangat sedikit, kami menyampaikan para perangkat kampung, tuhapet dan para kasih yang ada di kampung wajib menjadi anggota KDMP. Anggota KDMP minimal 20 orang. Jadi kalau kita hitung-hitung para perangkat kampung, tuhapet dan kepala dusun, kami yakin itu akan sampai anggota 20 orang. Kemudian juga menyampaikan juga pada para PNS, P3K, atau para waktu yang ada di kampung, mudah-mudahan bisa diajak untuk menjadi anggota koperasi. Karena persoalan yang paling mendasar di kampung untuk menjadi anggota adalah berkenaan dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Kadang-kadang ada kampung yang simpanan pokoknya tidak sekalian di store, tapi diangsur. Tapi itu untuk meyakinkan bahwa tidak susah untuk jadi anggota KDMP. Walaupun uang tidak ada, tapi nanti berapa yang ada bisa diangsur. Pemerintah Kabupaten hari ini merencanakan ke depan kami setiap 3 bulan mungkin nanti akan memberikan semacam pelatihan-pelatihan pada pengurus dan juga pada perangkat kampung. Dan juga kami berharap kepada perangkat kampung, kadang-kadang ada kampung Pak Kecik kurang mendukung ya, Pak Ketua ya, kurang mendukung terhadap program ini, mungkin ada sesuatu yang ditakutkan. Padahal memang di dana desa sendiri ada sedikit yang bisa disisihkan anggaran kampung untuk keberlangsungan daripada KDMP itu sendiri. Tapi ada kampung yang menyisihkan, tapi ada kampung yang tidak memberikan KDMP. Makanya kadang-kadang banyak pengurus berkeluh kesah di grup WA, kami susah Pak, anggaran tidak ada. Padahal kalau kita sampaikan anggarannya ada, cuman karena koordinasi mungkin yang dibangun antara pengurus dengan Pak Kecik dan perangkat belum berjalan dengan baik. Mudah-mudahan harapan kami, mari kita optimis bersama. Dan juga para pengurus, mungkin sampaikan di Bulog tadi, kan tidak mungkin Bulog setiap saat ke KDMP. Hari ini mari menjemput bola. Jadi pengurusnya yang aktif ke Bulog, ke ID Food, kemudian ke Pertamina, kemudian hal-hal yang kecil dulu, Telkomsel, kemudian BSI, Link BSI, kemudian PLN. Jadi hal-hal yang kecil ini mungkin yang bisa membantu sejak awal untuk keberlangsungan KDMP. Tapi bahkan ada KDMP, anggota KDMP yang bertanya, berapa pinjaman yang bisa kami dapatkan? Apa yang dipinjam? Sementara uangnya tidak ada. Jadi masih memikirkan simpan pinjam, pinjam uang untuk usaha. Tapi yang kerepotan nanti, walaupun 20 juta di KDMP Lumpur sudah ada simpanan, nanti kontrol simpan pinjam juga repot, jadi beban pengurus lagi nantinya. Makanya kami berharap jangan terlalu mikirkan dulu simpan pinjam, tapi mari bergerak di hal-hal kecil dulu, sehingga KDMP secara bertahap akan berjalan dengan baik. Mungkin itu, Bu Moderator.
1: Iya, luar biasa memang Pak. Ini penjelasan yang sangat akurat ya. Artinya kehadiran KDMP ini memang dikatakan ada koperasi, tapi kan tidak simpan pinjam ya Pak, begitu ya. Bagaimana cara semua itu bisa berjalan dengan baik. Oke, Pak Irawan, dukungan apa yang paling dibutuhkan Pak koperasi sendiri saat ini untuk dari pemerintah maupun mitra usaha Pak, dan juga bagaimana KDMP Gampung Lalumpu ini bisa membangun kepercayaan masyarakat agar mau bergabung dan juga berpartisipasi aktif mereka Pak. Silakan Pak Irawan.
5: Kami ingin menyampaikan sedikit masalah keanggotaan koperasi kami Lalumpu. Kami memberi pengertian kepada masyarakat, khususnya anggota, bahwa simpanan anggota itu tidak akan kemana, tidak akan hilang uang anggota itu. Uang anggota itu namanya hanya simpanan. Simpanan suatu saat akan dikembalikan, Pak. Misalnya, oh nanti anggotanya enggak tinggal lagi di Lalumpu. Nanti akan dikembalikan semua. Malah dikembalikan semua meninggal atau pindah tempat. Iya. Malah nanti dikasih keuntungan dari SAU.
1: Artinya bonus Pak.
5: Ya.
1: Jadi uang anggota nggak usah takut. Kalaupun mereka pindah lamat, nanti juga akan dikembalikan kan begitu? Dan juga yang meninggal ya begitu.
5: Kami pun Bu tidak memberatkan anggota.
1: Iya.
5: Namanya aja simpanan. Oh misalnya anggota belum menyetor sampai bulan berapa. Berapa bulan ada, itu setor. Meringankan anggota.
1: Iya.
5: Tidak memberatkan anggota. Satu lagi Bu, anggota kami kadang-kadang ada yang bertanya juga. Mungkin dalam beberapa orang,
1: iya,
5: seperti Pak Sulaimi sampaikan tadi.
1: Boleh
5: kapan
1: sih
5: bisa pinjam? Itu kebanyakan Bu. Ini kok kita kasih pinjam, apalagi pemerintah belum membuka untuk peminjaman anggota.
1: Iya.
5: Belum membuka keran untuk peminjaman anggota, belum Bu.
1: Iya.
5: Ya. Jadi rata-rata mati koperasi, mandek operasi 80% dari peminjaman anggota.
1: Persoalan simpan pinjam.
5: Persoalan ya, yang ini kali Bu.
1: Artinya kita kan tidak mau koperasinya kolab Pak ya, begitu ya.
5: Ya, kolab,
1: jadi
5: kolab, Bu.
1: Tidak ada simpan pinjam artinya, tapi masyarakat bisa berbelanja ya, dengan harga yang lebih
5: ya.
1: Memadai begitu. Oke, Pak Suhaimi, ada yang
5: sedikit lagi Bu.
1: Pak? Pak Irawan,
6: saya
1: silakan.
6: Sampaikan yang dua poin lagi ya, tadi yang belum saya sampaikan.
1: Iya Pak, silakan.
6: Yang kedelapan Bu. Unit usaha yang
7: akan kita kembangkan oleh Koperasi Merah Putih Syariah Kampung Lempu, yaitu pengangkutan sampah, sampah warga. Selain untuk menjaga lingkungan kampung yang bersih, dan kita mengambil ongkosnya yang murah. Jadi anggota nanti kita bekerjasama dengan Geci Tuhapet, menghimbau semua anggota untuk mengutip sampah di mobil sampah koperasi.
1: Artinya kutipan sampah begitu ya, Pak, yang ya, per bulan mungkin masyarakat membayar begitu ya, Pak.
7: Bu. Dan lagi Bu, nanti kami akan membuka loket pembayaran listrik, air, penjualan buku tulis, ATK, usaha fotokopi, dan kolam pemancingan wisata Bu. Banyak kami ada
1: tempat lokasi tambah, Pak, luar biasa. Ini bisa dijadikan pilot project tempat wisata Pak. Ya. Nah kalau yang tadi Bapak katakan token listrik dan sebagainya, pembayaran listrik dan ya, juga hal-hal lain Pak, apakah ini sudah programnya sudah akan dilakukan atau masih proses Pak ini?
7: Masih proses Bu, sementara yang kendalanya dana Bu. Dana kan belum turun dari ya, pusat, dari pemerintah pusat. Kami belum bisa berbuat dengan modal yang banyak.
1: Iya, pelan-pelan.
7: Sembilan Bu, kami mengharapkan sangat pemasukan LPG. Agak sayangnya orang LPG enggak datang hari ini.
1: Mudah-mudahan Pak ya, LPG.
7: Kepada anggota khususnya, mengharapkan pemasukan LPG kepada anggota khususnya dan masyarakat yang membutuhkan pada umumnya.
1: Artinya kalaupun ada LPG di KDMP, akan lebih mudah masyarakat untuk ya, membelinya ya Pak.
7: Ya.
1: Jadi tidak jauh-jauh begitu.
7: Dan terakhir motto kami Bu, semangat anggota, semangat pengurus, jayalah Koperasi Merah Putih.
1: Ya. Oke, sesuai dengan yang sekian diharapkan oleh kasih, Pak Bu. Presiden Republik Indonesia Pak. Oke baik, kita ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, bagaimana pemerintah kecamatan dalam hal ini Pak, kecamatan Pak, mengawal tata kelola koperasi agar tetap transparan dan akuntabel sehingga koperasi tersebut bisa bertahan Pak, seperti apa ini?
0: Baik, sebenarnya kalau yang itu mungkin ranahnya koperasi ya, kalau misalnya.
1: Tapi mungkin dari kecamatan ya, kan lebih dekat bisa melihat, betul, memantau begitu Pak.
0: Ya siap, itulah kami ulang kembali bahwa kecamatan dengan kabupaten ini selalu kolaborasi, ada komunikasi yang baik. Ya. Kemudian dalam kegiatan ini sebelum pra erat yang dilakukan oleh ini kami ada terlibat komunikasi juga, terlibat, ya, sehingga kami
1: artinya bisa membimbing begitu.
0: Betul,
1: ya, Pak?
0: mendorong koperasi ya, bukan hanya Lalu Lumpuh ya, semua desa yang ini. Iya. Seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa kita juga komunikasi dengan BA, Business Assistant, untuk melaksanakan apa yang harus dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Karena kan koperasi sudah ada aturan-aturannya. Salah satunya adalah ada RAS ya. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, itu memang harus benar-benar dilaksanakan. Karena ujung tombak dari berjalannya koperasi ya memang dari keaktifan anggota. Ya, anggota aktif insyaallah koperasinya bisa jalan. Tentu saja di atas ini ada pengurusnya juga yang melaksanakan, yang mengurus koperasi itu sendiri. Ya, seperti itu.
1: Artinya dari kecamatan juga tetap mendampingi begitu ya Pak?
0: Ya.
1: Melihat, ya, memberikan masukan-masukan ya, begitu ya?
0: Oke. Okay. Selalu saya ngawin Pak Perawan ini ya. Yang kadang-kadang beliau ini belum bangun pagi pun saya dah.
1: Udah gedor-gedor begitu Pak.
0: Ya, pintu. Ya, tapi ngajak ngopi untuk apa namanya untuk
1: jadi memikirkan, ngobrol tentang koperasi ya Pak seperti ya, itu ya.
0: Ya. Termasuk desain ini Pak Irwan ya. Ya kita siap.
1: Iya, artinya kita inginkan koperasi ini kan bisa bertahan dan lebih maju kan Pak.
0: Benar.
1: Dan ya, itu yang diharapkan oleh pemerintah begitu. Oke, baik. Kita ke Pak Hori. Pak Hori, dalam membangun kemitraan dengan koperasi desa, aspek apa yang menjadi perhatian utama Bulog Pak dan juga bagaimana Bulog dapat membantu koperasi dalam menjaga stabilitas pasokan dan juga harga Pak, begitu?
2: Baik, makasih. Tapi sebelumnya mungkin kalau ada jadi kolam mancing kami daftar Pak nanti Pak. ikut jadi peserta mancing gitu ya. makasih. Jadi program seperti KDMP-KDMP ini memang mempermudah kita untuk perpanjangan tangan sampai pada level di desa-desa, di kampung-kampung maupun di dusun-dusun gitu ya. Jadi kita dipermudah lah untuk kegiatan seperti itu supaya masyarakat mungkin kalau harus membeli barang ke pasar butuh transport gitu ya, kecuali yang mencari hiburan gitu ya, mungkin belanja yang lain juga gitu ya. Tapi secara umum kan mereka akan hemat biaya, kemudian hemat waktu kalau memang barang itu tersedia dekat dengan rumah-rumah mereka gitu. Nah kita menyambut baik dengan itu, tinggal nanti kita mengatur terkait dengan apa namanya arus masuk barangnya Pak ya. Jadi Pak Irawan dan tim nanti kalau misalnya sekira level ataupun tingkat persediaan barangnya sudah menipis itu, jangan menunggu habis Pak. Misalnya segera komunikasi ke kami, Pak kami butuh lagi tambahan 1 ton misalnya. Tidak apa-apa, tinggal nanti kita selesaikan administrasi Pak. Nah di kami pun memang mohon maaf mungkin memang aturannya misalnya harus cash dulu gitu Pak. Jadi kami juga belum memungkinkan lah untuk yang lebih daripada itu ya. Dan kita yakin dengan proses yang ada sekarang itu tetap berjalan secara normal gitu. Jadi gak ada kendala. Jadi kami titip nanti kalau Bapak sudah tipis segera kontak kami Pak Padli tadi Pak Dede untuk segera kami layani. Bisa Bapak ambil ke sana atau kami antar, cuma mungkin dengan kerjasama pihak ketiga Pak ya. Mayoritas sih memang ngambil sendiri, itu gak apa-apa, kita juga welcome gitu. Itu mungkin Ibu Moderator.
1: Iya, artinya dari Bulog sendiri tetap welcome Pak, seperti itu. Oke, baik, kita masuk sesi tanya jawab ya, boleh yang hadir kemari. Mohon diberikan mic-nya. Untuk sesi tanya jawab, silakan sebutkan Bapak namanya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya enggak sebutkan nama satu persatu. Saya langsung mewakili daripada anggota koperasi.
1: Iya. Namanya Pak disebutkan?
8: Ya, nama saya Helmi. Helmi, saya anggota koperasi di Gampulan Lupu. Mungkin saya bukan pertanyaan. Yang ingin saya sampaikan, kunci tadi mungkin menambah daripada kedua saya yang lagi aktif hari ini. Saya ini enggak bukan mau tanya pertanyaan, Bu. Dia kunci tadi kami di sini selaku anggota. Yang pertama, mungkin kepercayaan anggota ini terhadap ketua cukup kuat. Mungkin tadi kurang apa ini kurang dijelaskan. Karena kuncinya kepercayaan anggota terhadap sosok figur seorang ketua di MP di mana saja itu kepercayaan anggota. Yang kedua, mengapa koperasi ini hari ini sudah bisa bergerak? Kami di sini tidak fokus oleh ketua untuk mensosialisasikan ke anggota yang belum bergabung. Kami dari anggota sendiri menyarankan kepada masyarakat yang belum bergabung itu, kami dari anggota mensosialisasikan segera Anda gabung. Kemudian, bergeraknya Lalumpu ini, pertama itu ketua koperasi waktu awal bergerak ke dusun-dusun yang ada di Lalumpu, 5 dusun. Ini awalnya, Bu. Begitulah yang maksud saya bilang tadi. Pertama, kekuatan anggota, kepercayaan figur atau background seorang ketua itu dulu yang kami nilai, Bu. Kemudian waktu turun ke dusun, ke dusun kami, langsung membawa form. Saya selaku anggota mempelajari dulu, bukan langsung mengisi, Bu. Walaupun hari ini sudah berjalan. Dan kami di sini bersama ketua dan saya sendiri aktif. Walaupun yang enggak perlu banyak-banyak dulu anggota, yang penting walaupun 50 anggota, yang penting biaya bulan ini lancar. Walaupun enggak perlu dulu kita banyak anggota, 50 dulu anggota, biayanya ini, biaya 20 sebulan ini lancar selalu.
1: Okay.
8: Itu kunci sukses, Bu. Okay. Yang pertama, sosok figur ketua, Bu.
1: Figur ketua, Pak. kepercayaannya ini begitu ya.
8: Untuk semua KDMP yang ada di Aceh.
1: Iya.
8: Contohnya Bu, tapi bukan karena hari ini mungkin kami, ketua kami Pak Irawan itu bukan.
1: Iya, tapi itu kan menjadi contoh Pak.
8: Itu contoh untuk orang lain Bu. Karena gini Bu, berhasil dapat suatu koperasi karena anggota Bu.
1: Iya.
8: Nah mungkin ini pendapat saya.
1: Iya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kusam. Ada pertanyaan melalui live chat kami Pak. Yang pertama, oke. Koperasi Merah Putih untuk kebangkitan ekonomi Indonesia dari Bang Awan, dan juga ada, coba diberikan info dulu Pak, di mana koperasinya ini, mau cek dulu, siapa tahu cocok. Terus ada juga lagi dari Pak, satu lagi Pak Syasa ya, ini retail jual beli bagaimana dampaknya terhadap kedai-kedai kecil yang jual barang-barang serupa dengan koperasi. Nah ini kan akan berdampak ya Pak seperti itu. Mungkin Pak Kadis lah akan menjawab terkait juga apa yang ditanyakan oleh dari pengurus tadi Pak. Silakan Pak, anggota koperasi sendiri.
4: Terima kasih Bu Moderator. Mungkin benar apa yang disampaikan oleh para anggota koperasi KDMP Lumpu. Figur ya benar, mudah-mudahan jadi contoh bagi koperasi yang lain. Kemudian berkenaan dengan warung-warung kecil, misalnya nanti KDMP ini berjalan, tentunya kan harga yang diperjualbelikan kepada anggota berbeda dengan harga diperjualkan kepada non-anggota. Jadi ada kekhususan. Kemudian juga harga dijual di koperasi mungkin bisa dijual kembali oleh para pedagang yang lain. Yang lebih penting memang jangan sampai mematikan warung-warung kecil. Tapi sebenarnya dengan kelahiran KDMP akan mendukung warung-warung yang ada di sekitar KDMP Lalumpu ini. Mungkin itu Bu.
1: Oke, seperti disampaikan oleh salah seorang anggota koperasi bahwa yang harus dipercaya adalah ketuanya, kan begitu Pak. Memilih seorang ketua koperasi ini penting untuk jalannya koperasi yang akan lebih baik. Ada masukan dari Pak Rusdi kali terkait ini tuh, bukan untuk seluruh KDMP yang ada di gampung-gampung ya, yang mungkin akan bergerak untuk membentuk sebuah koperasi. Jadi baik dari sisi SDM-nya dan juga ketuanya yang harus proaktif seperti sampaikan beliau tadi ya. Begitu, nah, ini ya. Seperti apa nih Pak?
0: Memang dalam pemilihan pengurus ini kan, di saat pemilihan pengurus nanti kan hadir anggota-anggotanya. Itulah, alhamdulillah memang Lumpu ini luar biasa, dapat memilih sosok yang luar biasa, yang bisa memanage dan bisa mendengarkan apa yang disuarakan atau oleh anggotanya. Tetapi seperti juga yang kita dengar bahwa ada beberapa KDMP yang sudah ada pengurus kemudian mengundurkan diri. Memang ini memang kita harus terus berikhtiar nih, bagaimana di dalam pemilihan itu memang harus kita lihat bibit dan bobotnya ya. Dari pihak anggota ini mungkin juga pihak panitia kepengurusan di kampung untuk memilih pengurus koperasi ini harus benar-benar melihat sosok yang akan dijadikan pengurus, terutama ketuanya itu dari musyawarah itu sendiri ya. Kalau memang dari kecamatan mungkin bisa menyampaikan itu di sana hadir bahwa bagaimana nanti misalnya atau pengurus koperasi desa apalah gitu kan bisa memilih pengurus yang dapat mengakomodir, dapat memimpin sebuah koperasi yang ada di desa tersebut. Mungkin bisa menambahkan sedikit lagi, tapi mungkin di luar pertanyaan, bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh ketua tadi, bahwa ke depan akan ada unit-unit baru, ya, unit-unit baru, unit usaha, termasuk dari kolam mancing, ya. Dan sudah beberapa kali juga saya sampaikan ke Pak Irawan selaku ketua bahwa bagaimana kita ini masing-masing koperasi kan dekat-dekat nih, apalagi ke koperasi di desa. Harus punya branded, ya, branded tersendiri. Kalau mancing hanya ada di koperasi Kegelam Lumpu, enggak ada di tempat lain. Jadi otomatis masyarakat bisa datang, bisa saja. Ini kan kita berdekatan dengan Banda Aceh nih. Bisa saja orang Banda Aceh kemari, ya, atau di kecamatan-kecamatan yang lain, terutama memang untuk masyarakat di sekitar kita. Sudah ada dua tadi yang baru ya, ada branded ya, cuma ada di Lam Lumpu. Kemudian
1: jadi brand di sini ya Pak, ya, begitu
0: brand,
1: ya.
0: Brand Lam Lumpu itu
1: selain koperasi tapi punya tempat objek ya, wisata begitu.
0: Tapi dikelola ya. Oleh koperasi.
1: Ya. Ya. Karena jadi keuntungan untuk koperasi nanti.
0: Betul.
1: Ya, seperti itu. Jadi. Dan nanti juga akan bergerak UMKM Pak di situ.
0: Benar.
1: Di

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.co.id. Jangan lewatkan juga tayangannya di YouTube channel RRI underscore Banda Aceh yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Banda Aceh siang ini ya, saya Arso kembali menyapa Anda melalui FM 97,7 MHz atau streaming RRI di rri.co.id dan RRI Digital. Mendengar mengawali kebersamaan kita kembali dalam dialog kajian islami di pagi hari ini ya. Kami akan mengangkat tema rahasia kesehatan dalam sunnah Nabi. Dan sudah bergabung bersama kami, narasumber kita Dr. Syukran MSC. Beliau adalah Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Fakina Banda Aceh. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Apa kabar dokter?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, apalagi dokter nih harus selalu sehat biar bisa terus merawat pasiennya ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, dokter, ini kita mengangkat topik rahasia kesehatan dalam sunnah Nabi, dokter. Artinya banyak sekali ya sunnah-sunnah yang dianjurkan ya agar kita tetap sehat dan juga menjalankan syariat. Dokter, mungkin bisa dijelaskan ini dalam Islam bagaimana pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh.
1: Baik, terima kasih para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Mungkin sambil ngopi pagi, sambil masak di dapur, atau sambil nyetir ya.
0: Iya.
1: Ini kita hari ini membahas topik yang sebenarnya sangat menarik dan sangat penting bagi setiap muslim untuk mengetahui hal ini.
0: Iya.
1: Jadi kesehatan itu dalam Islam itu sangat penting. Rasulullah sendiri banyak upaya atau usaha yang beliau lakukan untuk menjaga kesehatan. Bahkan Rasulullah sendiri bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullin khaira, yang artinya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya apa? Walaupun pada keduanya ada kebaikan. Nah, jadi maknanya apa? Ketika badan kita itu tidak sehat, badan kita tidak kuat, kita untuk ibadah pun lemah. Dan perhatikan diksi yang Rasulullah gunakan di sini, yang qawi itu bukan mukmin yang banyak beribadah, bukan mukmin yang kaya raya, bukan. Artinya yang digunakan diksinya adalah yang kuat dalam artian badannya itu mampu untuk melaksanakan ibadah. Dan ketika badan kita sakit, iman kita juga ikut terseret. Kita enggak mampu bangun malam untuk sholat. Kita juga untuk mengerjakan yang wajib aja akan kesulitan jika badan kita sakit. Boro-boro lagi untuk hal-hal produktif lainnya, ibadah seperti mencari nafkah buat keluarga itu membutuhkan badan yang sehat. Jadi Rasulullah di sini banyak melakukan hal-hal yang menjaga kesehatan. Yang ini sebenarnya sunnah Nabi ini tidak membutuhkan legitimasi atau pembuktian sains dulu baru kita ikuti.
0: Benar.
1: Kita ikut dulu, sains itu menyusul ternyata. Dan ternyata baru dibuktikan baru-baru ini.
0: Baru-baru ini. Kita sudah lama melakukan.

0: Dan itu baru terbukti baru-baru sekarang ya, dokter ya.
1: Satu abad terakhir lah sejak ada gebrakan dari
0: dunia kesehatan,
1: dunia ilmu pengetahuan, baru terbukti bahwasanya puasa itu bagus untuk kesehatan. Baru terbukti bahwasanya berenang, olahraga memanah itu bagus untuk kesehatan, begitu.
0: Ya, ini hal-hal yang dianjurkan Islam ternyata di dunia kesehatan juga dianjurkan ya, dokter ya. Baik, ini apa saja nih pola hidup sehat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang masih sangat relevan diterapkan di era modern saat ini? Ya.
1: Jadi kalau kita bagi, itu kan ada konteksnya. Dari saya yang referensi yang saya kumpulkan itu bisa kita bagi dalam 5 konteks. Yang pertama kita bahas tentang bagaimana pola makan Rasulullah. Cara makan Rasulullah, apa yang beliau konsumsi. Yang kedua adalah pola aktivitas fisik beliau. Bagaimana beliau olahraga, bagaimana beliau menjalani kesehariannya hingga beliau mampu memimpin perang Badar, itu usianya udah 50-an. Masih kuat. Kita bandingkan dengan generasi kita sekarang 50-an ya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah pola tidur. Rasulullah itu tidur setelah Isya dan bangun lagi tahajud. Dan beliau jarang tidur di sebelum maghrib karena khawatir Isya nanti terlewat. Tapi setelah Isya beliau langsung tidur, gak memperpanjang ngopi atau duduk-duduk lagi kan. Bangun tahajud, kemudian tidur lagi sampai subuh. Dan di siang hari beliau juga qailulah, tidur sejenak sebentar, istirahat. Yang keempat itu adalah kebersihan. Kita lihat bagaimana agama Islam ini mengatur dari bangun tidur hingga tidur lagi. Bangun kita harus ngapain? Cuci wudu. Wudu 5 kali sehari kita lakukan. Mandi junub, memotong kuku, hal-hal yang sepele itu, menurut kita sepele, itu diatur dalam Islam. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah untuk menjaga kesehatan itu, salah satunya kebersihan. Dan yang terakhir adalah bagaimana Rasulullah menjaga mental, menjaga pikiran. Bagaimana lemah lembutnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu tersenyum ketika bertemu dengan orang lain. Dan Rasulullah itu selalu husnuzon. Jadi tidak berburuk sangka ke orang lain, yang itu menguras energi. Dan bisa ditelusuri, Rasulullah itu sangat jarang marah. Rasulullah tidak akan marah jika itu berkaitan dengan dirinya, tapi berkaitan dengan hak Allah beliau baru marah. Dan itu pun sangat jarang. Jadi bab-bab begini kalau kita sebagai muslim meneladani, insya Allah kita generasinya juga akan kuat. Jadi perlu juga kita buat acara-acara begini untuk mengedukasi sesama muslim kita, bahwasanya Rasulullah itu sudah suri tauladan paling baik.
0: Iya. Nah ini Islam mengajarkan kita selalu bersih dan bersuci ya. Ini karena kebersihan sebagian dari iman. Dan di dunia medis juga untuk sehat kita memang harus bersih ya. Dan pastinya kalau suci ini artinya kita pasti bersih ya. Baik, Rasulullah dikenal menjaga pola makan dengan baik. Apa rahasia pola makan sunnah yang bisa diterapkan masyarakat sehari-hari?
1: Baik, jadi kalau untuk pola makan Rasulullah itu, kalau dari hadis-hadis kita lihat, yang pertama Rasulullah begitu mau makan, beliau mengingat Allah, baca bismillah. Jadi baca bismillah itu dalam ilmu sains modern juga dibuktikan itu mindful eating namanya. Kita duduk, gak scroll HP, betul-betul kita ingat ini rezeki dari Allah gitu. Gak di zaman sekarang kita perhatikan banyak orang sambil makan, sambil melakukan sesuatu yang lain. Bahkan dia lupa untuk mengingat ini rezeki dari Allah, seperti itu. Yang kedua, beliau makan dengan tangan kanannya. Nah, setelah beliau makan dengan tangan kanan, beliau juga makan dalam posisi duduk, tenang, jadi tidak buru-buru. Selanjutnya adalah Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya seburuk-buruk bejana yang diisi oleh Bani Adam itu adalah perutnya. Jadi cukup beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus memenuhinya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Lihat bagaimana Rasulullah mengatur ini. Artinya kita ketika setelah makan itu enggak begah. Enggak makan yang overeating. Sehingga sekarang ini orang terlalu banyak makan, habis gas. Apalagi di acara resepsi, kuah belangong gitu ya. Jadi bab-bab begini kalau misalnya kita enggak contoh dari Rasulullah, maka kita lihat orang akan badannya gemuk-gemuk. Tapi gemuknya itu berpenyakit. Enggak banyak sekarang kalau kita lihat di rumah sakit udah banyak antriannya sampai tahunan untuk pasang ring jantung. Dan kebanyakan pasien itu pola makannya enggak bagus. Hipertensi, DM itu kan komplikasi dari pola makan yang tidak bagus salah satunya. Nah, jadi dari yang Rasulullah makan tadi enggak jangan

0: terlalu penuh, dan ketika sudah makan, beliau juga berpesan bahwasanya ketika kita makan itu jangan buru-buru, dikunyah dulu. Jadi bukan persoalan kita memenuhi hasrat makan kita. Makan kita itu kita niatkan untuk kita punya energi untuk melakukan ibadah. Jadi bukan makan untuk memenuhi hawa nafsu, bukan. Jadi Rasulullah menekankan kita perlu makan untuk menjaga performa tubuh kita. Seperti itu.
1: Ya, ini ternyata apa yang dilakukan Rasulullah ini di dunia medis juga disarankan melakukan hal yang seperti ini ya. Ya, seperti kalau kita mengunyah makanan ini harus ada waktunya, nggak boleh terburu-buru. Ya. Ini juga untuk meringankan kerja lambung ya, dokter ya.
0: Ya, benar.
1: Ya, ternyata benar ini sense mengikuti sunnah ya.
0: Benar.
1: Baik.
0: Jadi kalau kita bahas dari sains itu, ketika kita makan ada hormon yang keluar, dia memberi feedback ke otak kita bahwasanya kita udah kenyang. Jadi mau kita makan sedikit, makan banyak, sebenarnya feedback itu akan dikirim sinyal bahwasanya kita sudah makan. Ada kolesi sitokinin, ketika ada lemak masuk ke dalam tubuh, dia akan memberi sinyal. Begitu juga ketika gula sudah masuk dalam tubuh, dia akan memberi sinyal. Yang jadi persoalan, sinyal itu butuh waktu. Ketika kita mengunyah pelan, 15 menit kemudian kita kenyang juga, walaupun kita makannya hanya sedikit. Makanya makan buru-buru itu jadinya sinyalnya belum sampai, kita makan terus.
1: Makan terus ya.
0: Jadinya berlebihan, sebenarnya kita gak butuh sebanyak itu. Dan kalau kita lihat di Al-Quran juga bagaimana Allah berpesan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Jadi makan yang halal lagi baik. Jangan fokus di halalnya saja. Halal ini sangat penting, betul. Tapi baiknya juga penting, apa yang kita makan. Ini juga harus menjadi concern atau perhatian kita. Karena kebanyakan kita makan tidak memperhatikan seratnya, tidak memperhatikan proporsinya, sehingga berlebihan kita makan. Jadi kalau misalnya kita ikuti bagaimana yang Rasulullah makan, Rasulullah banyak makan kurma, banyak makan madu, banyak makan labu. Jadi yang beliau makan tuh whole food, bukan ultra processed food seperti nugget, sosis. Itu kan sisa-sisa makanan yang diubah menjadi makanan lagi dengan zat-zat tambahan. Dan itu banyak penelitian yang membuktikan bahwasanya itu berdampak kepada penyakit kardiovaskular, jantung, kanker, dan DM, obesitas. Banyak hal penelitian membuktikan itu. Tapi karena itu mudah bagi kita, tinggal goreng aja, gak perlu ngolah-ngolah masak lama di dapur. Instan inilah yang membuat kita menanggung resiko di akhir. Kalau kita lihat cara Rasulullah makan sangat sederhana, beberapa butir kurma sudah cukup. Dan kurma itu secara kandungan indeks glikemiknya itu rendah, artinya gulanya itu tinggi tapi diserapnya pelan-pelan. Berbeda dengan kita minum air teh atau kita makan nasi, kandungan seratnya beda. Makanya kurma itu salah satu makanan favorit Rasulullah. Begitu. Jadi kalau kita bahas sebenarnya sangat banyak dan sangat detail, nggak cukup waktu satu jam untuk kita bahas. Tapi kita akan coba sharing, mudah-mudahan ada yang menjadi hikmah bagi kita bersama untuk kita berubah niatnya. Saya makan untuk ada energi buat beribadah. Saya tidur ada energi buat tahajud nanti malam. Jadi tingkat kita cari nafkah untuk keluarga pun itu butuh energi, dan itu perlu kita atur. Karena niat kita utamanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Jadi dokter, sepertinya ada pendengar kita yang penasaran ya, mungkin dengan masalah sunnah Nabi ini, kita sapa. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Pagi. Selamat pagi juga Kak Cut Maria. Apa kabar di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, Kak Cut Maria. Kita sama bersama Dokter Syukran ya di pagi hari ini.
2: Iya, badan nggak tadi enak kalau cerahannya. Tenang kali ya. Iya. Kan Kak Cut ikut gabung juga ya.
1: Baik,
2: pagi, lagi ribut sekarang.
1: Iya, silakan Kak Cut. Iya.
2: Ini rumah aja, ya baik. Ini dokter ya, ini mau tanya nih masalah air zam-zam tuh. Air zam-zam sejak kecil-kecil sudah ada, zaman Nabi sudah ada tuh. Tapi alhamdulillah kata dokter sampai sekarang masih steril. Gak ada macam-macam apa-apa lah kayak itu. Kita minum utama ini, tapi pokoknya steril selalu. Tapi ya, kalau kita kan ada expirednya. Tapi ada yang itu kelebihan yang Allah berikan itu gimana dokter? Mohon penjelasan dokter. Sampai steril sampai hari ini. Itu aja dokter. Makasih Kak Eto.
1: Iya Kak Tut Maria.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Jadi untuk air zam-zam sendiri kita harus pahami bahwasannya dari cerita sendiri itu sudah mukjizat. Hadirnya air zam-zam itu dari bawah, istilahnya Nabi Ismail waktu itu siti, ibunya ibunda Hajarnya melakukan sa'i dan akhirnya keluar air zam-zam. Itu kan upaya dari Siti Hajar untuk sa'i itu tidak membuktikan hasil. Yeah. Artinya upaya manusia dengan hasil itu adalah hak Allah hasil ini. Usaha kita tak usaha, hasil dikasih di tempat lain kan, bukan di tempat yang dicari. Dan dari munculnya saja itu sudah keajaiban. Dan ternyata ketika dunia sains modern pun membuktikan, air zam-zam ini memang kandungannya berbeda dengan air biasa. Ini perlu kita pahami. Dan gak sama air steril sekalipun tidak akan sama faedahnya dengan air zam-zam. Dan air itu dia ada penelitian dari Jepang kalau gak salah saya itu, air biasa pun ketika kita mengucapkan bismillah, mengucapkan sesuatu yang baik, itu akan
1: bereaksi,
0: partikelnya bereaksi. Air zam-zam lebih lagi karena dia memang munculnya saja mukjizat dan dia tidak pernah kering. Dia hanya pernah ditutup dulu oleh kaum Bani Jurhum, sempat hilang hingga kakeknya Rasulullah Abu Abdul Muthalib menemukannya kembali. Tapi yang jadi ceritanya adalah air zam-zam itu memang punya keistimewaan dan dia Rasulullah pun bersabda air zam-zam itu tergantung niat peminumnya. Jika niat untuk kesembuhan, Allah berikan kesembuhan. Jika niat untuk melancarkan pikiran, Allah berikan dia kelancaran pikiran. Bahkan jika niat dia untuk kenyang, kenyang dia. Dan ini bisa kita buktikan sendiri ketika kita umroh. Coba minum air zam-zam, baca doanya, dan niatkan buat apa saya minum zam-zam. Insya Allah Allah kasih. Dan ini memang di luar prediksi nalar sains kita. Walaupun ketika dibuktikan reaksi air zam-zam kandungannya berbeda dengan air yang lain. Dan ketika reaksi kata-kata yang baik tadi, air biasa pun bereaksi, air zam-zam lebih lagi. Jadi memang ini secara sains tidak bisa kita jelaskan bagaimana, kenapa. Apakah bisa direplikasi, dibuat sumur zam-zam di Indonesia misalnya. Itu
1: tidak mungkin ya, mustahil ya.
0: Privilege dari Tuhan ya.
1: Baik, ini luar biasa ya. Kalau misalnya, ini apalagi baru selesai musim haji ya. Yeah. Jadi pastinya kalau ngomongin mukjizatnya air zam-zam ini luar biasa ya. Dan mungkin orang awam atau mungkin orang yang non muslim ya bertanya-tanya kok bisa ada gitu. Yeah. Baik, dalam hadis ini disebutkan tentang makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini bagaimana penjelasan medis mengenai kebiasaan ini dokter? Karena tadi sempat disinggung ya, kalau misalnya kita makan itu ada sinyal-sinyalnya ya. Kalau kita makannya lama ada waktunya kita kenyang. Nah saya pengalaman juga ya, pengalaman pribadi mungkin sehari-hari seperti ini. Kalau saya makan cukup 5 menit ya, karena mungkin sering mepet-mepet waktu atau mungkin sudah jadi kebiasaan gitu ya. Dan kalau misalnya diundang di suatu acara, ditraktir sama bos misalnya, ini pasti kan makannya bukan makan ini, mungkin marah ya. Jadi makan yang banyak sebentar, tapi setelah minum kenyang. Nah, tapi kalau misalnya kita makan mungkin santai aja, mungkin ya secukupnya sudah kenyang seperti yang dokter sampaikan. Nah, ini bagaimana nih yang makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang dokter?
0: Ya, memang kalau dibilang itu sebuah hadis, itu dari referensi yang saya dapatkan dari ulama-ulama menyatakan itu bukan hadis. Itu kalimat bijak yang keluar dari orang muslim saat kejayaannya di Baghdad dulu. Jadi orang Eropa ada yang pergi ke Baghdad waktu itu menanyakan, kok orang muslim ini sehat-sehat. Jadi kami kaum yang makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang. Tapi itu bukan hadis. Tapi secara makna itu sama maksudnya dengan yang sepertiga-sepertiga tadi. Rasulullah mengatakan sedikit itu sudah cukup untuk membuat tulang punggung Bani Adam itu berdiri. Artinya kita gak perlu makan banyak. Kalaupun kita makan banyak, sepertiga-sepertiga tadi. Artinya ketika kita ngatur porsi makan karbohidratnya berapa, dagingnya, seratnya, itu apa yang kita makan. Kan tadi halalan thayyibah, yang baik kita perhatikan. Dan ketika kita makan, gak perlu buru-buru, ada waktu dia untuk memberi sinyal bahwasanya kita sudah makan cukup. Nah, terus setelah itu, kan apa yang kita makan, waktu kita makan, kita baca bismillah dengan tangan kanan, cara Rasulullah makan kan. Dan ketika kita lihat idenya, betul memang kita berhenti sebelum kenyang secara makna, tapi secara yang tadi dianggap sebagai hadis, memang dipopulerkan sebagai hadis. Tapi referensi ulama-ulama yang saya jadikan referensi juga mengatakan itu bukan hadis. Nah, jadi perlu kita pahami juga itu. Memang secara makna itu sama dengan hadisnya. Tapi secara matan, itu kan hadis itu ada tingkatannya, dhaif, untuk hasan, sahih kan. Jadi kita juga sebagai muslim harus teliti dalam mengambil referensi. Kalau Al-Quran memang sudah Allah jamin akan dijaga sampai hari kiamat, tapi kalau hadis ada ulama yang meneliti itu, dan kita ambil dari ulama yang terpercaya. Walaupun secara makna itu tidak salah. Dan terbukti bahwasanya orang yang makan berlebihan atau tidak mengikuti, makannya terlalu kenyang, itu akan banyak dampaknya. Salah satunya GERD, asam lambungnya naik hingga ke mulut. Itu jangka panjang bisa bikin kanker tuh area kerongkongan, bahkan mengganggu tidur. Dan orang yang makan berlebihan, badannya bisa obesitas. Dan kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang makan terlalu banyak itu tidur, seringnya ngorok. Dan ngoroknya pun sampai OSA. OSA itu obstructive sleep apnea, yang dia ketika tidur kadang ketahan nafasnya sebentar baru terbuka lagi. Nah, itu kan mengganggu
1: pernapasan ya.
0: Pernapasan waktu tidur. Dan ada kasus sampai meninggal karena terlalu besar lemaknya, lidahnya jatuh ke belakang, gak sanggup topang ototnya. Nah, bab-bab begini kan salah satunya karena pola makan tadi. Begitu juga ketika makan kita masih terlalu full, makannya full langsung baring, itu Allah ciptakan katup antara lambung dengan area atasnya. Jadi ketika makanan masuk, ada pintu ditutup dan tutup sehingga yang asam lambung gak naik lagi ke atas. Itu alami yang Allah ciptakan.
1: Normalnya gitu ya?
0: Normalnya. Tapi ketika kita makan berlebihan, dia tergang. Apalagi ketika kita habis makan banyak, langsung tiduran. Jadi gravitasi juga main di sini. Jebol lah itu katup tadi. Nah, jadi sphincter katupnya tadi itu kalau jebol, akhirnya setiap kali kita makan, walaupun mungkin gak banyak lagi, kita berhenti dari makan banyak, asam lambungnya naik.
1: Tetap naik ya?
0: Terasa asam di mulutnya, bahkan terasa pahit di sebagian pasien. Banyak pasien mengeluhkan itu. Dan nasihat saya sama, makan sepertiga-sepertiga bu. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga lagi untuk udara, biar ada space. Kalau makan terlalu begas, sholat pun malas kita. Dan kalau kita makan berlebihan, perhatikan, kita makan terlalu banyak, akan ngantuk. Kenapa? Pembuluh darah kita, otak akan ngeset, oh ini yang butuh energi banyak di area perut. Pembuluh darah di sini difokuskan, jadi ditarik dari semua tempat lain, termasuk otak. Jadi dia hibernasi, dia istirahat, karena energi difokuskan untuk pencernaan. Makanya kita jangan terlalu berlebihan kalau makan. Nanti fokusin pencernaan, jadi urusannya perut aja.
1: Artinya salah satu penyebab GERD ini adalah siap makan tidur ya,
0: dokter? Iya. Makan ini berlebihan, makan yang asam-asam atau coklat, dan begitu juga dengan langsung tidur.
1: Nah, ini sering ini ada orang-orang yang mungkin dulu kebiasaan saya sewaktu muda ini makan tengah malam, di atas jam 1 misalnya dini hari, makan mungkin paling lama 1 jam udah tidur. Ini mungkin kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini yang tidak baik, dokter. Efeknya di masa kemudian, dokter ya.
0: Benar.
1: Nah, ini seberapa penting tidur yang cukup dan teratur menurut sunnah Nabi dan kaitannya dengan kesehatan fisik maupun mental, dokter?
0: Baik. Jadi tidur itu memang Allah ciptakan sebagai nikmat bagi manusia. Jadi kita enak tidur tuh kan kalau udah capek. Kalau badan kita nggak kita pakai hingga dia capek, maka tidur tuh nggak terasa nikmat. Bahkan kita sulit tidur hingga gelisah. Makanya tidur itu perlu kita atur. Allah sudah menjadikan malam untuk kita istirahat. Nah, jadi ketika kita nanti bekerja, ketika kita sudah lelah bekerja, kita atur waktu untuk beribadah. Dan setelah isya itu diusahakan segera istirahat, yeah, agar kita bisa recharge, kayak ngecas HP, dicas mm-hmm lagi badan kita nih. Ketika udah tahajud, kita bangun sebentar. Setelah itu kita tidur lagi hingga subuh. Dan di sini juga tidur itu dia adalah ada proses penyembuhan dia di dalam tidur itu. Mm-hmm. Ada hormon-hormon yang hanya keluar di malam hari. Dan hormon itulah yang mengatur kenapa kita udah ngantuk nih, perlu tidur. Karena hormon itu memberi sinyal bahwasanya kita perlu tidur. Nah, okay, selama proses tidur, mungkin kita nggak tahu, nggak nampak secara kasat mata. Tapi setiap sel itu dia akan memperbaiki diri ketika tidur. Makanya orang yang gangguan tidur, seringkali badannya itu rusak, terutama hatinya. Mm-hmm. Hati itu berfungsi untuk detoksifikasi racun. Yeah. Racun itu dinetralisir oleh hati. Dan kalau selama tidur itu nggak bagus bekerjanya, maka akan jadi gangguan hati, fungsi hati. Mm-hmm. Nah, jadi kalau misalnya fungsi-fungsi tubuh lain juga sama. Orang yang kurang tidur, kronis, yang terus-menerus dia kurang tidurnya, begadang kegiatan sehari-harinya, maka selain penyakit hati, dia juga akan menjadi gangguan kardiovaskular tadi. Mm-hmm. Penyakit jantung, DM. Dan kalau kita perhatikan, Allah tuh menciptakan pola sirkadian di kita. Mm-hmm. Kapan kita bangun, kapan kita merasa lapar, itu setiap pagi. Mm-hmm. Memang ada sistem yang sudah diatur seimbang, kita akan lapar di jam sekian. Kita bisa ngatur itu. Dan kalau kita biasa makannya tidak teratur, artinya jam yang teratur tadi kita ubah. Artinya kita baru lapar nanti tengah malam. Malam kita gak lapar, tengah malam baru lapar. Karena kita biasa makan di tengah malam. Kita sendiri yang merusak pola itu. Padahal secara natural Allah sudah menciptakan sistem sirkadian itu. Kita begitu bangun pagi, badan kita segar, hormonnya itu, kortisolnya rendah. Selama kita aktivitas, kortisolnya naik. Nanti di malam hari begitu lagi berputar ya. Yang mengatur kita tetap senang, kita sedih, kita capek, kita bersemangat, itu semuanya diatur oleh irama sirkadian tadi. Yang kalau kita istirahatnya nggak bagus, itu bisa mengganggu mood kita. Kita bisa marah-marah aja kerjanya. Yeah. Nah, itu kan coba dibuktikan. Kalau kita kurang tidur tuh gampang iritasi kita. Mm-hmm. Ada teman kita buat apa, gampang marah kita. Yeah. Padahal masalahnya di kita sendiri, kurang tidur.
1: Ya ini kalau misalnya orang yang bergadang semalaman, paginya ini semua orang buat salah aja.
0: Jadi iritatif orangnya, yeah, sensi. Hmm.
1: Nah ini kalau misalnya di dalam Islam ini kan tidur ini terbagi-bagi ya dokter. Ini sebenarnya jam tidur kalau misalnya menurut Islam sudah terbagi-bagi. Nah kalau menurut sen sendiri ini tidur itu disarankan berapa jam dalam waktu semalam?
0: Ya kalau dibilang berapa jam, kan ada stigma yang beredar tidur tuh harus 8 jam. Yeah. Itu gak cocok. Artinya kita setiap hidup minimal sekali sepertiga hidup kita untuk tidur. Mm-hmm. Pastinya gak cocok dong. Mm-hmm. Tapi kalau coba kita lihat dari fitrah manusia, ketika dia lahir bayi, bayi itu cenderung tidur. Mm-hmm. Bahkan 20 jam sehari dia tidur. Seiring bertambah usia, waktu tidur itu berkurang. Dan kita lihat orang tua sekarang, mereka memang tidurnya gak bisa lama. Makanya orang-orang yang distigma tidur tuh harus 8 jam, dia pakai minum obat segala. Padahal tidur 4 jam bagi dia sudah cukup. Dia sudah bangun dan dia sudah segar. Tidur itu kan untuk refresh kembali, cas kembali. Dan kalau kita stigma harus 6 jam, harus 8 jam, ini akan bermasalah nanti. Karena secara irama sirkadian tadi, seiring waktu usia dia akan semakin pendek. Mm-hmm. Yang penting tidurnya berkualitas, tidak hanya kuantitas tadi. Kalau kita berpatokan kepada kualitas, jadinya kita tidur dari jam 8 malam sampai jam 6 misalnya, atau tidur jam 10 malam bangun jam 6, itu kan tidak sesuai juga dengan sunnah Nabi. Mm-hmm. Sunnah Nabi bahkan Rasulullah bangun di malam hari dan mengerjakan sholat sampai kaki bengkak, bahkan di satu riwayat. Nah, jadi ketika beliau istirahat lagi, beliau bangun lagi subuh. Artinya ada jeda, beliau tidur dulu, sholat, tidur lagi, baru sholat subuh. Nah, kalau kita ambil patokan tadi harus 6 jam, maka kita tidur dari jam 10 sampai jam 4. Nggak bangun-bangun gitu kan. Jadi kita lebih fokuskan ke kualitas tidur kita. Dan selain kualitas tidur, kita perlu pakai badan kita untuk merasa lelah hingga kita butuh tidur. Dan di sini perlu kita... ini mungkin kurang dibahas ya di kesehatan. Bab berzikir, zikir itu banyak pengaruhnya dengan pola tidur kita. Jadi ketika kita berzikir, kita bangun, itu pikiran kita menjadi tenang, sehingga tidur pun kita gak gelisah. Jadi kita menyerahkan segala urusan yang di luar kendali kita itu kepada Allah. Jadi kita tidur pun gak perlu memikirkan hal yang kita pikir pun gak jadi solusi. Nah, kan banyak orang gangguan tidur, banyak pikiran katanya. Tapi dengan memikirkan saja tidak jadi solusi.
1: Ya kalau misalnya gak ada usaha juga ya gak ada hasil ya dokter ya. Benar. Baik, Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan aktivitas fisik ya. Seperti tadi dokter sempat menyinggung masalah memanah ya. Ini juga seperti berkuda, berenang. Ini bagaimana Islam memandang olahraga ini sebagai bagian dari ibadah?
0: Ya, kalau kita lihat sejarah Rasulullah itu untuk aktivitas fisik, beliau punya fisik yang bugar. Bukan karena beliau seorang nabi saja, tapi beliau ada upaya-upaya tadi. Dan upaya beliau, kalau kita lihat, ini yang berbeda dengan sekarang kita lihat. Beliau aktivitas kemana-mana jalan, kadang naik unta. Intinya beliau aktif keseharian. Beliau keliling-keliling di pasar, ngecek ini orang menipu nggak dalam berdagang. Itu kan, kalau kita pernah pergi ke Madinah itu, area pasar dulu itu sangat luas itu. Kita jalan kaki aja capek tuh, karena kita nggak biasa jalan kaki sejauh yang orang dulu lakukan. Kita kemana-mana sekarang pakai motor. Sedikit-sedikit pergi ke dekopi depan aja pakai motor.
1: Ke warung juga beli ini ya.
0: Jadi sedentary motor. Life ini bermasalah bagi kita nantinya. Dan kemudian kalau untuk olahraga fisik juga, Rasulullah dalam riwayat juga pernah lomba lari dengan istrinya. Dengan Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah. Jadi beliau adu lari pada satu kesempatan yang beliau sengaja mengalah. Dan di kesempatan yang lain beliau menang. Jadi kayak bercanda sama istri pun itu adalah sebuah ibadah. Jadi ada sabda Rasulullah, empat hal yang dilakukan, segala hal yang dilakukan tanpa mengingat Allah itu sia-sia, kecuali empat hal. Yang pertama bercanda dengan istri, yang kedua memanah, yang ketiga mengajarkan berenang, yang terakhir lupa saya. Nah, jadi ada empat hal itu, mungkin bisa di cross check nanti para pendengar sekalian. Ada empat hal yang sia-sia kecuali empat hal ini. Jadi idealnya dalam aktivitas kita selalu mengingat Allah. Tapi dalam empat hal ini akan tetap dihitung tidak sia-sia. Nah, jadi ketika kita melakukan itu juga, Rasulullah juga mencontohkan. Beliau bergulat bahkan dengan sahabatnya, adu berantem lah. Nah, jadi untuk latihan-latihan fisik ini beliau lakukan juga. Dan beliau menganjurkan untuk memanah berkuda. Waktu itu kan memang di Arab itu orang lazimnya berkuda sama memanah, apalagi untuk kebutuhan perang waktu itu ya. Dan berenang ini untuk survival kita. Dan ternyata dari segi sains itu juga mengkonfirmasi bahwasannya ketika kita belajar memanah itu koordinasi antara setiap otot kita dengan fokus kita itu terlatih. Orang yang kuat, bagus dalam memanahnya, fokusnya lebih bagus. Dan begitu juga olahraga berenang itu sebenarnya adalah olahraga berat jika dilakukan terus menerus. Jadi 15 menit berenang dengan 15 menit lari itu jauh kalori yang dibakar dari berenang. Berenang itu seluruh otot ya. Kita merasa ringan karena dia ada gaya gravitasi yang dihambat oleh
1: tekanan air ya.
0: Berbeda kalau kita lari rasanya capek, tapi berenang itu sebenarnya lebih melelahkan. Jadi olahraga-olahraga yang Rasulullah lakukan itu aktivitas fisik, walaupun gak disebut olahraga, itu perlu kita tiru agar kita gak hanya kegiatannya duduk di kantor, ber-AC, pulang, naik motor. Jadi kita olahraga itu jarang. Makanya sekarang penyakit-penyakit yang dulunya tidak banyak sekarang jadi banyak. DM, hipertensi, semuanya kan.
1: Baik, ini banyak masyarakat mulai kembali menggunakan bahan alami seperti madu, batu sauda dan kurma. Ini bagaimana pandangan medis terhadap pengobatan ala Nabi atau tibun nabawi ini, ya, dokter?
0: Memang kalau kita lihat tibun nabawi ini yang kayak seperti kurma, batu sauda, juga madu tadi ya, ini memang bagus dan sudah dibuktikan dari penelitian. Namun perlu disclaimer sedikit, itu tidak menggantikan obat yang secara asbabnya sesuai. Contoh, misal kita hipertensi, minumnya amlodipin. Itu jangan diganti dengan madu. Jadi madu itu betul, dia mengandung banyak zat yang memicu pertahanan tubuh kita itu bagus. Tapi madu ini jangan dikasih bagi anak yang di bawah 1 tahun. Karena dia sebenarnya mengandung bakteri. botulinum. Nah, ini kalau diberikan ke anak yang di bawah 1 tahun, Clostridium ini dia belum bisa cerna, bahkan menjadi berbahaya bagi anak bayi. Tapi di atas 1 tahun kita sudah punya sistem imun yang bisa melawan itu, bahkan sistem imun kita kayak ajang latihan nih. Jadi madu itu bagus. Nah, begitu juga Habatus sauda, Nigella sativa. Ini banyak penelitian mengkonfirmasi dia meningkatkan sistem imun kita. Tapi kalau kita bilang apakah dia bisa untuk hipertensi, dosisnya berapa dulu? Harus ada bukti yang menunjukkan. Kita teliti dulu.
1: Harus ada penelitian lebih lanjut ya.
0: Kan sama seperti obat pun ada
1: penelitiannya ya.
0: Ada penelitian dosisnya berapa, berapa kali dos, miligramnya berapa, dosisnya, frekuensi minumnya berapa banyak. Sedangkan untuk madu, untuk Habatus sauda, kita belum bisa, penelitian belum bisa mengklaim ini bisa untuk menjadi obat diare jika dikonsumsi 3 kali sehari. Ya, itu klaim itu belum bisa kita
1: buktikan.
0: Kalau udah kita bisa buktikan, bisa jadi obat memang mungkin
1: alternatif ya.
0: Alternatif. Tapi untuk sementara ini, karena kita belum tahu nih dosis yang seperti apa harusnya, paling kita bisa gunakan untuk meningkatkan atau menjaga daya tahan tubuh. Ketika kita sakit demam, ketika kita sakit sesuatu yang lain, kita ke dokter, ya obat itu tetap diminum. Artinya bukan diganti, ya saya nggak mau minum obat ini lah, minum Habatus sauda aja. Nah, sedangkan kita nggak tahu dosisnya berapa, berapa kali ya gitu.
1: Baik, ini artinya memang obat-obatan herbal ini baik, tapi jangan menggantikan obat yang sudah ada, dokter ya. Karena ini ada peruntukannya. Nah, kalau misalnya dikonsumsi dengan niat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, boleh-boleh aja ya. Tapi bukan untuk mengobati penyakit ya. Baik. Dalam sunnah ini kebersihan sangat ditekankan, dokter. Bagaimana hubungan antara menjaga kebersihan dengan pencegahan penyakit menurut Islam dan ilmu kesehatan?
0: Ya. Baik. Kalau untuk kebersihan ini, dulu 1 abad belakangan itu orang belum tahu adanya bakteri. Orang belum tahu adanya virus. Karena waktu itu mikroskop pun belum
1: ditemukan. Belum ada ya.
0: Jadi kan baru-baru ini ada, oh rupanya dalam kulit kita tuh ada kumannya. Bahwasanya flu itu penyebabnya adalah virus. Itu kan belakangan ketahuan, 1 abad terakhir. Jadi sebelum itu ada, Rasulullah pun sudah menjelaskan bahwasanya kita menjaga kebersihan dalam Islam tuh kita wudu 5 kali sehari. Mencuci tangan itu bisa menghilangkan bakteri yang ada atau kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita. Dan di situ juga ketika kita makan, Rasulullah anjurkan cuci tangan dulu. Nah, jauh sebelum bakteri tadi ditemukan. Dan kalau kita lihat sejarah masa kegelapan di Eropa dulu, mereka melarang mandi. Kalau sampai sekarang pun orang Eropa tidak serajin mandi orang
1: Indonesia. Malas mandi gitu ya.
0: Mereka malas mandi. Bahkan dulu ada yang Raja Louis itu mandi seumur hidupnya cuma 3 kali. Kenapa? Karena mereka menganggap mandi itu menghilangkan kesucian. Nah, itu stigma dari mereka. Berbeda dengan Baghdad yang waktu itu malah menjadi area yang sangat maju, mereka masih masa kegelapan. Di Baghdad itu bahkan sudah ada penelitian-penelitian hingga menemukan sabun. Yang menemukan sabun itu orang Islam. Nah, jadi concern terhadap kebersihan itu di Islam sangat diperhatikan. Setiap Jumat kita disunnahkan untuk mandi besar. Dan setiap kita berhubungan kita juga disuruh mandi dan ada adab-adabnya. Bahkan dari bangun tidur kita disuruh cuci tangan dulu karena kita gak tahu malam ini tangan kita berlabuh di mana, kata Rasulullah. Artinya untuk menjaga kebersihan termasuk potong kuku, potong rambut, cukur bulu kemaluan, itu kan dalam Islam diatur. Dan dalam agama lain ini gak ada bab ini. Karena itu dianggap ranah pribadi. Sedangkan Islam mengatur sampai sejauh itu. Karena betul-betul Islam ini way of life. Cara kita hidup itu ya mengikuti wahyu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita contohnya melalui messenger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya, ini padahal kalau kita mandi ini kan kita membersihkan sel-sel kulit mati ya, dokter ya. Nah, kalau misalnya enggak mandi-mandi ini kalau dipegang aja kulitnya ada bersisik ya. Keluar sel kulit matinya ya.
0: Jadi sel kulit kita tuh kan terdiri dari epitel-epitel sel-sel ya. Dari ini kalau kita gosok-gosok tuh ada daki.
1: Itulah sel kulit mati.
0: Itu
1: ya.
0: Itu sel kulit mati. Sel paling atasnya memang dia gampang untuk terkelupas. Dan itu bentuknya adalah pertahanan dari tubuh kita yang Allah ciptakan. Tapi kalau kita gak cuci-cuci, gak bersih-bersihkan, itu menjadi penyakit tersendiri. Karena bakteri, jamur itu bisa tumbuh di situ. Makanannya memang keratin dia jamur itu. Makanya orang jarang mandi itu biasa ada jamur badannya di sela-sela di area banyak numpuk keringat. Nah, makanya perlu bab mandi ini saja ada bab sendiri di taharah kan dalam dalam fikih. Nah, jadi segitu pentingnya kebersihan dalam Islam.
1: Baik. Ini mungkin sebagai penutup nih dokter, apa pesan dan motivasi dari dokter Sukran kepada masyarakat agar lebih peduli menjaga kesehatan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Baik, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mungkin yang dengar dari radio atau dari live streaming ya. Jadi kita lihat fenomena yang ada di zaman sekarang ini, setiap orang itu sekarang terisolasi, mereka sibuk dengan gadgetnya. Dan ini termasuk di generasi-generasi saat ini, di mana orang terus terstimulasi. Ketika bosan dia buka HP-nya, sedangkan orang dulu berinteraksi dengan orang lain. Nah, bab ini yang membuat kita akan semakin sulit ke depannya. Jadi kalau kita mengikuti pola Rasulullah dalam berinteraksi dengan sesamanya, sholat berjamaah, yang ini mulai ditinggalkan oleh umat Islam sendiri untuk sholat berjamaah. Jadi para pendengar sekalian, yang sudah kita bahas tadi mulai dari pola makan, jangan makan yang berlebihan, makanlah yang teratur secukupnya. Begitu juga kita perhatikan apa yang kita makan, halalan thayyiba, kurangi yang ultra processed fruit food seperti nugget, sosis, daging asap dan semacamnya, karena itu membahayakan bagi kesehatan kita. Makanlah yang dicontohkan oleh Rasulullah, makanan yang utuh, yang memang sumbernya alami, kurma, madu, buah-buahan, itu kan Rasulullah juga suka. Dan selanjutnya juga aktivitas fisik. Jadi kita upayakan setiap hari itu kita jalan kaki kalau misalnya mau menuju ke tempat-tempat yang terdekat. Jangan sedikit-sedikit menggunakan motor atau sedikit-sedikit naik kendaraan, itu akan membuat tubuh kita malas. Dan ketika kita istirahat pun agak kurang nyenyak karena kita tubuh kita tidak lelah. Jadi kita gunakan juga waktu yang terakhir untuk menjaga pola istirahat kita. Jangan kita begadang, apalagi zaman sekarang scroll HP sampai tengah-tengah malam, TikTokan, kita lihat anak-anak muda. Bahkan saya agak kasihan melihat orang misal kayak jualan di Shopee misalnya, saya lihat kan sampai tengah-tengah malam sampai ngantuk-ngantuk. Padahal kan kalau kita kejar semuanya, buat apalah kita bekerja sejauh itu, sedangkan ibadah yang menjadi prioritas kita, kita tinggalkan.
1: Iya. Baik, terima kasih Dr. Sukran, Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Pakinapenda Aceh ya, sudah bergabung bersama kami dalam dialog kajian Islami dengan topik rahasia kesehatan dalam sunnah Nabi. Akhirnya kami tutup kajian Islami, dan selanjutnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pro Liga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: sempurna. Setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Dimanshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Selesai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
2: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
0: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
1: Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Stipsvitolina mundur akibat cedera.

Adi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bats Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Adila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Adila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
2: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar bulu tangkis dalam negeri, pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kem tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih Kepala Tunggal Putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Jadi bahunya, pinggangnya apanya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dia amin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu ya.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah jalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025 hasilnya belum manis, langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada Taipei Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran pelatnas PBSI.

0: seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana pre-off buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola selama ini kita rubah menjadi stigma bola yang berprestasi. Jadi bola itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak masku, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English Biliar. Arin Rahim melaporkan.

Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda semua di siang hari ini yang masih ya, bersama kami di 97,7 FM. Kami masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi serta pembacaan ayat suci Al-Quran pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وصحبه ذوي التقى أما بعد حاضرين جماعة جمعات yang dirahmati Allah, mari kita bertakwa kepada Allah di mana kita meyakini bahwa dengan ketakwaanlah bahagia hidup kita dunia dan akhirat. Allah Tuhan kita melalui Rasul-Nya menyampaikan kepada kita bahwa sa'adah, bahagia dunia dan akhirat itu semuanya terhenti pada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik takwa yang dengan makna imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjunjung perintah-perintahnya, semua yang diperintahkan. Jika kita mampu menjunjungnya, meninggalkan semua larangan-larangannya, tiada kecuali apa saja yang dilarang, mesti kita tinggalkan. Perintahnya terdiri daripada perintah yang mesti kita kerjakan dengan batin kita. Larangannya juga larangan yang kita tinggalkan dengan batin kita. Berikut juga perintah yang mesti kita kerjakan dengan zahir kita, juga larangan yang mesti kita tinggalkan dengan batin kita. Kesemuanya itu merupakan makna takwa. Baik takwa yang tidak boleh tidak, takwa yang di atas firman-Nya wa alzamahu kalimatut taqwa, takwa yang merupakan modal dasar getanyo masuk dalam surga-Nya, yang lain daripada itu merupakan tambahan-tambahan. Baik yang kita dapat tambahan itu nantinya dari Nabi kita, dari anak-anak kita, dari amal-amal kebajikan yang kita kerjakan, merupakan tambahan. Yang tidak boleh tidak adalah wa alzamahum kalimatut taqwa, yaitu ketakwaan kita dengan beriman kepadanya dengan iman yang benar. Banyak ayat Allah menerangkan takwa, yang pertama sekali tetap dengan iman. Semisal ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib
di mana birra tersebut ditafsirkan oleh mufassir dengan takwa dikarenakan ujung daripada ayat tersebut ulaika humul muttaqun. Allah terangkan takwa dengan man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, maupun yang ada di awal surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, Al-Kitab Al-Munazzal, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan hudan lil muttaqin, Allah terangkan di situ juga dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu pertama takwa, iman. Di mana yu'minuna bil ghaib itu mencakup iman kita kepada Allah, iman kita kepada rasul-rasulnya, iman kita kepada kitab-kitabnya. Hadirin jamaah Jumat yang telah dipilih oleh Allah dari sekian banyak hambanya untuk menjadi hambanya. Persoalan kita sekarang, baik di Aceh maupun di daerah yang lain, orang pada tahu bahwa kebenaran itu datangnya daripada Allah. Al-haqqu min Rabbi, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu tergolong daripada orang-orang yang ragu. Di mana kebenaran Allah itu sampai kepada kita hamba-hambanya melalui rasul-rasulnya. Kebenaran yang dibawa oleh rasulnya Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Idris alaihi salam, dan rasul-rasulnya yang lain. Begitu juga kebenaran yang ada pada kita sekarang ini, sampai kepada kita dasarnya melalui Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilanjutkan oleh warathatul anbiya, para ulama-ulama. Truk kebenarannya mbak gedanyo. Masalah kita sekarang tidak mau mencari kebenaran. Disitulah peluang iblis, musuh kita, musuh moyang kita, untuk mentalbis kebenaran, memalsukan kebenaran. Jiplemah le iblis yang betul salah, yang salah betul. Tuhah ra'u uap getanyo hantatem mita betul yang bit-bit betul. Hantatem le getanyo. Ngetapi ke tu yang kana bakdra tu uronyo yang kenyan betul. Atau lahir betul, tak hukum betul. Yang lahirnya benar, kita hukum benar. Kita pikir setiap yang kuning itu emas, padahal ada imitasi. Kita pikir delima yang berwarna merah, batu delima, padahal kaca akan batu delima. Ulun tuan mejak warap tepungut. Ngepikir batai delima pada hai kakaca. Tapi kita tanya mbak urung ahli, mbak urung yang mengerti, karena kita nyohan mengerti.
Nyan handa tim li kita nyoro nyong gak mau kita nyonya. Nyan persoalan kita nyo. Pulam kita nyo gubi ule le Allah Ta'ala. Tapi ketuk li kita nyo ngan ule nyan akan tetum yang betul li kita nyo. Menya memang itin metumung kebenaran ngan ule hana perle Nabi karena setiap urung na ule. Menya mandung urung temung betul ngan akal. Pikiran, hana perleh rasul-rasul madum ketanyo na akal yang ngan akalnya dapat ketemung kebenaran. Kepingan li Allah, hai manusia ambek karusa aturung buma latuf sidu fil'ar. Karena jipikir drone betul, ikun innama nahnu muslihun. Panena bro yang kamu pupun, bukan perbuatan rusak yang kami kerjakan ini. Perbuatan meng yang bagus, yang enggak. Duh-duh bak ketanya, koh bak merba, koh bak dama, pula bak sawit gap. Sama-sama-sama bak kaya. Duh-duh yang saban Nabi dengan Nabi ketanya Muhammad. Searah kiblat dengan ketanya Kaabah God tapi ketuk lah ketanya walau Nabi kali ni pegah bak ketanya umat lon akan bicar kepada 70 leh hana ketanya Nabi jih kan Nabi Muhammad cid Nabi awak syiah kan Nabi Muhammad cid Nabi Qadariyah Nabi Muhammad cid Nabi Urung Jabariyah Nabi Muhammad cid han merile yang tah yang murni nabi ba yang murni disampaikan di sahabat-sahabat nabi yang ma ana alaihi wa ashabi apa yang aku ada di situ dan sahabat-sahabatku han mutahli han jitu ke permasalahan yang raya bagi kita nyoronyo. Syaitan musuh getanyo yang abeh dituju relah getanyo yang kebanyan karenanya modal getanyo tamang surga Allah modal kita bahagia di hari akhirat modal kita masalah na cuma cuna mudina na korupsi tulat tamang surga kan hana tamang. Tapi menyahananya hana tamang laju. Kalau enggak ada iman, enggak ada masuk surga. Iman yang benar. Untuk hari ini yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, kita hukumi orang beriman boleh kawin dengan anaknya, boleh makan ayam, lembu, kambing yang disembeli oleh mereka untuk hari ini. Hukum di hari akhirat besok. Maka yang abeh nu takut li Nabi, abeh nu takut li warih-warih Nabi. Tinggal ulun tuan di akhir sehat abu ulung angin, di akhir sehat abu pantan yang cukup getekankan tentang harus taturi kebenaran yang tidak boleh tidak seragam pada kebenaran itu. Hana seragam bak semayang hana hoija. Iketanyo na ta baca bismillah awate ta baca fatihah. Hanafi hambali maliki hana bismillah awate baca fatihah. Hana masalah iketanyo syafi'ina ta kunud awate subuh. Hanafi maliki hambali hana kunud awate subuh. Hana seragaminan hana masalah. Yang tidak boleh tidak seragam harus seragam. Aqidah ahlus sunnah wal jamaah tatanom kedrod kuane tuh untuk istri akhirnya tiada henti-henti kita berdoa dan mengharap kepada Allah agar Allah menjaga aqidah kita aqidah anak istri kita. Allah khairul hafidhim. Sebaik-baik yang menjaga. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillah.

0: الأكرمين أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan, supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istiqimu wa'tadilu yarhamkumullah. الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Sari berita, Pemko Sumber Salam gelar gerakan pangan murah. Aceh Tengah usulkan jadi kota pengembangan sastra di Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Pemko Sumber Salam gelar gerakan pangan murah di simpang kiri. Beras, minyak, telur dijual murah, cegah inflasi. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pemerintah Kota Sumber Salam bersama tim pengendalian inflasi daerah memperketat intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga barang pokok di tingkat konsumen. Langkah taktis itu diwujudkan melalui gerakan pangan murah yang dipusatkan di halaman Masjid Al-Munawarah, Desa Sumber Salam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri. Pasar subsidi yang digelar itu sengaja menyasar wilayah padat penduduk untuk memotong rantai spekulasi harga akibat fluktuasi pasokan. Otoritas daerah mengkonfirmasi bahwa komoditas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan real rumah tangga pasca pergeseran musim dan momentum hari besar. Dalam operasi pasar tersebut, volume logistik disalurkan mencapai tonase yang cukup besar untuk menjamin pemerataan. Sedikitnya terdapat 600 sak beras stabilisasi, pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg, 1.000 papan telur ayam, 1.800 liter minyak goreng kemasan minyak kita, serta 400 kg gula pasir. Kepala Dinas Pangan Kota Sumber Salam adalah sah menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam gerakan pangan murah itu berada jauh di bawah harga eceran tertinggi atau head pasar tradisional saat ini. Komoditas beras SPHP dipatok Rp60.000 per sak, sementara telur ayam Rp45.000 per papan. Gula pasir dan minyak kita masing-masing dijual seharga Rp15.000 per kilogram.
3: Untuk kegiatan hari ini, adapun sembako yang kami sediakan ada 4 komoditi. Yang pertama beras, minyak goreng, gula dan telur. Jumlahnya kalau minyak goreng ada 1.800 liter, telur ayam ada sekitar 1.000, beras ada 600, gula 400 kilogram. Jangan gundah, ya, jangan takut karena tidak ada bahan pokok. Kami selalu mengontrol dengan harga-harga sembako di pasar. Kebetulan petugas kami tugaskan setiap hari untuk memantau itu. Ketika melonjak harga barang sembako, itu akan kami laksanakan pasar murah seperti kegiatan pada hari ini.
2: Badalsya menambahkan koordinasi lintas sektor dengan jajaran TPID dan pihak Bulog Sumber Salam terus diperkuat demi memastikan kepastian stok di gudang tetap aman. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengusulkan daerah tersebut untuk menjadi kota pengembangan sastra di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 di Bor Telaga Takingon pada Rabu kemarin. Wabu Muksin menyebut pemerintah Aceh Tengah menyambut baik pelaksanaan PPN yang dilaksanakan di Takingon. Wabu Muksin berharap agar Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi kota sastra di Aceh. Pertimbangannya mengingat Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, seni tradisional dan sejarah yang kuat. Pengembangan ini katanya didukung dengan letak geografis Aceh Tengah di dataran tinggi dengan hawa sejuk. Aceh Tengah juga dikenal dengan daerah produsen kopi terbaik dunia.
5: Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa.
4: Pak Bumuksi melanjutkan pengembangan wilayah menjadi kota sastra juga dimaksud untuk memajukan wilayah tengah sebagai salah satu tujuan wisata di Aceh. Tujuannya kata Muksin untuk memajukan sektor pariwisata dan UMKM yang ada di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulia Putri.
6: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Bahkan pihaknya telah meninjau langsung embung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di Gampong Lam Aling, Kecamatan Kuta Codgli, Kabupaten Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berinisiatif membangun embung secara mandiri demi menjaga keberlangsungan produksi pertanian, terutama saat terjadinya musim kemarau. Menurutnya keberadaan embung tersebut sangat penting karena sekitar 70 hektar lahan persawahan di kawasan itu selama ini hanya mengandalkan sumber air tada hujan tanpa dukungan saluran irigasi.
7: Melaksanakan ini supaya lebih sempurna. Waduk ini lebih sempurna dan bisa lebih kurang bisa untuk mengantisipasi seandainya terjadi kekeringan.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mengkaji kebutuhan peningkatan embung agar memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menampung air sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kekeringan di masa mendatang. Adapun program peningkatan embung ini akan direalisasikan pada tahun 2027 agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan sektor pertanian di daerah setempat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Kopi Gayo Wine kini menjadi salah satu varian kopi yang dapat dinikmati oleh para penikmat kopi di dataran tinggi Gayo. Bahkan untuk pemasarannya, kini juga telah mampu menembus pasar dunia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Kopi Gayo Wine menjadi salah satu varian kopi asal dataran tinggi Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cita rasa khas hasil proses fermentasi alami, menghasilkan aroma unik dan rasa asam. Salah seorang pengusaha kopi Gayo Wine, Sukran Bintang, mengatakan, salah satu syarat kopi Arabica yang baik untuk diproses menjadi varian tersebut adalah yang tumbuh minimal di 1400 meter di atas permukaan laut karena memiliki kulit yang tebal. Selanjutnya, biji-biji kopi yang dipanen akan difermentasi di dalam media plastik kedap udara dengan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian baru dilakukan penjemuran sekitar 10 hari hingga 1 bulan sesuai kondisi cuaca. Disebutkan proses yang tergolong panjang itu membuat kopi Gayo Wine kaya akan aroma seperti bunga dan buah-buahan. Kendati sangat mirip dengan aroma minuman wine, namun sama sekali tidak mengandung alkohol.
9: Dia melalui proses fermentasi selama 1 bulan minimal, ada pernah juga kita buat sampai 2 bulan, tergantung pasar. Ada pasar yang mau rasanya lebih strong, ada pasar juga yang lebih soft seperti itu. Jadi dari rasa sangat jauh. Kalau wine itu asam buah ya, jeruk juga di situ nanti ada aroma bunga gitu. Kalau di wine lebih ke fruity dia.
8: Terkait pemasaran sendiri, tambah Syukran, terakhir usaha yang dimilikinya melakukan ekspor sebanyak 19,2 ton kopi Gayo Wine ke Dubai yang dilepas langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga pada 11 Juni lalu. Selain itu, dirinya juga terus mempromosikan kopi Gayo Wine dari hasil usahanya yang berlokasi di Kampung Umang, Kecamatan Bebesan, ke berbagai daerah di Indonesia agar produknya terus dikenal oleh masyarakat luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Dalam 100% Indonesia, di siang hari ini kita buka kesempatan untuk Anda yang ingin request, boleh di sini di 0651443336 atau pesan singkat di WhatsApp Pro 1 Banda Aceh. Kita sapa penelpon pertama kita. Assalamualaikum. Terputus ya. Bisa dicoba kembali pesawat teleponnya di 0651443336.

0: terputus kembali ya. Ya, bisa dipergunakan dengan bijak soal telepon ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini bang?
1: Ini, masa nggak ingat lagi, Arso?
0: Saya sudah hampir 10 hari bang,
1: nggak siaran.
0: Bang Andesmon ya?
1: Di Sabang.
0: Bung R, bukan?
1: Bukan, Bang Marwel nih.
0: Oh, Bang Marwel. Saya udah hampir 10 hari bang, nggak siaran.
1: Masa suara kayak gini nggak ikanda? Gimana kabarnya, Arso?
0: Iya, masih kurang sehat ini bang.
2: RRI Sabang FM 94.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin, pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan, pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan, meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan, pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang. Kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65, Kota Sabang. Ya pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya dimanapun berada yang masih terus memantau siaran kami di 94 MHz RRI Sabang. Kami siarkan langsung untuk menemani Anda di suasana siang ini dari kawasan Cetbau, Kota Sabang. Baik pendengar, kita masih dengan lagu dangdut hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kebersamaan kita hingga nanti tuntas ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita simak berikut lagu-lagu yang sudah kami persiapkan kembali untuk menemani suasana siang Anda di hari ini ya, Jumat 26 Juni 2026 ya, tanggal cantik ya pendengar hari ini. Adanya Ayu Arisma dengan Garis Tangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke.
1: Oke, baik. Pak Adi, apa sih yang menyebabkan kabupaten atau kota yang ada di Aceh masih tertinggal banget dengan kondisi UMKM yang ingin bertransformasi ke era digital ini?
0: Oke. Yang pertama mungkin kita literasi digital masih sangat kurang. Makanya dengan kebetulan kami memberatkan pada literasi tersebut. Artinya melalui iklan, ya, secara online maupun offline, baik secara dengan flyer, untuk supaya pelaku ini mau berubah, ataupun mau naik skalanya. Kita sudah berjuang di digital ini, di ruang maya. Jadi permasalahannya di literasi aja. Makanya kami di Aceh ini fokusnya di situ. Bagaimana memanfaatkan telepon genggam, ya, memanfaatkan media sosial, mau berkolaborasi dan lain-lain sebagainya. Kami lebih memfokuskan pengenalan tadi. Jadi sudah kita yang turun ke lapangan dan sebagainya, kita melihat banyak potensi produk bisa kita mungkin bukan hanya ke luar Aceh, tapi bisa ke luar negeri. Tapi kita terkendala di informasi, ya, terkendalanya di karena itu tadi tidak kita optimalkan apa yang sudah ada di tangan kita sendiri sebenarnya. Ya, jadi kami fokus ke situ, ke literasi digitalnya.
1: Oke, baik. Nah, kalau di mungkin menggunakan data juga nih, Pak Adi, seberapa besar sih potensi ekonomi UMKM Aceh jika berhasil bertransformasi secara digital?
0: Oke, secara persentase kita masih di atas 15 dan di bawah 25%.
1: Di atas 15.
0: Untuk se-Aceh. Ya. Okay. Tapi kalau kita mampu mungkin dalam 2-3 tahun ini bertransformasi, mungkin kita bisa mencapai 65 sampai dengan 70%. Jadi ada potensi, potensinya ada, kita dari produk ada, sampai ke jejaring kita juga ada. Orang Aceh banyak di luar daerah maupun di luar negeri. Tetapi kadang-kadang kita itu tadi ada hub yang kita jarang mau penuhi ke situ. Ya, itu tadi ada promosi, ada apa dari sisi teknologi marketplace. Kita masih menggunakan daripada Shopee, ya, ataupun Tokopedia dan sebagainya yang punya nasional. Sedangkan produk kita tidak ada di marketplace global.
1: Oke, berarti kebanyakannya masih manual ya untuk UMKM di Aceh ini?
0: Benar, sangat masih konvensional lah istilahnya.
1: Iya, betul.
0: Banyak program misalnya dari Bank Indonesia, dari BSI itu mau loncat ke digital, menggunakan QRIS, ya, promosinya dan sebagainya itu lah. Tapi itu baru tahap sosialisasi, tapi belum menyeluruh. Jadi Gamis ini datang untuk membantu itu.
1: Oke, baik. Nah, kira-kira Pak Adi ada nggak sih perbedaan mungkin satu tahun kebelakang mengenai kondisi UMKM yang ada di Aceh ini?
0: Sangat kentara, apalagi setelah banjir di wilayah pesisir kemarin itu. UMKM sendiri, kementerian sendiri sudah melirik Aceh untuk mau bangkit. Jadi perubahannya sangat signifikan. Jadi hikmah dari bencana juga ada. Sampai kemudian UMKM, tadi ekonomi kreatif dan beberapa kegiatannya dilakukan kepada Aceh. Jadi untuk mempromosikan ke dunia digital. Dan penambahannya signifikan. Bukan hanya pelaku sekarang bukan hanya menunggu bantuan, bantuan untuk kegiatan UMKM-nya, tetapi bagaimana mau mengubah pola pikir ataupun menggunakan produk teknologi itu untuk pemasaran dan lain-lain.
1: Oke, baik. Nah, kabupaten atau kota yang ada di Aceh ini yang terkait dengan kondisi UMKM yang mungkin sedikit naik level dibandingkan kabupaten atau kota yang lain, Pak Adi. Ini apa sih yang menjadi atau yang menjadi progresnya mereka bisa naik level ke tingkat yang lebih tinggi?
0: Oke, mungkin apa beda kabupaten lain ya, atau beberapa kota tadi memang sudah sangat dominan menggunakan digitalisasi. Ya, pertama itu tadi kota-kota ini seperti yang ada lima di Aceh, Aceh, Langsat, Maui, dan Melaku, itu memang sudah menggunakan media sosial dan juga saluran channel melalui website. Jadi sudah mengarah ke situ. Artinya sudah brandingnya itu sudah di tahap digital. Nah, jadi berbeda dengan yang tadi di kabupaten lain, hanya mungkin baru menggunakan WA, ataupun hanya baru menggunakan media konvensional span dan lain-lain. Mungkin bedanya di kota.
1: Betul. Karena kalau digitalisasi sekarang itu untuk UMKM ada yang sudah berjualan di TikTok, bahkan nge-live juga di TikTok, Pak ya. Ada istilahnya, ada keranjang kuningnya ya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang paling menonjol dengan tingkat progres UMKM yang ada di Aceh ini di kabupaten atau kota mana ya, Pak?
0: Kalau yang paling menonjol saat ini Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Oke, baik. Karena banyak
0: ya, mungkin infrastrukturnya juga sudah sangat lengkap. Dibantu juga dengan pelaku-pelaku UMKM ini gabung di komunitas-komunitas.
1: Betul.
0: Saling terhubung, berkolaborasi dan sebagainya. Dan dinas-dinas juga sangat support untuk di kota Banda Aceh.
1: Oke, baik. Pak Adi, ini sedikit mungkin diberi gambaran terkait dengan yang dimaksud dengan UMKM Go Digital dalam konteks program Asta Cita Presiden kita, Bapak Prabowo, seperti apa?
0: Sesuai dengan Asta Cita ya, program dari kementerian sendiri memang lebih mengarah kepada tidak lagi secara profesional. Jadi baik pemasaran, komunikasi dan sebagainya itu sudah menggunakan digitalisasi. Jadi sudah menjadi indikator UMKM itu sudah harus ada media sosial, sudah harus ada website-nya, sudah masuk ke dalam marketplace, dan juga UMKM itu pastinya sudah perizinannya itu sudah ada semua ya, perizinan mungkin dari tahap IB dan lain-lain itu sudah. Jadi ada empat indikator itu penting, go digital tadi yang dimaksud oleh kementerian itu bagaimana UMKM di Aceh ini mau berubah pola pikirnya itu ke transformasi digitalisasi. Jadi itu, Pak.
1: Oke, baik. Kalau menurut Pak Adi sendiri, sektor UMKM di Aceh mana sih yang paling berpotensi dan juga paling siap untuk go digital lebih cepat?
0: Oke, ini mungkin dari tidak perlu survei ya, kita melihat aja seluruh pasti tahu nih. Yang paling potensial kalau di Aceh sendiri sebenarnya itu dari kopi.
1: Kopi, oke.
0: Ya, kopi baik dari produksi di kebun sampai dengan hilir, dari hulu ke hilir kita potensinya tinggi. Malah di bulan kemarin setelah hari raya kita juga ekspor itu sampai keluar biji. di kopi. Itu yang pertama, kopi. Yang kedua kuliner. Juga banyak ya. Untuk di Aceh pas kita makanan kita khas kuing-kuing. Yang ketiga mungkin dari baju fashion.
1: Fashion, oke.
0: Yang keempat kerajinan tangan, dan yang terakhir produk kreatif anak muda. Itu kita sekarang sudah mulai anak muda itu membuat jingle-jingle, misalnya animasi 3D.
1: Iya, betul.
0: Lebih ke kelas Aceh ya. Mungkin film-film singkat itu sudah mulai.

0: Oke, menarik. Tiga itu yang pasti menjadi tantangan, ya, platform sendiri maupun di infrastrukturnya, di kemampuan literasi tadi
1: Iya,
0: saya
1: betul.
0: sampaikan tadi, dan juga yang terakhir pembiayaan. Kalau bisa kita dari hasil penelitian juga di lapangan, tiga itu masih menjadi kendala utama. Contoh infrastruktur jika di kota tidak bermasalah lagi, tapi pada saat kita bahkan ke desa, agak masuk ke desa dan sebagainya, itu menjadi kendala. Sumber daya manusia juga menjadi perbandingan ini kota dengan desa. Di desa masih di sumber daya manusianya masih tertinggal, dan juga untuk akses pembiayaan tadi masih juga kendala besar di kita, sehingga BI Bank Indonesia kemarin mengeluarkan bagi yang mau mengakses bantuan dari perbankan, pelaku usaha itu diwajibkan memiliki sertifikat. Ya, itu baru aja, baru minggu lalu. Sekarang persyaratannya itu akan diadopsi oleh bank-bank yang perbankan, dunia perbankan di Aceh. Jadi salah satu caranya sekarang pertama, Anda harus memiliki kompetensi, ya, harus ada memiliki sertifikat minimal mengenai UKM. Jadi maksudnya pemahaman mengenai laporan keuangan, ya, itu sekarang menjadi wajib, mandatory. Jika tidak ada, mungkin akan menjadi dari dunia perbankan akan menjadi salah satu tidak bisa di-approve untuk yang dibayarnya. Nah, jadi tiga itu tadi memang tetap masih menjadi kendala. Untuk utamanya mungkin sebagian besarnya kita masih terkendala di SDM, dikarenakan tadi literasi digital kita masih.
1: Apalagi di daerah terpencil ya, Bapak.
0: Benar.
1: Ya. Coba kita buka kesempatan dulu untuk pendengar, mungkin ada yang ingin bergabung dalam Beranda Asta Cita Ekonomi Digital ini dengan tema kita Potensi UMKM Aceh Go Digital, Peluang dan Tantangan. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya bersama dengan Bapak Adi Fatra Agus Salim, beliau merupakan Ketua DPW Gamis Provinsi Aceh, melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Oke, Pak Adi, sambil kita menunggu barangkali ada pendengar yang ingin bertanya, kita lanjut aja dulu untuk obrolan kita di sore hari ini mengenai tema kita. Dan untuk saat ini, berarti terkait dengan literasi digital bagi pelaku UMKM seperti yang Bapak sudah jelaskan itu sangat minim dan masih kategori rendah ya dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang ini setidaknya ada peningkatan lah Pak ya, untuk walaupun masih minim tapi ada peningkatan di tahun yang lalu untuk edukasi mengenai digitalisasi ini.
0: Benar. Itu pun yang saya sampaikan tadi kan, hikmah dari banjir ya.
1: Iya, betul.
0: Hikmah dari banjir, kita di tiga provinsi ini menjadi prioritas daripada kementerian dan juga marketplace nasional. Sangat fokus di tiga ini, tadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Pastinya dibanding tahun 2025, ya ada peningkatan. Dan signifikan
1: perubahan. Baik. Kalau kita berbicara platform seperti Tokopedia dan juga Shopee nih, Pak Adi, sudah apakah sudah cukup menjawab kebutuhan UMKM di Aceh atau justru menjadi ancaman bagi produk lokal sendiri?
0: Untuk di awal, itu menjadi pembahasan aja. Tapi kalau Aceh mau, kita harus memiliki marketplace sendiri yang bisa dihubung oleh pemerintah.

0: usaha. Karena ada perbedaannya. Kita kan Aceh kan mungkin lebih ada syariahnya sebagainya. Jadi
1: Iya, betul.
0: kalau kita masuk ke dunia nasional, kita agak tertinggal. Kita mesti punya nilai sendiri. Ada kekhususan dan khas untuk di Aceh. Jadi ke depan yang kami canangkan juga kita memiliki marketplace lokal tapi bersifatnya global. Jadi itu yang menjadi cita-cita kita, mampu kita memiliki satu pusat pasar digital kita sendiri.
1: Ya, oke. Dan mudah-mudahan kita berharap secepatnya sih, Pak Adi.
0: Ya, dalam pengembangan.
1: Iya.
0: Rasa peluncuran nantinya juga akan kita perlukan.
1: Iya, oke. Baik. Dan kalau menurut Pak Adi sendiri sebagai Ketua DPW Gamis Provinsi Aceh ini, bagaimana Gami sendiri memandang peran vintage dan juga perbankan digital dalam mendukung permodalan UMKM Aceh yang berbasis syariah?
0: Jika fintech dan juga perbankan kebetulan di Aceh kan sudah berbasis syariah semua kan? Tidak bermasalah baik dalam undang-undang kanun kita juga tidak bermasalah. Ya intinya prinsip-prinsip yang diinginkan yang penting berkeadilan, transparansi dan juga bebas dari praktik yang bertentangan dengan syariah. Karena fokus juga pada di perbankan digital itu dan juga fintech sudah masuk di Aceh sesuai berarti sudah sesuai dengan kanun di Aceh. Jadi tidak ada masalah Pak untuk pembiayaannya.
1: Oke, baik. Sudah aman berarti Pak ya. Dan banyak juga UMKM yang ikut bergabung juga dalam perbankan digital ini untuk mendukung usahanya sendiri ya. Terutama yang baru saja memulai mungkin, yang baru saja merintis dalam dunia UMKM. Apalagi kalau Gen Z-Gen Z sekarang ini banyak juga kan Pak yang sudah menjadi para pelaku UMKM di Aceh.
0: Benar.
1: Benar. Oke, baik. Pak Adi, kita jeda dulu sejenak ya. Nanti mungkin usai jeda kita akan kembali lagi untuk bercuap-cuap mengenai potensi UMKM Aceh Go Digital, peluang dan tantangan. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam Beranda Asta Cita Ekonomi Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Beranda Asta Cita Ekonomi Digital dengan tema kita Potensi UMKM Aceh Go Digital, Peluang dan Tantangan. Dan tentunya masih bersama dengan Ketua DPW Gapis Provinsi Aceh, yaitu Bapak Adi Fatra Agus Salim. Pak Adi, kita lanjutkan kembali obrolan kita di sore hari ini. Dan sudah banyak juga ya pembahasan mengenai tema kita, yaitu potensi UMKM Aceh Go Digital, peluang dan tantangan. Tentunya pendengar, kami masih membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Oke, Pak Adi, apakah ada kesenjangan digital yang signifikan ya antara UMKM di Banda Aceh dengan daerah-daerah terpencil di Aceh?
2: Oke, terima kasih. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, teknologi akses internet itu masih bermasalah. Ya, infrastruktur teknologi juga, dan juga ketersediaan pelatihan. Kami di awal-awal dulu, kami lebih sering melaksanakan diklat itu melalui Zoom di hari ini. Tetapi banyak yang di desa-desa juga masalahnya ini, ya, akses internetnya dan sebagainya. Nah, jadi kami sekarang berarti sering ke kabupaten kota. Seperti hari ini kami sampai ke Senedun, ke Bakia, mencari komunitas-komunitas kecil, cukup 10 orang juga boleh, kami di situ langsung kami literasi di situ. Jadi tidak menggunakan lagi mungkin smartphone dan sebagainya, LCD proyektor, tapi langsung dari komunitas-komunitas yang tersedia di situ. Walaupun tetap kita ada Zoom, tetap kami lakukan seperti kemarin di bulan puasa, 15 hari berturut-turut di jam mau buka puasa ngabuburit lah ya, itu sampai 3 negara dari Indonesia, tidak Malaysia kita ikut.
1: 3 negara?
2: Iya, 3 negara. Alhamdulillahnya bahas tanya masih bisa, masih masuk.
1: Iya.
2: 12 pemateri kita bahas itu dari perizinan menggunakan AI, ya, menggunakan membuat web secara mandiri, sampai ke materi kepemimpinan, pemasaran, dan sharing session. Itu kami lakukan tanpa henti lah di bulan puasa kemarin. Jadi hampir 135 orang.
1: Banyak juga berarti ya Pak ya?
2: Jadi itu enggak. Lumayan, lumayan. Cuman masalahnya itulah dari negara luar gitu. Maksudnya lebih, hampir 50-50 lah ya.
1: Iya betul.
2: Ya di Indonesia sendiri itu yang ikut bukan malah dari Aceh yang
1: jadi
2: lebih dari Sumatera Utara, Jakarta, itu ya. Ya sasaran kita
1: orang Aceh, meleset
2: yang ikut
1: ya?
2: Orang ya di Pahang, Terengganu, di Malaysia, di Timor Leste, bahasanya masih bisa, bahasa mereka juga bisa berbahasa Indonesia.
1: Baik. Aduh, sasarannya orang Aceh tapi yang ikut kebanyakan malah di luar Aceh.
2: Dari luar.
1: Makanya kayak gini ya, enggak ada kemajuan ya.
2: Ya, maksudnya sasarannya kita maunya malah lebih banyak orang Aceh.
1: Betul.
2: Karena
1: betul.
2: Pertama, pemateri kita orang Aceh yang berada di luar Aceh. Nah, tapi itulah akhirnya yang banyak itu ini malah dari luar Aceh. Aceh sendiri itu diwakili dari Banda Aceh, Sungan, dari Aceh Tengah, Alok Sumawi, Aceh Utara, dan Aceh Selatan. selebih daripada itu ya dari Sumatera, dari Jawa sampai dari Kalimantan. Itu Mbak.
1: Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang kebijakan dan regulasi, Pak Adi, apa yang menurut Bapak paling menghambat percepatan digitalisasi UMKM Aceh untuk saat ini?
2: Oke, kalau kita lihat regulasi, mungkin regulasi yang paling banyak di dunia ini Indonesia. Artinya lebih kepada semua kita buat aturan itu.
1: Iya, betul.
2: Ya, saking banyaknya aturan malah kadang-kadang nggak teratur. Ya, yang paling penting misalnya begini, ada keberpihakan. Kita maunya dari pelaku usaha, pemerintah itu kebijakan keberpihakan kepada pelaku UMKM. Jadi dan itu harus disinkronisasi ke semua institusi dari dunia perbankan, dari kementerian, pemerintah daerah, sampai ke kabupaten kota, itu harus disinkronkan. Jadi jangan apa ya, jangan bertumpuk-tumpuk regulasi yang akhirnya menakutkan pelaku usaha. Nah, jadi kita terserah di Aceh ini. Gen Z dan sebagainya, milenial dan sebagainya, itu pelaku yang agak berminat.
1: Ya, betul.
2: Dan mereka sangat sangat anti ribet.
1: Setuju, ya. Benar.
2: Jadi jangan jangan ditampak-tampak regulasi. Dan kita harus sama-sama, kami juga memperjuangkan, kami sendiri memperjuangkan. Contohnya dengan pajak kemarin, akan ditetapkan pajak untuk marketplace dan sebagainya, ya, menjadi pembahasan secara nasional. Ya, kita usahakan jangan terlalu tinggi, ya, apalagi di UMKM yang baru-baru mulai, jangan langsung dipajakin. Nah, kita minta ada pengurangan lah untuk pajak ini. Tapi jika sudah apil, pemanfaatannya dan sebagainya, mungkin baru regulasi-regulasi yang baru ini baru boleh diimplementasi. Mungkin gitu Mbak.
1: Oke, baik. Nah, kira-kira Pak Adi, kalau misalnya seluruh UMKM yang ada di Aceh ini transformasi ke era digital, peluang apa saja sih yang mereka dapatkan di era digital ini?
2: Yang pertama mungkin jika untuk go digital ini memiliki akses yang tidak terbatas. Itu yang utama dari go digital. Jadi UMKM, pelaku UMKM ini sudah nanti berpindah daripada produksi lebih ke kapasitas, memenuhi kapasitas. Artinya kita tidak lagi nanti ngomong ke branding, ke pemaparan dan lain-lain. Kita sudah ngomong bagaimana memenuhi kuantitas, jumlah. Ya, contoh seperti kemarin itu yang kita ekspor kopi dari apa? Dari Aceh Tengah, berapa puluh ton gitu. Nah, jadi ke depan kita harus mikir berapa lama untuk menghasilkan kuantitas seperti itu, sebanyak itu. Jadi go digital nanti yang ditakutkan, yang kita takutkan adalah kemampuan kita untuk mampu menghasilkan kualitas mungkin dan kuantitas yang besar.
1: Oke, baik. Dan di sesi terakhir ini, Pak Adi, mungkin harapan atau pesan yang ingin Bapak sampaikan dalam 3 tahun ke depan, seperti apa sih gambaran UMKM di Aceh yang Bapak harapkan bisa dalam ekosistem ekonomi digital nasional?
2: dalam 3 tahun ke depan ya?
1: Iya. Atau bisa jadi dalam 1 tahun ke depan deh.
2: Siap. Kita harapan, ini harapan. Semoga pelaku usaha Aceh ada ending yang emang khusus Aceh gitu, yang bisa masuk ke nasional. Ya, kita ada, tapi belum masuk ini ke nasional, kita belum. Contoh ini ya Mbak, mie Aceh. Mie Aceh malah diambil menjadi produk yang lain gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, yang dari Aceh sendiri belum ada. Kami ini berharap dalam 1 sampai dengan 3 tahun ke depan ini ada branding etnik khusus Aceh yang bisa masuk ke nasional. Yang pertama. Selanjutnya untuk pertumbuhan ekonomi itu di Aceh. Kalau dari laporan UMKM sendiri, UMKM nasional itu datanya lebih tulang punggung perekonomian Indonesia. Kami berharap UMKM Aceh dan juga ekonomi kreatif yang ada di Aceh juga mampu menjadi backbone-nya ekonomi Aceh. Ya. Walaupun kita sudah tahu banyak produk yang bisa, contoh kopi tadi, bisa menjadi backbone. Setelah itu mungkin ada sawit, ram dan sebagainya, itu bisa, tapi belum terarah, belum menjadi sumber utama untuk kreatif dan juga ke UMKM. Selanjutnya dari sisi budaya lokal. Budaya lokal kalau bisa kita mampu bersinergi tadi, baik dengan ekonomi kreatif dan juga UMKM secara digital. Jadi ada tiga tahap itu. Mudah-mudahan di 3 tahun ke depan, 2027, 2028 dan 2029, kita bisa capai.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi sudah memberikan gambaran secara umum mengenai kondisi UMKM di Aceh untuk bertransformasi ke era digital. Ya, mudah-mudahan program-program dari Gamis juga dalam memberikan edukasi, mengajak masyarakat, khususnya pelaku UMKM, bisa berjalan dengan lancar dan juga ada manfaatnya untuk orang-orang yang memang suka dalam usaha UMKM ini ya. Dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti dialog ini. Yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda boleh tontonnya kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Pak Adi, sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan dialog kita ini bermanfaat ya, dan bisa diimplementasikan juga untuk orang-orang di luar sana yang ingin memulai usahanya, yang ingin memulai bisnisnya, atau yang sedang dan tengah menjalankan bisnisnya ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan Pak Adi. Assalamualaikum.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Banda Aceh sore ini.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini, tentunya menjelang pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
0: Banda Aceh sore ini.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang.
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Pemkab Aceh Besar gelar lomba masak bubur Asyura. Kita ikuti laporan TC Baulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan lomba masak bubur Asyura dan Tur Apam dalam rangka memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah di Kompleks Dekranasda Aceh Besar Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 25 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram memiliki makna istimewa dalam Islam. Selain dianjurkan untuk berpuasa, Hari Asyura juga syarat dengan nilai sejarah dan keutamaan termasuk memperbanyak sedekah serta menyantuni anak yatim. Menurutnya tradisi ini mulai jarang dikenal oleh generasi muda karena itu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya.
2: Adalah tangkap kembali budaya-budaya gedanyo yang jadi perhatian budakun wisatawan-wisatawan dari mancanegara dan domestik.
1: Adapun dalam kegiatan tersebut, puluhan tim ambil bagian dalam lomba memasak bubur Asyura dan Tur Apam terdiri dari perwakilan kecamatan, pengajian, serta organisasi perangkat daerah OPD. Untuk diketahui, bubur Asyura diracik dari campuran beras dan berbagai jenis kacang, bijian, serta sayuran seperti jagung manis, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar, kentang hingga wortel. Masyarakat terbiasa memasak secara bergotong royong untuk selanjutnya dibagikan kepada sesama. Dari Banda Aceh, TC Mulidia Putri melaporkan.
0: Saudara, di balik senyum polos anak-anak Aceh tersimpan mimpi-mimpi besar yang ingin mereka raih. Namun, keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi sebagian keluarga. Di tengah kondisi itu, kehadiran sekolah rakyat menjadi secercah harapan membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus terbebani biaya. Berikut kita ikuti features yang disampaikan Munjir Budiana.
3: Pendidikan menjadi salah satu jalan paling efektif untuk mengubah masa depan. Namun bagi sebagian anak, terutama lahir dari keluarga miskin, bangku sekolah bukanlah sesuatu yang mudah dijangkau. Di Kabupaten Aceh Besar misalnya, persoalan itu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Pemerintah daerah mencatat hingga kini terdapat lebih dari 5.000 anak yang tidak lagi berada di bangku pendidikan formal. Sebagian di antaranya putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sebagian lainnya memilih melanjutkan pendidikan di daerah sehingga tidak lagi tercatat dalam sistem pendidikan formal. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan Kabupaten Aceh Besar menyambut hadirnya program Sekolah Rakyat, program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Rahmawati, mengatakan program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini kehilangan akses terhadap pendidikan.
4: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya, untuk menjawab yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Jadi putus sekolah itu bisa disebabkan faktor ekonomi atau memang tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini mereka bukan tidak bersekolah atau putus sekolah, tetapi mereka ada di daerah-daerah di mana mereka belajar.
3: Meski demikian, pemerintah daerah masih melakukan pendataan secara menyeluruh, sebab tidak seluruh anak yang tercatat putus sekolah benar-benar berhenti belajar. Sebagian diketahui menempuh pendidikan di pesantren atau daerah, sehingga tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal. Selain tingginya angka putus sekolah, faktor kemiskinan juga menjadi pertimbangan penting. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar masih berada di kisaran 11%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Meski angka kemiskinan ekstrim telah turun menjadi sekitar 3%, pemerintah menilai masih diperlukan langkah nyata agar seluruh anak dan keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan belajar, salah satunya melalui sekolah rakyat. Namun, siapa yang berhak menjadi siswa sekolah rakyat? Dinas Sosial Aceh Besar memastikan program ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepala Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Besar, Nuraida menjelaskan, proses seleksi tidak dilakukan hanya berdasarkan data administrasi. Petugas pendamping sosial turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga, sekaligus melihat kesiapan orang tua dan anak mengikuti pendidikan berasrama.
5: Berdasarkan nama-nama itu, nanti teman-teman pendamping sosial melakukan kunjungan kepada target sasaran tadi. Nah, dari situ teman-teman ini melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menanyakan apakah anaknya bisa ke sekolah rakyat, kesiapannya untuk memastikan apakah mereka bersedia, terus melihat motivasi keluarga tersebut. Jadi untuk melihat langsung kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut dan juga untuk anaknya. Jadi yang distrik 1 sampai distrik 2.
3: Pendekatan dari rumah ke rumah dinilai penting, sebab keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pendidikan, tetapi juga komitmen keluarga agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan sekolah, berbagai persiapan saat ini terus dilakukan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas Darussaadah Kabupaten Aceh Besar, Ilza Satriadi mengatakan, tahun ajaran pertama akan dimulai pada 13 Juli 2026.
6: Untuk kesiapan sekolah SMA 1 Aceh Besar dalam menyambut siswa yang nantinya akan datang di bulan Juli, sekitar tanggal 13 Juli, insya Allah nanti kita akan aktif di tahun ajaran baru 13 Juli, kemudian nanti juga ada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini persiapan kami siswa kami yang akan masuk itu ada 60 orang, yang mana mereka nantinya akan dititipkan ke SRMA 2 Aceh Besar.
3: Tidak hanya Aceh Besar, pemerintah juga membangun sekolah rakyat di 4 daerah lainnya di Provinsi Aceh, yakni Kota Subulus Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, dan Kota Lok Sumawe. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat melakukan peninjauan proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya mengatakan, pembangunan seluruh sekolah ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Meski menghadapi tantangan distribusi material, pemerintah optimis seluruh lokasi dapat mulai difungsikan sesuai jadwal.
7: Yang paling tertinggal nih dua ini, Subulus Salam dan Nagan. Jadi masalahnya cuma satu, logistik material. Karena kan jalannya, kemarin kalau ada yang ikut saya lihat jalan itu kan, jalannya kan menanjak sekali. Ya kemarin kan saya sudah minta teman-teman balai jalan untuk mendesain ulang.
8: Kalau progres yang paling tinggi di mana, Pak?
7: Los Sumawi sih.
8: Paling tinggi sih itu. Ya.
7: Los Sumawi ini
8: 100% Pak. Persentasenya Pak.
9: Los Sumawi kan udah 80.
3: Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya bukan sekedar menyediakan sekolah gratis, tetapi memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama yang berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya memperoleh pendidikan tanpa biaya, mereka juga mendapat tempat tinggal, pembinaan karakter, layanan kesehatan, hingga dukungan pengembangan keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya sederhana, tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depannya hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu. Sebab setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana, melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: BNNK Loksmawe terus berkomitmen dalam memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mengejarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan atau suplai dan juga pengurangan permintaan atau demand. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nordin.
1: Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Loksmawe terus berkomitmen dalam memutuskan mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama adalah dengan mengencarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan suplai dan pengurangan permintaan atau demand. Kepala BNN Kota Loksmawe, Henry Fahla Marbun SAMM melalui Ketua Tim Katim Pencegahan Muhammad Iqbal SSTP menyatakan bahwa dalam menekan angka permintaan narkoba, pihak BNN mengutamakan upaya pencegahan yang masif dan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyuluhan dan edukasi secara rutin di berbagai lapisan lingkungan masyarakat. Menurutnya, melalui sosialisasi yang gencar ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar paham tentang bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh. Dengan begitu, angka permintaan pun akan menurun. Pencegahan sejak dini merupakan pondasi utama dan cara paling tepat dalam mengatasi permasalahan ini.
2: Langkah BNN dalam rangka memutuskan mata rantai penyalahgunaan narkoba adalah dengan program supply dan demand. Apa itu supply? Bagaimana mengurangi angka permintaan dengan sering-seringnya melakukan penyuluhan narkoba di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat sadar paham akan bahaya narkoba bagi tubuh. Masyarakat tidak akan lagi menggunakan narkoba sehingga angka permintaan pun akan menurun. Cara yang paling tepat adalah upaya pencegahan.
1: Tidak hanya bergerak sendiri, lanjutnya BNN Kota Loksmawe juga mendorong partisipasi dan kepedulian aktif dari masyarakat luas. Salah satu strategi yang digalakkan adalah pembentukan kader-kader anti narkoba langsung di lingkungan desa atau kampung. Karena kehadiran kader ini diharapkan mampu menjadi benteng pertama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk ikut ambil bagian secara regulatif dengan menerbitkan aturan-aturan atau kebijakan daerah khusus yang mendukung penuh upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing sehingga upaya pencegahan narkoba dapat berjalan lebih maksimal dan efektif. Demikian Saifullah Nordin melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Profesor Dr. Nya Amir terpilih sebagai Rektor Universitas Teku Umar Belabuh periode 2026 hingga 2030 pada kegiatan pemilihan rektor yang berlangsung di ruang aula Senat Universitas Teku Umar. Kita ikuti laporan Arif Rizalul.
1: Universitas Teku Umar UTU Melabuh telah melaksanakan rangkaian kegiatan pemilihan rektor Universitas Teku Umar UTU periode 2026 hingga 2030 secara demokrasi melalui pemilihan suara terbanyak, dan Profesor Dr. Nya Amir resmi terpilih sebagai rektor Universitas Teku Umar UTU periode 2026 hingga 2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam pemilihan rektor yang berlangsung di ruang rapat Senat Universitas Teku Umar UTU itu. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Teku Umar Dr. Teku Alam Syah mengatakan, berdasarkan hasil penghitungan suara resmi, Profesor Nya Amir berhasil memperoleh dukungan mayoritas sebanyak 24 suara atau mencapai 85,71% dari total hak suara yang digunakan. Sementara itu, kandidat lainnya, yaitu Dr. Insinyur Irwan Syah, memperoleh 4 suara atau 14,29%, dan Profesor Dr. Iskandar tidak memperoleh suara.
2: Kami lakukan prosesnya sampai dengan sekarang yang terpilih. Profesor Dr. Nya Amir sebagai pilihan yang disaksikan bersama-sama tadi, ada dari kementerian, ada semuanya, dari senat itu kan ada 18, dan ada dari kementerian. Jadi kan dari kementerian itu 35% suaranya, dan dari senat itu 65%.
1: Seluruh rangkaian proses pemilihan ini diselenggarakan oleh panitia pemilihan rektor, dan pihak panitia memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta objektivitas. Untuk pelantikan rektor baru yang terpilih direncanakan akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026. Suksesnya agenda pemilihan ini sekaligus menandai dimulainya babak baru bagi Universitas Teku Umar untuk menggalang kolaborasi internal demi mempercepat pencapaian target-target institusi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Turnamen layang-layang Tunang Piala Kapolres meriahkan Hari Bayangkara ke-80 di Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
3: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah menggelar Open Turnamen Layang-Layang Tunang Piala Kapolres Bener Meriah di lapangan jogging track Polres tempat Kampung Wipesam, Kecamatan Wipesam. Kegiatan diikuti oleh puluhan peserta dan dibuka oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto, dihadiri oleh para pejabat utama Polres tempat dan para tamu undangan. Turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan perlombaan. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus melestarikan budaya dan permainan tradisional yang menjadi kebanggaan daerah.
4: Ini diselenggarakan sebagai wadah silaturahmi, mempererat tali persaudaraan dan sinergi antara kepolisian, pemerintah, daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat.
3: Setelah melalui persaingan yang sportif, Dewan Juri menetapkan tim layang-layang Payareje sebagai juara 1, tim Pusaka Muyang sebagai juara 2, dan tim Simpang Jember sebagai juara 3. Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti kuatnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah Bener Meriah sebut Tugu Radio Rimba Raya masih butuh kajian untuk dijadikan cagar budaya tingkat provinsi. Padahal radio perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut layak menjadi cagar budaya tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
5: Keberadaan Tugu Radio Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai semakin miris karena kondisinya yang masih butuh perhatian pemerintah provinsi maupun pusat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtar saat bertemu KPI Korwil Aceh menyebut Radio Rimba Raya tersebut merupakan tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sangat bersejarah. Namun, hal itu terabaikan dengan melihat kondisinya saat ini. Sehingga, ia berharap KPI dapat menjembatani kepada pemerintah pusat untuk lebih serius merawat bahkan menjadikan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional.
6: Rimba Raya itu sudah masuk sebagai salah satu objek cagar budaya. Sudah terdaftar. Harapannya sampai ke objek cagar budaya yang tingkat nasional. Namun hari ini masih batas provinsi. Itu juga butuh kajian sebenarnya. Karena untuk menentukan sebuah objek cagar budaya itu harus ada kajian-kajian terkait dengan kesejarahannya.
5: Pihaknya berharap KPI Korwil Aceh maupun pusat dapat bersinergi untuk menyebarkan informasi terkait radio perjuangan di masa agresi militer 2 Belanda tahun 1928 silam agar lebih dikenal dan dapat segera ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Kejari Sabang musnahkan barang bukti semester pertama tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
8: Kejaksaan Negeri Sabang memusnahkan barang bukti dari berbagai tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemusnahan yang dilakukan Kamis sore 25 Juni tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jaksa sebagai eksekutor dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara pidana. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, serta sejumlah tindak pidana lainnya. Pemusnahan barang bukti dimaksud berjumlah 108 item dari 15 perkara.
9: Hari ini kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti, yaitu dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, dan lain sebagainya. Total ada 108 item dari 15 perkara. Itu sepanjang dari Januari 2026 sampai dengan Juli 2026. Jadi semester pertama.
8: Ia menambahkan kegiatan pemusnahan barang bukti akan terus dilakukan secara berkala agar tidak menjadi penumpukan. Dengan melaksanakan pemusnahan barang bukti ini sudah tuntas tugas dari jaksa sebagai eksekutor. Sementara itu Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Sabang Gegana Wisnu mengatakan dari sejumlah barang bukti yang dimusnahkan yang sangat mencolok pada kasus narkotika. Pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus memastikan barang bukti tidak lagi memiliki potensi untuk disalahgunakan.
10: Jadi hari ini kita ada pemusnahan terkait perkara narkotika, kemudian ada di perkara OHB juga. Jadi ada beberapa bungkus sabu yang dimana hanya terdapat sisa plastiknya, yaitu dengan berat kurang lebih 5,76 gram. Ini juga ada 4 buah handphone yang kita amankan dari perkara pencurian. Ini juga kita hancurkan 4 buah handphone, kemudian ada juga beberapa helai pakaian.
8: Tambahnya, suatu perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila dalam waktu 14 hari tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum. Setelah status tersebut diperoleh, kejaksaan dapat melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan pengadilan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Mendengar dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan atau KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subulus Salam Aceh. Kita ikuti laporan Salihin Barus.
11: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Sebelu Salam Aceh. Harapan tersebut disampaikan oleh Dr. Desra Novianto, salah satu anggota DPRK Aceh Singkil kepada RRI Kamis 25 Juni 2026. Dikatakannya, KIP Kabupaten Kota diminta untuk segera melaksanakan uji publik terkait dengan penataan usulan pemilihan dapil daerah pemilihan agar mengetahui respon masyarakat secara luas terhadap permintaan dapil DPRA tersebut. Sebab menurut Desra, dengan adanya uji publik ini, selain dinilai untuk menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat yang telah menggaungkan permintaan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA 2029, juga kata Desra, langkah itu nantinya akan dapat membuahkan hasil suatu keputusan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk KIP Kabupaten Kota mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait dengan penetapan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA Singkil Sebelu Salam.
12: Alhamdulillah kemarin juga dari segi persyaratan, dari segi wilayah, kohetivitas, jumlah penduduk, alhamdulillah kita semua memenuhi syarat. Nah, tinggal sekarang bagaimana KIP Kabupaten Kota itu untuk melakukan diskusi publik agar kita melihat respon masyarakat yang lebih luas, dan ini nanti hasilnya akan diserahkan ke KIP Provinsi dan mungkin dari KIP Provinsi ke KPU RI. Dan penetapan dapil untuk DPR Provinsi ini memang bukan keputusan dari KPU RI.
11: Di tempat terpisah, menanggapi permintaan uji publik untuk penataan daerah pemilihan dapil DPRA Singkil Sebelu Salam, Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir mengapresiasi usulan masyarakat dan menyatakan siap berkoordinasi dengan pihak KIP Provinsi.
13: Untuk segera melakukan uji publik,
14: kami atas nama KIP, kedatangan rombongan daripada masyarakat Aceh Singkil lah ya, dalam hal ini forum Independen Peduli sangat mengapresiasi terkait tentang penataan dapil dapil 9 ini supaya Singkil Sebelu Salam tersebut bisa dari Aceh Selatan sama Aceh Barat Daya Pulang Pidie. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kedatangan

0: ada di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, tentunya di sore hari ini, pendengar ya, berdasarkan informasi dari BMKG, sore hingga malam ini untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya masih berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang. Nah, dengan kemungkinan disertai angin yang bertiup cukup kencang pada beberapa waktu, untuk suhu udaranya, pendengar, ini di perkirakan berada di kisaran 24 hingga 29 derajat Celcius. Nah, sehingga udara akan terasa lebih sejuk. Tentunya BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. BTW, pendengar, untuk cuaca yang seperti ini ya, kalau menurut Anda sendiri enaknya ngapain ya? Tapi kalau menurut saya pribadi sih, kalau cuaca seperti ini nonton ya kali ya. Apalagi kalau drakor atau dracin yang lagi hits banget ya kan. Atau bahkan nonton film horor juga seru tuh bareng temen, bareng keluarga ya kan. Dan juga kalau gak afdol rasanya ya, kalau gak ada cemilan gitu ya. Dan di sore hari ini cuaca seperti ini mengundang banget untuk makan mie ya, ngebakso juga sambil minum teh hangat atau kopi khas Aceh deh ya. Kemudian plus ditambah cuaca yang seperti ini enaknya dengerin siaran radio dong sambil menikmati suara rintik hujan ya. Oke, pendengar, untuk sore ini bagi Anda juga yang ingin berbagi informasi cuaca, yang ingin berbagi kegiatan Anda di sore hari ini ya, silakan untuk WhatsApp kami di Pro 1 RRI Banda Aceh di 0852 8285 4445. Kami tunggu.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk warga kota Banda Aceh di sore hari ini, selamat menikmati suasana hujan dan semoga aktivitas Anda ya berjalan, tetap berjalan dengan lancar dan selalu dalam keadaan yang aman. Oke, ada sebagian dari kita juga pendengar kalau cuaca yang seperti ini memilih untuk nonton film ya, ditambah dengan secangkir kopi ya dan juga plus cemilan ini. Oke, mungkin untuk Anda pendengar bingung ya kan mau nonton film apa sih, ini saya rekomendasikan ya untuk Anda mengenai film horor dan ada kabar baiknya nih. Oke, di mana rumah produksi Star Vision akan menghadirkan film horor terbaru yang berjudul Petaka Gunung Welirang yang terinspirasi dari kisah nyata pendakian misterius di Gunung Welirang, Jawa Timur. Nah, film ini merupakan garapan dari sutradara Indra Gunawan yang menceritakan 5 sahabat yang mengalami teror gaib setelah mendaki menjelang malam Satu Suro hingga tersesat di kawasan mistis alas Lali Jiwo. Nah, pendekar film ini dibintangi oleh Antonio Blanco Jr., kemudian Alika Jantinia, Giulio Parengkuang, Razan Zu, dan juga Jinan Safa. Untuk penayangannya pendengar dijadwalkan akan tayang seluruh bioskop Indonesia nanti pada tanggal 2 Juli 2026. Ya mungkin untuk Anda di sore hari ini ya agak sedikit kecewa memang ya kan. Tapi Anda bisa mencari tahunya kok di trailer seperti apa. Kemudian pendengar, jadi film tersebut nanti akan tayang di 2 Juli 2026, jangan lupa dicatat tanggalnya ya. Dan mungkin kalau sambil menikmati suasana hujan yang bisa membuat udara Banda Aceh ini memang terasa lebih sejuk ya kan, mungkin Anda sudah bisa memasukkan wishlist film-film tersebut, salah satunya film Petaka Gunung Welirang ke dalam daftar tontonan pekan depan. Gak lama lagi, tinggal ngitung hari doang. Ya siapa tahu nanti sensasi dinginnya cuaca berpadu dengan cerita horor pendakian ini bakal membuat pengalaman menonton jadi semakin menegangkan ya. Oke, itu satu rekomendasi pendengar untuk Anda yang bingung ya mau nonton film apa, apalagi mengenai film horor, silakan dicatat jadwalnya di tanggal 2 Juli 2026. Mungkin kalau untuk sekarang boleh Anda cari tahu mengenai trailernya seperti apa. Oke, Banda Aceh sore ini pendengar tentunya kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu yang menarik dan juga lagu-lagu yang terbaik yang sudah saya siapkan di playlist Pro 1 RRI Banda Aceh. Darinya Rizky Febian dengan judul Kesempurnaan Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
5: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

R1 dimanapun Anda berada menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Mungkin untuk Anda yang masih dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, jangan buru-buru karena jalanan licin ya. Oke, untuk di rumah ya, mungkin sedang persiapan juga untuk menyambut waktu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Dan kami tentunya akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat

صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, atau yang mendengarkan melalui YouTube Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, kita mulai setiap pertemuan dengan selalu memuji Allah, Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, Allah yang senantiasa memberikan berbagai macam pertolongan, bantuan dan perlindungan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah,

0: dakwah dan risalah Allah, agar manusia bisa keluar dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa, dan dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaAllah kita akan lanjutkan pengajian kita di surat An-Nazi'at, mulai ayat 15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam bentuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ataka hadisu Musa, sudah sampaikah berita kepadamu ya Muhammad tentang Nabi Musa alaihi salam. Ini cerita tentang Nabi Musa banyak di surah Al-Baqarah, di surah Al-Ankabut dulu pernah kita jelaskan. Tapi karena kisah Nabi Musa ini di dalam Al-Quran termasuk yang paling banyak Allah menceritakan tentang kisah atau cerita Nabi Musa alaihissalam, karena salah seorang Nabi yang termasuk ulul azmi atau orang yang sangat berat beban di dalam berdakwah. Pertama Nabiullah Nuh alaihissalam, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka disebut dengan nabi-nabi yang ulul azmi, yang sangat kuat tekad untuk berdakwah li'ala'i kalimatillahi hiyal aulia, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci dan terpuji di alam ini. Itulah tugas para nabi, untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia menemukan titik terang dalam dia beragama, tidak sesat tapi mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ayat-ayat ini kita uraikan, terlebih dahulu saya ingin memberitahu bahwa surat An-Nazi'at ini termasuk surah Makkiyah dan ayat-ayatnya Makkiyah. Artinya Allah turunkan surat An-Nazi'at dan ayat-ayatnya ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini perlu kita ketahui supaya setiap surat yang kita baca, setiap ayat yang kita baca, kita mengetahui di mana Allah menurunkan surat dan ayat ini. Apabila di bawahnya tertulis Makkiyah, maka ayat dan suratnya diturunkan ketika Nabi sedang berada di kota Mekah, belum pindah atau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Min maqasidis surah, di antara maksud dan tujuan Allah menurunkan ayat-ayat yang ada di dalam surat An-Nazi'at, at-tazkiru billahi wal yaumil akhir, agar manusia selalu ingat kepada Allah dan selalu ingat kepada hari akhir. Hari akhir adalah yaumul qiyamah, yaumul hasyar, yaumut taghabun, dengan berbagai macam namanya itu disebut dengan yaumil akhir, hari akhir. Kita mulai dari ayat 15. Hal ataka hadisu Musa, sudah sampaikah ya Rasulullah berita kepadamu tentang Nabi Musa alaihi salam? Iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tua, tatkala Allah memanggilnya di lembah yang suci, namanya lembah Tua. Apa maksud Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, wahai Musa, izhab ila Fir'auna innahu tagha, pergilah kamu menjumpai Fir'aun, karena Fir'aun ini sudah sangat kelewat batas. Jadi tagha ini sudah melampaui batas akhlak dan perilaku daripada Fir'aun ini, sudah sangat tidak beretika, tidak berakhlak, maksiat dia kepada Allah dan menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kepadanya ya Musa, faqul hal laka ila an tazakka, sampaikan wahai Musa kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, maukah engkau aku tunjukkan kepada jalan yang tidak menyesatkan, kepada jalan yang mensucikan, agar engkau tidak hidup dalam keadaan sesat dan maksiat. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, dan aku ingin menyampaikan kepadamu, ingin untuk mengarahkanmu menuju Allah agar engkau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini materi dakwah Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita lihat di surah Taha lain lagi, di surah Al-Ankabut lain lagi, dan di surat An-Nazi'at ini lain lagi perintah Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Sampaikan ya Musa, agar Fir'aun ini, apakah dia mau hidup dalam keadaan sesat atau mau hidup dalam keadaan mendapatkan hidayah, dan setelah mendapatkan hidayah dia akan takut kepada Allah. Ternyata apa yang terjadi? Fa'arahul ayatan kubara, Nabi Musa sudah menunjukkan hujah, keterangan-keterangan dari kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi Fir'aun ini tetap congkak, tetap sombong, meskipun ayat-ayat Allah dibacakan di hadapannya, dia tidak akan mau untuk beriman kepada Allah. Fakazzaba wa 'asa. Meskipun ayat-ayat Allah sudah dibacakan di hadapan Fir'aun laknatillah, apa yang terjadi? Dia mendustainya, mendurhakainya, melawannya, enggak mau percaya bahwa Musa alaihi salam sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Summa adbara yas'a. Kemudian dia membelakangi. Terus istilah bahasa kita ini cuek saja. Apa yang disampaikan oleh Musa enggak mau dengar. Fahasyara fanada. Karena marah terhadap dakwah dari Nabi Musa alaihi salam, lalu dikumpulkan algojo-algojo, pembunuh-pembunuh, jagoan-jagoan di Mesir pada waktu itu untuk menangkap Nabi Musa alaihi salam. Lalu dia berkata, wahai Musa, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun ini berkata bahwa akulah Tuhan yang paling hebat. Jadi bukan Tuhan yang kamu ceritakan tadi, wahai Musa. Akulah Tuhan yang paling hebat.
1: Fa'akhazahullahu nakalal akhirati wal'ula.
0: Maka Allah mengazab Fir'aun di dunia dan di akhirat nanti. Apa azab Allah terhadap Fir'aun? Ditenggelamkan bersama dengan tentara-tentaranya yang sombong. Tidak ada yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita baca di surah Al-Ankabut, ada dua model Allah menghancurkan. Pertama, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Qarun, Fir'aun, Haman. Ini tiga orang yang paling congkak di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau Qarun, dia congkak dengan hartanya yang banyak, sombong, angkuh karena kaya raya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Sedangkan Haman adalah ajudan daripada Fir'aun. Dia juga sombongnya Masya Allah. Tapi tiga-tiganya diazab oleh Allah dengan beberapa model. Pertama, untuk Qarun, itu dilongsorkan tanah oleh Allah sehingga Qarun dan para pengikutnya serta hartanya yang banyak ditelan ke dalam tanah yang longsor itu. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan tentara-tentaranya termasuk Haman, tidak bisa selamat dan tidak diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pengikut Fir'aun dan para pengikut Haman ini dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu azab di dunia.
1: Fa'akhazahu Allahu lakalal akhirati wal'ula.
0: Maka Allah mengazab Fir'aun nakalal akhirati wal'ula, karena dia jahat, maksiat di dunia dan di akhirat. Ada orang pernah mendapatkan azab, tapi kemudian dia bertaubat, di akhirat tidak diazab lagi. Ada orang-orang yang berdosa, tapi kemudian dia sadar, seperti umat Nabi Yunus alaihissalam, dia kemudian bertaubat dan tidak ada lagi yang berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. maka umat yang paling bagus pada waktu itu, meskipun pernah salah, tapi bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kaum Yunus, umat Nabi Yunus alaihi salam. Semua mereka hidup dalam keadaan beriman kepada Allah. Di kota Ninawa, Irak itu, semuanya beragama atau menganut agama yang dibawa oleh Yunus alaihi salam, yaitu agama tauhid yang mengeluh-elukan kalimat

0: mengapa Allah mengazab Firaun? Karena dia merasa diri hebat sekali. Sampai-sampai dia berani berkata, "Faqala ana rabbukumul a'la." Firaun berkata, "Akulah Tuhan yang paling hebat." Ternyata waktu ditenggelamkan oleh Allah, dia berkata apa? Minta taubat kepada Allah. "Amantu bi Rabbi Musa." Oh Tuhan, aku tidak maksiat kepadamu ya Allah. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Musa. Lalu apakah taubatnya Firaun diterima oleh Allah? Taubatnya Firaun tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Firaun itu bertaubat ketika nyawanya sudah yugharir, sudah sampai ke kerongkongan, lalu timbul kesadaran untuk bertaubat, maka taubatnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sekali-kali mengikuti gaya Firaun. Jangan sombong. Kalau ada khilaf, kalau ada dosa, bertaubatlah kepada Allah. Jangan sekali-kali membanggakan diri seperti Firaun, sampai-sampai dia berkata, "Akulah Tuhan yang paling hebat." Tapi ketika diazab, baru tahu dia bukan Tuhan. Disinilah hukum Al-Quran. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau diberlakukan, tak ada daya dan upaya, tak ada seorang pun yang sanggup untuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat berikutnya, "A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha?" Apakah menciptakan kamu itu lebih berat daripada menciptakan langit serta bangunannya? Ini kadang-kadang manusia ini ada yang sombong, ada yang angkuh. Dia mengira bahwa dia bukan ciptaan Tuhan. Kalau kita lihat ke langit saja, di sana ada bintang, ada bulan, ada matahari. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada manusia yang membanggakan diri, melecehkan hukum-hukum Allah dan menghina ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah membandingkan, "Mana lebih mudah aku menciptakan kamu daripada menciptakan langit dan bangunannya?" Pernah kita terangkan bahwa langit itu kokoh, langit itu tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Artinya, kita tidak perlu membuat penelitian untuk mencari tiang langit. Percaya saja dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan langit, kemudian menyempurnakannya. Coba kita lihat setiap hari itu, tak pernahkan langit itu oleng. Berarti Allah hebat sekali dalam ciptaannya, dalam menampakkan keperkasaannya, dalam memperlihatkan kebesarannya agar manusia ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Ini siapa yang menggelapkan malam? Allah. Dan siapa yang menerangkan siang? Juga Allah. Coba kita lihat ini silih berganti. Tadi siang kita terang. Sekarang berjumpa dengan malam. Jadi malam menjadi wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Allah lah yang menciptakan malam menjadi gelap, dan siang itu Allah ciptakan menjadi terang. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberikan berbagai macam kebahagiaan. Kita bisa tidur di malam hari. Waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidurmu untuk menjadi istirahat bagimu. Ternyata kalau kita lihat di segi kesehatan, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, apabila manusia lelah, capek, letih, obatnya hanya istirahat. Ini bisa diperiksa. Kita hampir setiap hari melihat letih, lelah, capek, maka obatnya adalah istirahat. Waja'alna naumakum subata. Allah jadikan malam, Allah jadikan tidurmu sebagai media untuk istirahat. Berarti dengan ada kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita menjadi sehat setiap hari. Karena enggak selamanya enggak tidur. Tapi ada masa-masanya kita istirahat, masa-masanya kita tidur, besok menjadi segar kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal arda ba'da zalika dahaha. Nah, kemudian kita lihat bumi setelah itu bagaimana dihamparkan kepada seluruh umat manusia, agar dengan rezeki yang dihamparkan oleh Allah di bumi, manusia itu bisa untuk memberikan makanan kepada dirinya dan juga kepada binatang-binatang ternaknya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Jadi keluar dari bumi ini air. Jadi dengan adanya air, kemudian kita bisa untuk mengembangkan berbagai macam usaha. Usaha pertanian, bisa mengembala, bisa bertani, bisa untuk mencari rezeki dengan lahan-lahan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang dipancangkan, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di surah An-Naba, wal jibala autada, dan Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak. Apa makna pasak? Sebagai paku, agar bumi ini tidak mudah roboh dan oleng. Maka kita lihat dengan adanya gunung, sehingga manusia selalu aman, nyaman, dan hidup dalam keadaan nyaman dan aman. Karena gunung-gunung yang dipancangkan oleh Allah itu menjadi paku-paku bumi yang menguatkan alam ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu menjadi sarana tempat kamu mencari rezeki untukmu, wa li'an'amikum, dan juga kepada binatang-binatang peliharaanmu. Nah, ini kalau kita lihat dari satu segi, kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tadi Allah menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, kemudian dilanjutkan dengan cerita lain, itu maknanya kita harus selalu at-tazkiru billah, selalu ingat kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Baik di awal surat di An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 14, kemudian 15 dan seterusnya, kita selalu berpegang tentang pesan-pesan Allah. Apa maksud Allah menceritakan tentang Nabi Musa, padahal di belakangnya sudah diceritakan dengan lengkap tentang kisah Musa alaihissalam? Supaya manusia itu jangan sombong seperti sombongnya Fir'aun. Maka kalau kita lihat ada orang-orang seperti Fir'aun sekarang ini, itu wajib kita berdakwah. Kalau Nabi Musa dulu sendiri, sebelum abangnya diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Harun itu abangnya Nabi Musa alaihissalam, lebih tua Nabi Harun 3 tahun, dan Nabi Musa adalah adik dari Nabi Harun alaihissalam. Ketika Musa alaihissalam berdakwah untuk menghadapi Fir'aun, dengan siapa dia pergi sendiri? Mana buktinya? Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergi kamu sendiri untuk menghadapi Fir'aun, karena Fir'aun ini sangat kelewat batas. Nabi Musa tidak menolak. Ya Allah, dan Kuhan kejut, ya Allah. Fir'aun yang kejam, ya Allah. Lekemah, ya Allah. Baiknya niwa. Tidak dibantah oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam tetap bersedia untuk berdakwah, walaupun sasaran dakwahnya di hadapan orang yang kejam, raja yang zalim, raja yang kejam, yang telah banyak membunuh umat manusia. Tapi kesanalah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Musa, pergi engkau menjumpai Fir'aun untuk berdakwah, karena Fir'aun itu sudah sangat kelewat batas, sudah melampaui batas. Ajak dia, barangkali dia mau menjadi baik. Kan ada orang, tidak selamanya dia selalu maksiat, selalu dalam keadaan mungkarat. Bisa saja datang kepadanya ingin untuk bertaubat. Lalu Allah memberitahu, faqul halaka ila antazakka, sampaikan ya Musa kepada Fir'aun, tawarkan kepadanya, apakah dia mau hidup dalam keadaan sesat, atau dia berupaya untuk mau membersihkan diri, mensucikan diri dari berbagai macam dosa. dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam kesalahan, dan dari berbagai macam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawarkan lagi ya Musa. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha. Wahai Fir'aun, apakah engkau bersedia aku memberikan petunjuk dan bimbingan kepadamu yang nanti engkau akan hidup terbimbing ke jalan Allah? Fatahsha, dan kamu menjadi orang yang takut kepada Allah. Fa'arahul ayatal kubara. Jadi Fir'aun nanya, apa yang kamu bawa ke sini? Apa benar kamu seorang nabi dan rasul? Nabi Musa menampakkan hujahnya. Ayat-ayat Allah yang diturunkan kepadanya dibacakan di depan Fir'aun. Tapi Fir'aun itu fakazzaba wa asa. Enggak mau. Dia mendustai dan mendurhakai apa saja yang diterangkan oleh Musa. Pertama, Fir'aun enggak percaya bahwa Musa alaihissalam seorang nabi dan seorang rasul. Yang kedua, apa saja yang dibacakan oleh Musa, Fir'aun tidak mau untuk mendengar, bahkan dia mendurhakainya. Summa adbara yas'a, bahkan berpaling dia. Nyekun dia pegah-pegahnya. Akhirnya Fir'aun tetap tidak mau mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Fahasyara fanada. Karena marah kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu dikumpulkan tokoh-tokoh untuk menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Apakah mau ditangkap, mau dibunuh? Tetapi Nabi Musa alaihissalam tetap tidak takut, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tetap berdakwah meskipun kebenaran itu sangat sulit diterima oleh tokoh-tokoh pada waktu itu, yang seperti Qarun, Fir'aun, dan Haman. Tapi Musa alaihissalam tetap berdakwah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita malam ini menjadi suatu pelajaran, suatu i'tibar, agar kita jangan sampai berakhlak, berperilaku seperti Fir'aun dan kawan-kawannya. Tetapi mari kita berdakwah untuk menegakkan kalimat Allah yang suci dan terpuji di alam ini. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Mas Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Woi, kamu langsung tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan enggak punya, dak?
2: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Itu makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tuh. Biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae.
3: Udahlah Pul, lidah zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri gini Pul.
1: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
1: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya naha, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok naha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
2: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh, pade. Kasih tau kawan kamu tuh yo, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegasnya ke Saipul?
3: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
2: Ya kan dari dulu cek itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja kan?
3: Yo tahu, Sayo. Tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah, sabar tulah bisa gini, go.
2: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi, Tuman. Sayo kurang gear kerja. Dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah, omongan Saipul, Rod. Jangan dimasukkan dalam hati ini, Yan. Mulah kita payah juga ke pantai. Kece anak kini, Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita, Rod.
2: Oh iya.
3: Gas, Rod.
2: Okay, gas kena, Rod, bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon, Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Lagi itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah mota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah.

0: Belum, Pak. Saya ke situ, Pak.
1: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
2: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saiponya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
1: Oke, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
3: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saiful, kecelakaan. Astaga, Cak Manu Saiful gini, Rod? Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter. Oh, syukur alhamdulillah, Rod. Ternyata, man, panggilan telepon dari Saiful kemarin tuh, nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknya lagi sakit keras. Lah, saya pikir maknya sehat aja selama ko. Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan kosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju Cak Manu kini, Ron?
3: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam Manu saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir saya itu dulu, Ron. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elok-elok aja gini kondisinya.
3: Ayo, man. Semoga lah, man, yo. Saipul udah ngapok-ngapok.

0: Jarod. Herman.
1: Ya, Bol.
0: Gue minta maaf nih, Anjo. Minta maaf nih, Anjo, kayak sikap saya selama Iko, kok.
2: Dahlah, Bol. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu. Lah kami maafkan, alamu, Bol.
0: Saya ingat nih, Anjo, dulu tuh. Lah, siapa kamu, Man? Main pegang-pegang bayi mobil saya, kok. Kalau nak mobil baru, beli, ya? Woi, Rod, makonyo kayo cak saya, kok. Apa-apa bisa dibeli. Bisa pai luar negeri. Woi, tahu dak? Kemarin saya, kok, pai ke Singapura. Tahu dak Singapura, tuh? Yang ada petung singa, tuh, nah, woi, woi. Rod, Man. Mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan? Yang luwe ni antuna, memang lah yo. Banyak ni yang duit gaya saya kok. Saya mau tajo waktu tu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun, wai dah. Saya kira kalau saya ngota cemtu, palang-palang laju segan kek saya. Nak berkawan kek saya. Siapa pulau yang nak berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salah niat. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sokan nak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh kalau ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
3: Sudahlah, Pul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Pul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang, baik, kawan.
0: Yo, Pul. Yo, Man. Makasih, kawan-kawan, yo.
3: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi, kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, fuh, kaki amboi.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Ida sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Herman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Sebagai raja di kerajaan penyakit, aku perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku?
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk,

0: chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Tahun 1970, Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, tendangan-tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar enggak ketahuan istri.
1: sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan, Mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: kaya nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit, laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Sus, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau

0: chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik ber

0: صادقا غير كاذبة نافعة غير الضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Dan insya Allah kami kembali mengudara esok subuh pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: 101 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Taya Baitur Rahman. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya rab. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat muslimin muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita mencoba untuk memperbaiki diri kita, lebih-lebih dalam hari-hari yang penuh dengan berkah, dalam bulan yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Muharram, yang merupakan semangat bagi umat Islam dimanapun mereka berada untuk mencoba memperbaiki iman, mencoba memperbaiki akidah, menguatkan iman dan menguatkan akidah dengan cara bermacam-macam cara. Yang jelas iman kita itu harus sentiasa dipelihara, dijaga. Dalam riwayat kita mendengar, jadidu imanakum, perbaiki, perbaharui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Memperkuatkan iman kita dengan memperbaiki syahadah kita, mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Sentiasa itu dilakukan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya iman, supaya akidah yang Allah berikan kepada kita itu selalu terawat, selalu terjaga. Hana sia-sia, hana menjadi perkara yang rugi. Tetapi selalu-selalu kita meminta kepada Allah, semoga kita Allah golongkan di antara orang-orang yang beruntung, beruntung di dunia dan lebih-lebih juga beruntung di akhirat. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ini harapan kita, siapapun kita itu ingin selalu bahagia dunia, ingin selalu bahagia akhirat, dan terlepas, terjaga kita daripada api neraka yang mungkin sebahagian kita hari ini menganggap remeh. Menganggap remeh kepada ancaman Tuhan, menganggap remeh kepada ultimatum Allah, menganggap remeh syariah, seolah-olah kita mampu, kita sanggup. Seolah-olah ketika Allah ancam dengan neraka jahanam, dengan azab yang pedih, seolah-olah kita mampu. Padahal haidatun, panasnya api neraka, haidatun. Tapi seolah-olah sombong nih. Maka gebegah le ulama-ulama le gure-gure gedanyo, pupuk maksiat selama engkau sanggup menahan api neraka. Sebesar mana kamu, semampu mana kamu bisa menahan api neraka, maka buat maksiat sebesar itu. Bagi abu-abu, abang-abang yang pi rokok, jetes saja. Cok api rokok, tedro. Enggak sanggup. Sebesar api rokok, enggak sanggup kita tahan. Jangan buat dosa walaupun sebesar rokok itu. Nyambat. Maka kembali supaya semangatnya, semangat Muharram, semangat Ashura, memada dengan peringatan-peringatan mentang. Tetapi ibadah molor, jamaah hantam duh, masjid kosong, muamalah dengan saudara, dengan sahabat-sahabat kurang, silaturahim kurang, dalam keluarga makin panas, makin suum. Warumah sebenarnya warumah kenang nyo, nyo warumah mati memang nyo masalah. Maka kembali perbaiki diri kita itu. Di antaranya ada juga yang mengatakan dengan cara bertafakur, nanti akan menghasilkan syukur dengan bertafakurnya, tafakur. Kinemeke segala. Coba kita pikirkan, kenapa aku dilahirkan ke atas dunia? Nana bayang lagi, nata bayang lagi. Lun, bapak-bapak, ibu-ibu, coba kenapa? Kalau kita lihat daripada historis penciptaan manusia itu dari dasar, watepun geda nyujud daripada tetes air yang hina, air mani, dan menurut pemahaman medis dalam kandungan tetes air mani itu ada ribuan sel, ada jutaan sel, tetapi hanya satu yang menjadi kita. Dari tetesan air hina itu ribuan sel ada itu, tetapi yang jadi, yang lengket di dinding rahim hanya satu. Lun, drone, drone, drone. Kenapa saya? Yang kawan-kawan saya itu kenapa enggak? Kenapa saya Allah pilih hidup dalam alam rahim, kemudian berpindah kepada alam dunia, berpindah kepada alam barzakh, berpindah kepada yaumul qiyamah, berpindah kepada yaumul ba'as, berpindah kepada hari apa namanya itu, mahkamah Allah, berpindah kepada hari melewati siratal mustaqim, berpindah, berpindah, berpindah, dan itu adalah kita. Tanyonyan dari pun kejadian berpindah, berpindah, berpindah, ujung-ujung wajib kenan. Yang dipikir, kenapa? Kenapa Allah menjadikan saya, menciptakan saya? Pakon ya Allah, hanya lun yang nepujut, yang nepelahir ke atas dunia. Padahal hidih na ribuan sel telur daripada tetesan air hina itu. Yang pikir. Ketika kita fikir, maka akan timbul hasil, ya Allah. Berarti aku di antara yang engkau pilih. Ya. Kau merasa tanya, disayang oleh Allah, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hidup dalam dunia dengan bermacam-macam pemandangan, bermacam-macam gaya, yang semuanya kembali kepada Allah, yang semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang kita lakukan ke atas, di atas permukaan bumi ini. Maka timbul insafnya. Tafakur ibu-ibu, ayah-ayah, fikir. Watidakalan gop rajin ibadah, kenapa aku malas? Ketika kita melihat mereka selalu hadir dalam ta'lim, dalam majelis ilmu, selalu memperbaiki diri, kenapa saya enggak? Dia luar biasa, walaupun hujan, walaupun keadaan negeri begitu kacau dengan bermacam-macam isu politik ini itu yang hana tompre-pre, tetapi ibadahnya terjaga. Apalagi sekarang dengan pesta Piala Dunia di hadapan kita, yang rata-rata kita melihat na'udzubillahi min zalik, lupa fokus kepada Piala Dunia tapi lupa kepada Piala Akhirat, rugi. Ya, maka di syukur alhamdulillah. Oh, lun mudemecil kalon permainan, tapi alhamdulillah ibadah enggak saya tinggalkan. Itu orang yang berhasil, orang yang berjaya. di atas permukaan bumi ini. Tafakur, ibu-ibu, ayah-ayah, kemudian akan menghasilkan syukur. Apa itu syukur? Sarful abdi jami'a ma'an amallahu lahu minhu ilama khulika li ajli. Nyan makna syukur yang sebenarnya. Walaupun nanti ya syukur ada tiga, ada syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan perbuatan. Tapi yang lebih dituntut syukur dengan perbuatan. Nyonya mana sarful abdi, si hamba mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan perkara-perkara, untuk melakukan hal-hal yang tujuan nikmat itu dibuat untuk apa? Allah ciptakan mata untuk apa? Allah ciptakan telinga untuk apa? Allah ciptakan pikiran untuk apa? Allah ciptakan sehat untuk apa? Kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, kita pergunakan untuk taat kepada Allah, itu baru dikatakan syukur. Nyan bersyukur kan hanya syukur ya Allah. Masjid antam be, bersyukur. Ah itu dia. Maka dengan itu akan timbul semangat, alhamdulillah. Ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah saya lakukan. Datang momen Muharram. Datang momen Asyura. Nah, kita peringati dengan bermacam-macam cara. Troba bubur Asyura. Itu kalau kita lihat dari segi historis, itu sebenarnya cara orang tua kita dulu untuk menghasilkan taat, untuk menghasilkan ibadah, untuk menghasilkan persatuan. Dari aksesoris buburnya, kacangnya, kacangnya, padu macam buburnya. Bermacam-macam itu kan simbol persatuan. Artinya menyamantang cerebre, hanapun melompau. Kita nyonyo akan mesaboh. Akan merdeka, punya bahasa urunanggro. Mantang cerebre, kita masih sibuk bertengkar dengan sesama Islam, sesama saudara. Padahal innamal mu'minuna ikhwah, saudara kita mukmin. Selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu adalah mukmin. Jangan mudah-mudah kita mengatakan dia bukan mukmin hanya gara-gara mereka makan bubur Asyura. Nya masalah di noreo. Nah, yang kedua, ritual ataupun adat bubur Asyura itu menyelisihi sunnah, ya. Nah, tadi ngomong. Adat pegat bubur Asyura nyan menyelisihi sunnah. Karena maksudji yang sunnah puasa. Yang sunnah puasa. Nyok, kapajok-pajokan puasa. Nyok, beleh-lehun, Pak. Kalau salah-salah persepsi, salah-salah kesimpulan, kita akan mengiyakan ini. Yes, betul ya. Oke, betul ya. Nyan menyelisihi sunnah. Kan menang. Harus dibahas. Perkara agama ini, Pak, Ibu, harus dibahas. Enggak boleh semena-mena, enggak boleh dibahas. Dari segi apa coba? Menyelisihi sunnah. Dan apa beda dengan menyelisihi syariah? Apa beda? Apa beda syariah dengan sunnah? Apa beda menyelisihi sunnah, menyelisihi syariah? Apa beda? Beda, menyatakan. Menyelisihi syariah yang lebih umum. Yang paling atas yang syariah. Maka dalam bahasa kita, dalam bahasa ahlu sunnah wal jamaah, syariah itu lawannya bidah. Nah, nyonyo yang paham. Karena ada yang mengatakan bidah lawannya sunnah. Bukan. Nyatalah. Yang betul, bidah lawan ji syariah. Kalau bukan bidah, berarti itu syariah. Kalau bukan syariah, berarti itu bid'ah. Kalau bid'ah menentang dengan syariah, finnar, neraka tempat. Artinya, orang yang menyelisih syariah sama dengan dia pelaku bid'ah. Nyo yang harus dipahami. Kan sunnah. Sunnah adalah turunan daripada syariah. Kalau sunnahnya lebih terkhusus kepada Rasulullah. Ha. Ketika kita mengatakan sunnah, ini lebih kepada tradisi, kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Perbuatan Rasulullah itu hukumnya adakala wajib, adakala sunnah, ataupun mubah. Maka ketika orang mengatakan menyelisih sunnah, sunnah yang mana? Ya, menyunnah yang wajib, nyan yang salah. Artinya kebiasaan yang wajib, tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah itu perkara yang wajib, hukumnya wajib. Maka kita lawan, kita selisihi. Ya, Mbak. Maka penting apa, Pak, Ibu-ibu? Pahami dengan betul itu. Syariah, bid'ah. Sunnah, lawannya bukan bid'ah. Ini sering kita dengar. Di kalangan anak-anak muda cepat terpapar nih. Dikotomi pemahaman baru nih. Pemahaman hijrah. Hari ini taubat, besok ngaji. Apa itu ada kan? Ulama Mesir bilang. Hari ini hijrah, besok ngaji. Lusa alim, lusa raya berfatwa. Kaji ulama aja. Hanya bahaya. Maka mari kita lihat. Apa makna menyelisih sunnah dan menyelisih syariah? Dan apakah ritual gugur Asyura itu menyelisih sunnah? Hanjutnya, yaudah kalau nyino. Jika seseorang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Nabi dan hukumnya itu wajib, maka itu dikatakan sebagai menyelisih syariah. Seperti sholat fardu lima waktu, hukumnya wajib. Puasa Ramadan, hukumnya wajib. Puasa Asyura, sunnah, bukan wajib. Nyok-nyok harus dipahami. Jika seseorang menyelisih perintah Nabi dan perintah Nabi itu hukumnya sunnah, itu hanya sekedar anjuran, itu bukan dikatakan menyelisih sunnah. Arti dia, cuma dia enggak beruntung saja, cuma dia enggak mendapatkan hikmah, dia enggak mendapatkan pahala sunnah itu. Jika ada perkara Allah tidak perintahkan, Nabi tidak perintahkan, larangan tidak ada, perintah tidak ada, kemudian kita lakukan, maka pada dasarnya perbuatan itu adalah mubah. Maka untuk nyok bubur Asyura menyatakan hakikat dasar ya mubah. Allah hanang perintah, Nabi hanang perintah, Allah hana gelarang dan Nabi hana gelarang. Mubah secara umum. Takalan itu secara khusus Islam. Dengan adanya bubur Asyura, kita bisa bersedekah, memberikan santunan kepada fakir miskin. Apalagi di sebahagian daerah, mereka melakukan puasa bersama, puasa berjamaah, 10 Muharram. Kemudian mereka melakukan satu hidangan. Hidangannya adalah bubur Asyura, berbuka puasa dengan bubur Asyura. Sah-sah saja, itu boleh. Dan itu tidak menyelisih syariah. Pat idu menyelisihi sunnah. Hanya berbuka dengan bubur Asyura. Apakah lantaran enggak berbuka dengan kurma? Apakah lantaran enggak berbuka dengan air zam-zam? Nah, coba pahami bapak-bapak, penting ilmu itu. Penting kajian. Muslimin muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi sunnah dalam tata cara ibadah. Misalnya menambah atau mengurangi tata cara ibadah. Nyok pembahasan cip masalah ibadah. Ibadah itu bapak-bapak ibu-ibu, ibadah ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. adik-adik harus paham ini. Ada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah artinya tata cara, prosedur itu telah diatur oleh agama. Waktunya telah diatur oleh agama. Misalnya tadi, salat subuh itu ibadah mahdhah. Salat subuh ada waktunya, kapan? Keluar fajar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Hah? Itu ibadah mahdhah. Artinya ibadah mahdhah ini kita dilarang untuk berkreasi, menambah, mengurangi, enggak boleh. Dan hukumnya bidah dan itu menyelisihi sunnah. Subuh 2 rakaat, kita tambah 3. Nyan hanjut. Itu namanya ibadah mahdhah. Waktu subuh keluar fajar. Tapi buritanya positif loh. Berjamaah loh. Dan kita yakini jam 10 itu dilarang. Dan itu enggak boleh. Ini namanya menyelisihi sunnah, menyelisihi syariah. Dan hukumnya enggak boleh. Haram. Statusnya bid'ah. Statusnya bid'ah. Hukumnya haram. Karena status dengan hukum beda. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah perkara yang belum ada. Langit bumi bid'ah karena sebelumnya belum ada. Maka Allah mengatakan badi'us samawati, Allah yang membid'ahkan langit dan bumi. Nyok-nyok harus dipahami, Pak. Bid'ah itu bukan hukum, bid'ah status. Hal pekerjaan, status, hukum, baru. Kalau berbicara perbuatan, berbicara haram halalnya, berbicara makruh haramnya, itu baru kembali kepada hukum. Apa hukumnya melakukan? Jadi ibadah mahdhah enggak boleh dikotak-katik. Puasa Ramadan di bulan Ramadan enggak boleh Syawal. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah, ibadah ghairu mahdhah yang tadi itu. Yang tadi, yang sebenarnya selepas salat kita disunnahkan membaca istighfar, membaca Allahumma antas salam, zikir. Tadi kan enggak dibaca. Apakah enggak boleh? Itu ibadah ghairu mahdhah, enggak ada aturan khusus yang mewajibkan. Enggak wajib. Apakah boleh ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai beberapa kali, baca berjamaah lagi? Boleh. Karena itu adalah syariah. La ilaha illallah itu syariah. Bukan bid'ah. Nyan berhubung tanya. Menyahana momang oleh sampai kapanpun kita enggak pernah mengerti, enggak pernah tahu apa itu ibadah yang sebenarnya. Kemudian dalam perkara menyelisihi sunnah dalam hal-hal adat dan kebiasaan, kalau kita lihat kebiasaan Rasulullah berbeda dengan kebiasaan kita. Adat yang berlaku pada zaman sahabat berbeda dengan adat kita. Dan tidak semua yang dilakukan Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari wajib kita ikuti. Dan memang seperti itu. Memang lah genyan. Buat Nabi, ibu-ibu, ayah-ayah, bukan semua perbuatan Nabi kita boleh ikut. Bukan semua perbuatan yang tidak dilakukan Nabi kita enggak boleh lakukan. Bukan seperti itu. Kalau dalam konsep kita, boleh dan tidak bolehnya melakukan itu tergantung dalil, itu aja. Dan perbuatan Nabi diantara dalil. Dan dalil bukan hanya perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi banyak, universal, global, lezat. Tetapi di situ diatur, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini hanya khusus pada Nabi saja. Ada Nah, sunnah-sunnah hanya khusus pada Nabi, enggak boleh pada kita. Dan ini sepakat semua ulama, ulama-ulama tafsir sepakat. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Nyok, catatin. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Betul ya? Ngerti? Nabi kawin lebih daripada apa? Jik tengok. Anjir. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Nabi apa namanya itu? Nabi enggak pernah makan bawang. Nah, dengar. Nah, teman-teman dengar. Nabi tidak makan makanan yang berbau. Drone ana bawang. Taut bawang. Nah, tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Tidak semua yang Nabi tidak lakukan kita enggak boleh lakukan. Tetapi boleh dan tidak boleh tergantung kepada dalil. Nyambar betul. Nah, maka ketika ada syariat turun itu hanya khusus kepada Rasulullah, maka syariat itu tidak dibolehkan kepada kita. Tanya be anda pegah mekawin put, be anda pegah lebih daripada put, be anda pegah put saboh mantang kakru tengok tu ulang lebih apa? Ha, itu menyelisihi pada perkara-perkara ibadah, apa namanya, perkara-perkara adat, istiadat, enggak masalah. Kebiasaan makanan Rasulullah, makanan sahabat, itu beda dengan makanan kita. Nyodrodron banwo haji sang menyahana bu de menyahana nepajoh bu dia di Mekah, di Madinah nyamate mungkin, tapi orang Arab enggak masalah, dia enggak makan nasi roti ataupun hanya lauk pauk, hanya pejoh sia kambing, sia lumo, daging ayam, tapi bisa menjadi makanan pokoknya. Itu kebiasaan. Kebiasaan Nabi berbeda dengan kebiasaan kita. Sunnah Nabi itu beda dengan sunnah kita. Maka ulama-ulama dalam mengartikan sunnah itu bukan semuanya ibadah. Bisa berarti sunnah itu tradisi. Sehingga dalam hadis ada istilah sunnah hasanah, ada sunnah sayyah. Menyata pegah kalau kita mengatakan sunnah itu semua ibadah, semua baik, berarti apakah ada sunnah sayyah? Makanya sunnah itu bukan berarti, bukan selamanya bermakna ibadah, bukan bermakna sunnah. Bisa bermakna tradisi, kebiasaan. Kebiasaan yang baik dikatakan sunnah hasanah. Kebiasaan yang tidak baik dikatakan sunnah sayyah. Sedangkan sunnah secara umum itu nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah yang baik, sunnah hasanah. Adakala sudah ada tata caranya, adakala belum ada. Maka ini yang mengontrol syariat, yang mengontrol agama, maka perlu kepada ilmu. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kita mencoba memperbaiki diri kita, bermuhasabah lebih-lebih di bulan yang berkah ini, bulan Muharram, sempena Asyura, sempena bulan berkah. Semoga Allah memberkati umur kita, memberkati amal ibadah kita, dan memberikan rezeki kepada kita, rezeki di dunia dan juga rezeki di akhirat. Selama kita berada dalam syariah, dalam tuntunan Rasulullah, dalam tuntunan agama, insyaallah Allah akan sentiasa meridhai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar di Banda Aceh pagi ini untuk edisi Sabtu 27 Juni 2026 ya. Sudah bersama Anda tadi mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Juga menemani Anda tadi dengan kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman. Dan sesaat lagi kita akan jelang Warta Mekuta Alam ya. Baik, benarkan kami masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan Anda ya, sebelum kita akan bergabung bersama reporter dari Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam Warta Mekuta Alam.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Sari berita. Menteri Sosial kunjungi sekolah rakyat Sentra Darussada, temui orang tua dan calon siswa sekolah rakyat. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Sabang musnahkan barang bukti semester pertama tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya. BNNK Losmawe terus berkomitmen dalam memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan menggencarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan atau supply dan pengurangan permintaan ataupun demand. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
2: Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Losmawe terus berkomitmen dalam memutuskan mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama adalah dengan mengencarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan, supply dan pengurangan permintaan atau demand. Kepala BNN Kota Losmawe, Henry Fahala Marbun SAMM melalui Ketua Tim Katim Pencegahan Muhammad Iqbal SSTP menyatakan bahwa dalam menekan angka permintaan narkoba, pihak BNN mengutamakan upaya pencegahan yang masif dan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyuluhan dan edukasi secara rutin di berbagai lapisan lingkungan masyarakat. Menurutnya, melalui sosialisasi yang gencar ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar paham tentang bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh. Dengan begitu, angka permintaan pun akan menurun. Pencegahan sejak dini merupakan fondasi utama dan cara paling tepat dalam mengatasi permasalahan ini.
3: Langkah BNN dalam rangka memutuskan mata rantai penyalahgunaan narkoba adalah dengan program supply dan demand. Apa itu supply? Bagaimana mengurangi angka permintaan dengan sering-seringnya melakukan penyuluhan narkoba di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat sadar paham akan bahaya narkoba bagi tubuh. Masyarakat tidak akan lagi menggunakan narkoba, sehingga angka permintaan pun akan menurun. Cara yang paling tepat adalah upaya pencegahan.
2: Tidak hanya bergerak sendiri, lanjutnya BNN Kota Losmawe juga mendorong partisipasi dan kepedulian aktif dari masyarakat luas. Salah satu strategi yang digalakkan adalah pembentukan kader-kader anti-narkoba langsung di lingkungan desa atau kampung. Karena kehadiran, kader ini diharapkan mampu menjadi benteng pertama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk ikut ambil bagian secara regulatif dengan menerbitkan aturan-aturan atau kebijakan daerah khusus yang mendukung penuh upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing sehingga upaya pencegahan narkoba dapat berjalan lebih maksimal dan efektif. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan atau KIP setempat untuk segera melaksanakan uji penataan daerah pemilihan DPRA Singkil Subul Salam Aceh. Kita ikuti laporan Salihin Barus.
4: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subul Salam Aceh. Harapan tersebut disampaikan oleh Dr. Desra Novianto, salah satu anggota DPRK Aceh Singkil kepada RRI Kamis 25 Juni 2026. Dikatakannya, KIP Kabupaten Kota diminta untuk segera melaksanakan uji publik terkait dengan penataan usulan pemilihan dapil, daerah pemilihan, agar mengetahui respon masyarakat secara luas terhadap permintaan dapil DPRA tersebut. Sebab menurut Desra, dengan adanya uji publik ini, selain dinilai untuk menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat yang telah menggaungkan permintaan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA 2029, juga kata Desra, Langkah itu nantinya akan dapat membuahkan hasil suatu keputusan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk KIP Kabupaten Kota mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait dengan penetapan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA Singkil 10 Salam.
5: Alhamdulillah kemarin juga dari segi persyaratan, dari segi wilayah, kohesivitas, jumlah penduduk, alhamdulillah kita semua memenuhi syarat. Nah, tinggal sekarang bagaimana KIP Kabupaten Kota itu

0: segera melakukan uji publik apa?
1: Kami atas nama KIP, kedatangan rombongan daripada masyarakat Aceh Singkil lah ya, dalam hal ini forum independen peduli sangat mengapresiasi terkait tentang penataan dapil dapil 9 ini, supaya Singkil Subuh Salam tersebut bisa bisa dari Aceh Selatan sama Aceh Barat Daya Pulang Pidi. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kedatangan mereka. Tentunya kami ada diserahkan berupa dokumen hasil daripada diskusi beberapa waktu yang lalu. Tentunya ini akan kami koordinasikan secepatnya kepimpinan kami, yaitu KIP Aceh. Untuk saat ini itu terlebih dahulu, nanti perkembangan akan kami sampaikan segera mungkin.
2: Untuk diketahui, usulan penataan daerah pemilihan Dapil DPR Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salam Aceh meminta pisah dari daerah pemilihan. 9 mencuat dari sejumlah kalangan tokoh masyarakat, politisi, akademisi, dan lembaga adat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Kejari Sabang musnahkan barang bukti semester pertama tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
4: Kejaksaan Negeri Sabang memusnahkan barang bukti dari berbagai tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemusnahan yang dilakukan Kamis sore 25 Juni tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jaksa sebagai eksekutor dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara pidana. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, serta sejumlah tindak pidana lainnya. Pemusnahan barang bukti dimaksud berjumlah 108 item dari 15 perkara.
5: Hari ini kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti, yaitu dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, dan lain sebagainya. Total ada 108 item dari 15 perkara. Itu sepanjang dari Januari 2026 sampai dengan Juli 2026. Jadi semester pertama.
4: Ia menambahkan kegiatan pemusnahan barang bukti akan terus dilakukan secara berkala agar tidak menjadi penumpukan. Dengan melaksanakan pemusnahan barang bukti ini sudah tuntas tugas dari jaksa sebagai eksekutor. Sementara itu Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Sabang Gegana Wisnu mengatakan dari sejumlah barang bukti yang dimusnahkan yang sangat mencolok pada kasus narkotika, pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus memastikan barang bukti tidak lagi memiliki potensi untuk disalahgunakan.
6: Baik, jadi hari ini kita ada pemusnahan terkait perkara narkotika, kemudian ada di perkara OHB juga. Jadi ada beberapa bungkus sabu yang dimana hanya terdapat sisa sepatiknya, yaitu dengan berat kurang lebih 5,76 gram pemusnahan. Ini juga ada perkara, ada 4 buah handphone yang kita amankan dari perkara perkara pencurian, juga kita hancurkan 4 buah handphone, kemudian ada juga beberapa helai pakaian.
4: Tambahnya, suatu perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila dalam waktu 14 hari tidak ada upaya hukum, baik banding maupun kasasi, yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum. Setelah status tersebut diperoleh, kejaksaan dapat melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan pengadilan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
3: Pemerintah daerah Bener Meriah sebut Tugu Radio Rimba Raya masih butuh kajian untuk dijadikan cagar budaya tingkat provinsi. Padahal Radio Perjuangan Kemerdekaan Indonesia tersebut layak menjadi cagar budaya tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
8: Keberadaan Tugu Radio Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai semakin miris karena kondisinya yang masih butuh perhatian pemerintah provinsi maupun pusat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah,

0: Di Tomtar saat bertemu KPI Korwil Aceh menyebut Radio Rimba Raya tersebut merupakan tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sangat bersejarah. Namun, hal itu terabaikan dengan melihat kondisinya saat ini. Sehingga, ia berharap KPI dapat menjembatani kepada pemerintah pusat untuk lebih serius merawat bahkan menjadikan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional.
1: Rimba Raya itu sudah masuk sebagai salah satu objek cagar budaya. Sudah terdaftar. Harapannya sampai ke objek cagar budaya yang tingkat nasional. Namun hal ini masih batas provinsi. Itu juga butuh kajian sebenarnya. Karena untuk menentukan sebuah objek cagar budaya itu harus ada kajian-kajian terkait dengan kesejarahannya.
0: Pihaknya berharap KPI Korwil Aceh maupun pusat dapat bersinergi untuk menyebarkan informasi terkait radio perjuangan di masa agresi militer 2 Belanda tahun 1928 silam agar lebih dikenal dan dapat segera ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar, di balik senyum polos anak-anak Aceh tersimpan mimpi-mimpi besar yang ingin mereka raih. Namun keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi sebagian keluarga. Di tengah kondisi tersebut, kehadiran sekolah rakyat menjadi secercah harapan, membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus terbebani biaya. Berikut kita ikuti feature yang disampaikan Munjir Budiana.
3: Pendidikan menjadi salah satu jalan paling efektif untuk mengubah masa depan. Namun bagi sebagian anak, terutama lahir dari keluarga miskin, bangku sekolah bukanlah sesuatu yang mudah dijangkau. Di Kabupaten Aceh Besar misalnya, persoalan itu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Pemerintah daerah mencatat hingga kini terdapat lebih dari 5.000 anak yang tidak lagi berada di bangku pendidikan formal. Sebagian di antaranya putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sebagian lainnya memilih melanjutkan pendidikan di daerah sehingga tidak lagi tercatat dalam sistem pendidikan formal. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan Kabupaten Aceh Besar menyambut hadirnya program Sekolah Rakyat, program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Rahmawati, mengatakan program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini kehilangan akses terhadap pendidikan.
4: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya, untuk menjawab yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Jadi putus sekolah itu bisa disebabkan faktor ekonomi atau memang tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini mereka bukan tidak bersekolah atau putus sekolah, tetapi mereka ada di daerah-daerah di mana mereka belajar.
3: Meski demikian, pemerintah daerah masih melakukan pendataan secara menyeluruh, sebab tidak seluruh anak yang tercatat putus sekolah benar-benar berhenti belajar. Sebagian diketahui menempuh pendidikan di pesantren atau daerah, sehingga tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal. Selain tingginya angka putus sekolah, faktor kemiskinan juga menjadi pertimbangan penting. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar masih berada di kisaran 11%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Meski angka kemiskinan ekstrim telah turun menjadi sekitar 3%, pemerintah menilai masih diperlukan langkah nyata agar seluruh anak dan keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan belajar, salah satunya melalui sekolah rakyat. Namun, siapa yang berhak menjadi siswa sekolah rakyat? Dinas Sosial Aceh Besar memastikan program ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepala Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Besar, Nuraida, menjelaskan proses seleksi tidak dilakukan hanya berdasarkan data administrasi. Petugas pendamping sosial turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga sekaligus melihat kesiapan orang tua dan anak mengikuti pendidikan berasrama.
5: Berdasarkan nama-nama itu nanti teman-teman pendamping sosial melakukan kunjungan kepada target sasaran tadi. Nah, dari situ teman-teman ini melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menanyakan apakah anaknya bisa ke sekolah rakyat, kesiapannya untuk memastikan apakah mereka bersedia, terus melihat motivasi keluarga tersebut. Jadi untuk melihat langsung kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut dan juga untuk anaknya. Jadi yang distri 1 sampai distri 2.
3: Pendekatan dari rumah ke rumah dinilai penting, sebab keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pendidikan, tetapi juga komitmen keluarga agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan sekolah, berbagai persiapan saat ini terus dilakukan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas Darussaadah Kabupaten Aceh Besar, Ilza Satriadi mengatakan, tahun ajaran pertama akan dimulai pada 13 Juli 2026.
6: Untuk kesiapan sekolah SMA 1 Aceh Besar dalam menyambut siswa yang nantinya akan datang di bulan Juli, sekitar tanggal 13 Juli, insya Allah nanti kita akan aktif di tahun ajaran baru 13 Juli. Kemudian nanti juga ada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini persiapan kami siswa kami yang akan masuk itu ada 60 orang, yang mana mereka nantinya akan dititipkan ke SRMA 2 Aceh Besar.
3: Tidak hanya Aceh Besar, pemerintah juga membangun sekolah rakyat di 4 daerah lainnya di Provinsi Aceh, yakni Kota Subulus Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, dan Kota Lok Sumawe. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat melakukan peninjauan proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya mengatakan, pembangunan seluruh sekolah ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Meski menghadapi tantangan distribusi material, pemerintah optimis seluruh lokasi dapat mulai difungsikan sesuai jadwal.
7: Yang paling tertinggal nih dua ini, Subulus Salam dan Nagan. Jadi masalahnya cuma satu, logistik material. Karena kan jalannya, kemarin kalau ada ikut saya lihat jalan itu kan, jalannya kan nanjak sekali. Ya kemarin kan saya sudah minta teman-teman balai jalan untuk mendesain ulang.
8: Kalau progres yang paling tinggi di mana, Pak?
7: Los Sumawe sih.
8: Paling tinggi sih itu.
7: Ya. Los Sumawe tinggi.
8: Berapa persen, Pak? Persentasenya, Pak?
9: Los Sumawe kan udah 80%.
3: Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari asta cita Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya bukan sekedar menyediakan sekolah gratis, tetapi memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama yang berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya memperoleh pendidikan tanpa biaya, mereka juga mendapat tempat tinggal, pembinaan karakter, layanan kesehatan, hingga dukungan pengembangan keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya sederhana, tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depannya hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu. Sebab setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana, melaporkan.

0: Demikian Warta Mukhtar Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Mukhtar Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh ya. Selamat pagi untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung bersama kami di Banda Aceh pagi ini untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026 bersama Amar ya. Untuk pagi ini ya, dan kalau kita lihat ini suasana di pagi hari ini, pendengar memang cuacanya masih mendung ya. Tapi tentunya kita punya cara nih untuk menghangatkan Anda. Dan salah satunya apa yang dipendengar? Ya, salah satunya adalah dengan kita akan mendengarkan bersama, dengar bareng untuk siaran Pesta Bola Dunia 2026, yaitu pertandingan Uruguay melawan Spanyol ya. Dan langsung saja ini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti pertandingan Pesta Bola Dunia. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol.
1: Baik, kita akan ikuti jalannya pertandingan antara Uruguay versus Spanyol bersama dengan Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Bung Indra, Bung Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaidi dan juga Bung Jupri yang telah jelas.